Ya, lagu Kedi by Ika Saiful Kediri aja. Okey, lagu di Kenang Ketengah pun ke Solo pagi wai kita ke pagi tu peninga. Bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026, tentunya kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ke pagi tu mai ke kita topik cerita pagi kita pagi tu ianya nama pengawak kita pagi tu wai tak berkongsi ke ngau aku bak pes Facebook YFM Iban ke pagi tu. Jadi beri selamat pagi ngagai mami Nini pagi tu ku ya. Dan ni pagi terus ngulai kupi ke lalu mantai ke bala lauk rendam sida lauk ku ya. Lalu mesin garik berjembi ke garik ku ya. Pemaga ngemup nyapu nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu lipat ngebala kaban ku ya. Nyak meh rutin kita bar rumah nyaga dapur CEO rumah tangga ku ya. Okey. Yang tadi hari mami Nini pemaga hari Serina Senai Canang pagi tu. Salam hari seratu aku ya. Gaya hari kami di tu mana aku ya. Jadi pengawal pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando air kena ngagat air teh ku ya, lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya. Okay, habis pesan berat baru mandi ku ya. Ha, tampun baru mendiang ke Solo pagi wai pagi tu ni Serina Sindai Janang. Okay, pemegang beri selamat pagi ngakai sis Lucy, selamat pagi ngakai Noan. Berasa nyamai seput pagi tu ku ya. Laban anda lagi jerebu nyau pedak gunung serapi pagi tu DJ ku ya. Semangat meresi bilik DJ kenuci cermin laban hari maneh pagi tok ya. Udah tu nuci sida tirai ku ya, sida reak ga ya. Minggu baru nyinila bisi semaya resri ba aku di tok ya, tim kami ku ya. Terima kasih ngan kainuan sis Lucy serta selamat pagi ngan kainuan piamaga mari selamat pagi ngan kain Nicholas layau tibu ku ya. Selamat pagi, selamat jalan ke pengawak ya. Pengawak pagi-pagi berketuk ku ya, selalu ya aku ngayung ucuk ke sekolah ke datai berumah ngiruk kupi udahnya nur turun kumai. Kita ada tentu mayuh pengawal bak pagi hari DJ ya. Simple-simple aja. Terima kasih DJ ya, Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu. Selamat pagi Yen Will. Ko ya madah ke baru datang berupis pagi tu ku ya. Bakal selama pagi tu nyamun pengawal ngadu costing fee ku ya, 30 hari bulan sari tu closing ka monitor sale report ga lagi sampai kelemai salah-salah hari bulan engka lawan pulai lemai tu lagi mail ku ya. Oti sejam berkenyak meh ku ya, nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datai kelemai. Selamat jalan ke pengawal ngagai Nuan DJ Mel ku ya. Terima kasih makan ngagai Nuan Ian Will piamaga. Selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan, ngarap ke uliah nembuk ke pengawak Nuan tumu pagi tu neh Yen Will, ngarap ke pulai ngau likun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Will. Okay, mari selamat pagi ngagai peningat kita ya, ke bisi nyapa mega tu peningat Catherine Robin. Selamat pagi ko ya, selamat jalan ke pengawak pemega Nancy Biti. Selamat pagi Benung Ngupi tu DJ ko ya, mana hari kami di Betuang pagi tu. Okay, terima kasih ngagai Nancy Betty ke pagi tu. Kaki peningat bukai ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawal kita pagi tu. Boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban. Dan lepas tu lagi aku dekat nampuan baru macam komen kita abah Facebook YFM Iban. Kita berperinan dulu tu peningat laban aku ke Solo pagi tu. Kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart dengan Florence Law tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo, kadang dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Antik bakal data di ini dengan udal. Korang di ini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak,
3: ya? Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utek ke beli di salu ya?
2: Sikinya, meh, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat ke aku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun, mana ya, enggak? Ya, standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai. Ya, aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bahas kemilihannya, lapan aku tau, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
3: Kalah dia pun. Orang nyumai mie nyapa milo.
2: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke milo sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Lagu ke di by Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke dipinta Mami Nini tadi neh ngarap ke terperindah meh mendiang ke lagu ke ditebah kunya tadi Mami Nini ngamagah pendengar ke bukai. Okey, kita lagi nampung baru topik solo pagi Y kita pagi tu pendengar. Nama pengawak kita pagi tu Y seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Hendri Jawan, selamat pagi kuya. Nanti aku kuya Dani pagi lalu mari mano asrama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ku ya. Datai ba ndogawa atau kepala ndogawa dia aku start meh berpegai ke sida drill, sida tuku, sida kapek ku ya. Sigi nak sebaka pen utai dikena ketai gawa DJ ku ya. Bisi mantai ke gambar perengka ke dikena e gawa ba Facebook YFM ni tene. Okey, mari selamat pagi magang ngagai Proteus Max Xavier. Selamat pagi, mana hari kami di Miri pagi tu ku ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ kia maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang kia. Terima kasih ya serta selamat berjalan ke pengawak kia. Okey, pemaga hari Katrina Rina pagi tu. Selamat pagi ko ya. Serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ ko ya. Okey, terima kasih yang kenuan Katrina Rina pagi tu. Pemaga hari Santi Louis Santi. Selamat pagi ko ya. Jadi yang madah ke pagi tu ya baru udah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi ko ya. Kita inut tu ko ya. Nada nemu habis pengawak. Sebenarnya nurun kerja gawak ke dulu ku yang gemas mautai pulai gawak lagi pen gawak baru meh barumah ku ya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi piamaga seni en si nyapa kita minta tebah ke lagu hari Linda kau ati tua ku ya dikenal merindang semua peningkat YFM pagi tu. Okey, pemegang BC Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ke ya. Atuk benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tulang sebeda nyumai shift kedua. Nyumai kanat nurun sekolah lagi ku ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya. Sulu nurun gawak ku ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih yang kagenuan Enjawil Ja Will ke pagi tu. Out, selamat berperang pada dapur. Okey, pemaga kita misi Lisa Sidut pagi tu. Salam hari Kim Lana Punan Ba ko ya. Mana hari kami di tu di dia ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebentar ngerja pengawak ke ngulai kopi, manuk mi ke apa tu wai lalu bertimun ke air. Laban kami di tu agi ngena air sungai di dia ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sigi nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendeng ke lagu ke ditebah nuan DJ kia. Salam lelengau ngagai indai delin selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya hari Kem Lana Punan Bah. Okey, jadi mari selamat pagi maga ngagai peningat kita itu ke mesin nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu pemaga mari selamat pagi ngagai peningat kita itu Syasha Amanda ku ya. Agi galik DJ kia pukul 6.30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi dikenal merindang bala kabang Facebook ya kesuah atau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peninggal YFM bakal ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama Nujunuan Syasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Okay, terima kasih dengan kita ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Syasha Amanda mari selamat pagi dengan clearance medan untuk peninga ya. Jadi
dikenal, ia minta lagu untuk peningau Juliana Ambu, nama Rita Sulu dikenal merindang hati diri ku ya. Kaban bah Facebook ngau semua peningau YFM. Bedung barantau jalan itu DJ ke Sri Kai ke dengan Wan Bar Radio Nurul Renew Lisin udah habis timpuh tu ku ya. Lalu nuju Nuan DJ pesan ya ngarap ke terperindang meh ke pagi tu. Terima kasih ya. Nuju Nuan Clara Midan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut au Nuan ke benung dalam pejalai nuju ke Sri Kai pagi tu. Kelimpah harinya megah peningan ngagi kita peningan kebukai ia ke benung barantau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat. Ok, itu lagu ke di by Jacqueline Johnny Aman Nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: apa? Kini punya lain? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin atau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mic jam kita dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Angga guys, semua belah peningai ya ke benua mendiang ke kami. Ba YFM, ba awak pengerak pagi ya. Terus macam komen peningai kita ba page Facebook YFM. Iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai. Seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi angga guys. Kami sagai pagi tu hari kami bak bintulu panas pagi tu DJ ke ya, udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ku ya, lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ku ya, kena merenang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita ku ya. Memang kan mari selamat pagi dengan Kak Liza Wati Abdullah, panas hari kami di Julau di tu DJ. Tunggu pagi tadi nurun breeze walk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi. Udahnya sambung berbasuk ke gare gak kedak hari tu. Kedong ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih dengan Kak Noah Liza Wati Abdullah. Mas Diana selamat pagi nujunuan Mas Diana, peninggal kita tu hari Limbang ku ya. Salam hari Limbang ku ya. Jadi pagi tu benung gawak tu DJ ku ya. Pagi tadi tumu Dani DJ nyumai air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun gawak ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama nujunuan Mas Diana. Pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari bak serikai ku ya, benung gawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ labau dah macam komen aku lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Kya, I hope October will be good to us. Kya. Iki nya tadi hari Miss Jane peninga ya. Iki mari selamat pagi bagang ngagai Richa Uno pagi tu sampai jalai ke pengawak ku ya. Mana hari kami di tu bajalai simpang semunjan. Agi gak bisi sebun tu DJ ku ya mimit aja benung ngiru pagi sambil mendiang ke nuanto. Kya, udah tu lagi ka masuk garik ke sungai. Laban air payip udah langkang kya air bukit dah kemarau tu tadi ku ya, bisi hujan tang nada banget tu DJ ku ya. Thank you DJ, sama-sama nuju nuari cunup ngarap ke bejimat meh maya nuan tu tadi nurun berbasuk ke garik ke sungai ne ke pendai au. Eki pemaga mari selamat pagi ngagai peninga kita pagi tu Boniface EP hari selepin ku ya, benung ngiru kupi tu ya baka pagi tu sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu hari Rem Jana ku ya. Bisi maya berpuru semua ku ya. Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai peninga kita ke bisi nyapa tu Alin Empanit. Selamat pagi. Lalu madah ke Gayari di Miri manah pagi tu ya. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai peninga kita tu Jeniko Juan ku ya. Tiap pagi hari 1, hari 3, ngau hari 5 aku dialisis tu DJ ku ya. Bertuci darah start hari pukul 6 nyentuh ke 4 jam baru tembok ku ya. Ekinya tadi hari Jeniko Juan bisi nganyung gambau ya ba komen YFM iban dia nih ngarap ke Jeniko Juan tu seluruhan diberkat petara belama nih ngarap ke mujo belama meh pengawak ke di kerja nuan maya ke dialisis tu tadi Jeniko Juan ya ngarap ke mujo nih. Ekip pemaga mari selamat pagi ngagai Roy Kuang pagi tu. Selamat pagi ku ya, udah perenciang mata panas kami Basri Aman tu DJ sambil gawak sambil mendiang ke YFM tu DJ. Terima kasih ya sama-sama dojodohan Roy Kuang. Pemaga mari selamat pagi ngagai Rini Sabai pagi tu hari serikai. Nanti pagi ku ya bakal biasa nyedia ke sarapan pagi ngadu ke bekal bala ucuk ke sekolah. Udahnya masuk gare tindu besapu besapu dia nya buai sampai ah kiana berasai nyau dekat nyumai baru tengah hari ha. Tu tadi hari Rini Sabai peninga ya sikit nak berasai peninga nanti kita kerja pengawal di rumah nanti kita tumu dani pagi ni dia kita ngirup dia kita ngirup tu tadi nak kita nyedia ke pemakai nanti kita tu tadi sigi orang ya ke heavy breakfast kurang au berpanduk ke asi berpanduk ke lauk dia kena kita ngirup pagi ni bisinya ke manuk mi kini au udahnya tadi udah
kita ngirup-ngirup nak berasai gajap dia kita itu tadi maya ke ngirupnya tadi udah ngin garik pelabak aku dah udah bermasuk ke garik udah nyak kita itu tadi nyembe garik nyak tengah hari garik itu tadi nih nyak berapi nak pulai hari rapu kelebih lagi kita ya kenang ya ngemeran ke pengawak di rumah tu peninga. Okey, terima kasih yang kita ya ke udah ngetai ke komen bab page Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga. Abis ini kita lagi komen tu hari Nelson Iguah tu peninga kita hari Kuantan tu peninga benung gawak pagi tu DJ kaya sambil mending ke radio minta tebah ke lagu hari Loch Ness Empire penyayau tua kaya. Okey, nyak pelabak ku nyak tadi komen ke penudi kita bab solo pagi Y pagi tu. Terima kasih kaki komen kita mayuh komen pagi tu bab topik solo pagi Y kita peningat. Terima kasih mayu-mayu laban seruran segala sejalan ngau kami 24 jam sehari mending ke YFM mau nangira nama pengawak ke di kerja kita sambil mending ke YFM ngarap ke semua pengawak kita muju serta likun magang. Okey, jadi ngau tu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangka ketuk lagi Y912 kita ia kediau di luar bagi menua kucing ngau serian bakal selama kita boleh terus nampung program kami tu mending ke kami ngena RTM klik ngau mega channel Astro 871 ya dikena aku ningau ke pengerak pagi kita pagi tu peningau au duitik lagu sitik lagu Hindustan lagu kedi by Sonu Nigam Karho Naho tang sebenarnya kita berperinang dulu ke lagu ke dipintak peningat kita tadi out lagu ke di by Loch Ness Empire penyayang tua ngatuh peningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita berawak ke bukai Tuhan merekat kita semua bye bye selamat pagi tucum anang kurang bye.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia. Ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Pekebi 40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Dia berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam hal itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, masya-Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat, ya. Dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata, yang bermaksud jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada di waktu petang, jangan tunggu pagi sehingga pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu, ha, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya, ya, walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Satu contohnya, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama tapi sikit-sikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata tu, sebagai pencen kubur, separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang, orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat, ya, amalan yang terbaik, ya. Kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, hari ini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu sehingga pukul 12 setengah hari nanti. Baik, seperti biasa, selama 3 jam kita bersama. Pelbagai info hebahan akan saya kongsikan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, yang selamat menjamu selera di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, dalam kereta, di pantry pejabat, selamat menjamu selera, selamat bersarapan. Jangan lupa baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila baju wahai yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang.

0: 9.24 minit pagi, insyaAllah selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu. Pagi ini 9.24 minit pagi, jom kita berhibur dengan Baby Shima, Kopi Dangdut.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Strong 93.2 MHz.

Baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan dan persembahan daripada Baby Shima yang berjudul Kopi Dangdut. Dan semestinya masa pagi lagi tu, semestinya ada yang tengah minum kopi masa tu, semoga terhibur. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kami nak sharekan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang dah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam hari ini. Pada sebelah pagi ini, kedua-dua bahagian iaitu Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Sementara pada sebelah petang, kedua-dua bahagian juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan ramalan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Sementara itu, ramalan keadaan laut di perairan, keadaan angin utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Dan ramalan suhu untuk Sri Aman dan Betong hari ini, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Di sini juga diramalkan tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan laut bergelora. Untuk ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, ramalan ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan disediakan oleh Pegawai Meteorologi Pejabat Meteorologi Sarawak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam. Baik, adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Hari ini, Rabu 30 September 2026 bersama 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

0: Kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah

9.39 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru je tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita orang tengah dengarkan Spektra 9.12 warnai harimu, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan. Sekiranya di mana kita orang berada, di premis makanan, di dapur rumah, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Selamat juga kepada yang bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan kita semua hari ini dan juga hari-hari yang akan mendatang. Selamat juga kepada pendengar-pendengar kita yang tengah dengarkan kita di dalam kenderaan gini tu, menuju ke destinasi ke mana jua, kami di Seri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju padu cermat jiwa. Selamat, ingatlah insan yang tersayang. Jangan bergaut, okey? Kerana lokasi yang kita orang pergi asyik akan ke mana-mana. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bahan berkaitan dengan sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak yang akan berlangsung selama 3 hari dari 16 hingga 18 Oktober ini. Sebanyak 33 aktiviti sukan dan program sampingan telah pun disusun atur bagi memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Gerald Rentap Jabu, sambutan berkenaan menyasarkan sekitar 21,000 penyertaan daripada masyarakat di seluruh Sarawak dengan Betong dipilih sebagai lokasi utama sambutan. Katanya lagi, kemuncak sambutan akan berlangsung pada 17 Oktober dengan pelbagai aktiviti yang dirangka untuk menggalakkan masyarakat tanpa mengira usia dan latar belakang tampil bersama-sama menyertai aktiviti kecergasan serta sukan. Menurut Dato' Gerald Rentap Jabu lagi, pelaksanaan HSN peringkat Sarawak ditetapkan seminggu selepas sambutan HSN peringkat kebangsaan pada 10 Oktober 2026 bagi memberi laluan kepada sambutan hari jadi yang dipertua negeri Sarawak. Baik, antara 33 aktiviti yang dirancang termasuk khutbah Jumaat, perlawanan bola sepak persahabatan, HSN 2026 10 km virtual run, pertandingan aerobikten peringkat bahagian Betong, sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa, pertandingan pickleball, sukaneka OKU serta sukaneka warga emas. Turut diadakan ialah aktiviti mewarna kanak-kanak dan warga emas. E-sport Mobile Legends, pertandingan dart Betong Tech Explorers, permainan tradisional seperti kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan, ting-ting dan galah panjang selain aktiviti jenis ikatan tali. Sangat menarik aktiviti yang akan diadakan nanti. Aktiviti lain termasuk demonstrasi walking football, pameran dan saringan kesihatan percuma, pameran interaktif agensi kerajaan, jualan Ria Madani, pameran industri sukan, program usahawan belia serta klasikal dan 3D hunting archery invitation 2026. Acara turut dimeriahkan dengan tarik tali, street soccer, kejohanan sepak takraw komuniti Betong, aktiviti futsal terbuka jam berambih nyetik 2026, kejohanan sepak takraw terbuka serta aktiviti bola jaring tertutup bahagian Betong. HSN 2026 peringkat Sarawak tu akan berpusat di Dewan Panglima Rentap Betong dengan acara teras merangkumi majlis perasmian HSN 2026 peringkat negeri Sarawak, larian Ria Madani sejauh 2 km dan berjalan Ria Madani sejauh 2 km.
kilometer. Dato' Gerald berkata penganjuran HSN 2026 antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bersukan bagi membentuk komuniti yang cergas, aktif dan mengamalkan gaya hidup sihat. Baik, ia adalah sedikit hebahan dan perkongsian berkaitan dengan sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak pada 16 hingga 18 Oktober ini. Baik, 9.44 minit pagi. Pada pukul 10 pagi nanti, kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi, untuk pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam anda, adalah dialu-alukan untuk drop dan komen. Sampaikan salam anda kepada rakan taulah, sahabat anda dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tag sedaknya sekali supaya Danya pun boleh alert dengan ucapan anda. Jadi Danya pun boleh reply salam anda. Ya, jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan dan bersama-sama kita berhibur dalam spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, 9.45 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ultimate Feat Awi Rafael, Kalau Aku Kaya. Tapi kita dengarkan dulu Zizan Feat Kakak, Infinity Cinta.

0: 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 99.5 MHz.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pandangan itu, Trump bersama enam gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan xAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan empat lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, empat suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Houghton Wright yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Wales itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10:16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita dah pun memasuki jam kedua untuk Spektra 912 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:17 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda. Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, ini ada satu hebahan berkaitan dengan kejohanan pencak silat jemputan pertubuhan persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak edisi 1 2026. Anjuran Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak Wilayah Sri Aman dan Kelab Silat Olahraga Mayang KESOM akan mengadakan satu kejohanan pencak silat jemputan Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak edisi 1 2026 pada Jumaat hingga Ahad ini 2 Oktober hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Dan insyaAllah ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor merangkap penaung Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak Wilayah Sri Aman akan merasmikan penangguhan rasmi kejohanan silat jemputan Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak Siri 1 2026 pada 4 Oktober 2026 bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Jadi untuk penduduk sekitar Sri Aman, sekiranya berkelapangan, bolehlah kita menjengah ke Dewan Suara Sri Aman bermula, bermula 2 Oktober sehingga 4 Oktober 2026. Dan insyaAllah pada Jumaat, program ini akan bermula seawal pukul 2 petang sehingga malam. Manakala pada hari Sabtu 3 Oktober, program ini, kejohanan ini akan berlangsung bermula 8 pagi sehingga 7 malam. Dan Ahad 4 Oktober 2026, program ini akan bermula 8 pagi dengan ketibaan pasukan diiringi dengan kejohanan disambung dengan perlawanan akhir yang dijadual sehingga pukul 11 pagi. Manakala majlis penangguhan rasmi dianggarkan bermula pukul 2.30 petang di Dewan Suara Sri Aman. Baik, ia adalah sedikit hebahan berkaitan dengan kejohanan pencak silat jemputan Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak edisi 1 2026. Baik, 10:20 minit pagi, jam kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dayang juga. Ada ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Salam ceria semua di pagi ini. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Dayang juga. Dah wish dan juga kirimkan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya Timbul Tawau dari Tawau, katanya di situ. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi semua buat DJ, katanya. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada kita Timbul Tawau dan juga pendengar-pendengar kita yang tengah bertugas. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi David Ikom. David Ikom ada lagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca baik pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ. Sama-sama, terima kasih kembali dah drop komen dan salam dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda di Seratok pagi tu. Terima kasih David Ikom. Seterusnya, Ujoh Cawong di ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya, selamat pagi Ujoh. Selamat menjalankan tugas di pagi Rabu katanya. Semoga sihat walafiat hendaknya. Cuaca cerah di sebawah pagi tok katanya. Happy konti. Terima kasih Ujoh Cawong atas komen anda dan juga perkongsian cuaca di sebawah pagi tok cerah katanya. Seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu katanya. Salam pagi terindah untuk semua pendengar setia Sri Aman FM. Ucapan semoga senyuman kita semua secerah mentari pagi. Gitu. Putar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Terima kasih kata Rashidah Idi. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada kita Rashidah Idi. Dan drop komen dan salam juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Dan juga nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Anis Suraya. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Rashidah Idi dengan daripada Anis Suraya berjudul Cinta Tersimpul Rapi. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu Dayang Faizah dan Zin Nakal. Saya aku tanya, apa khabar?
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: 9.5 MHz.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sendiri.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Minit pagi. Ya. Kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Kedua edisi Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Roy Kwang, katanya selamat pagi hari Rabu DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Roy Kwang. Roy Kwang mudah lagi, selamat bertugas, seceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ, katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Roy Kwang dah drop komen dan juga setia mendengar kami di Sri Aman FM ini. Terima kasih banyak-banyak Roy Kwang. Pendengar kita yang seterusnya, Dublin K. Baja, dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita, Dublin K. Baja. Dublin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu, katanya. Panas, cuaca di Batu 15 Kuching, Serian, katanya. Alhamdulillah, dah panas dah. Sama juga di Sri Aman pagi, Totek. Dah nampak sikit cahaya matahari lah. Semoga berterusan. Hendaknya amin. Terima kasih, Dublin K. Baja, atas ucapan anda. Seterusnya, pendengar kita, James Pengiran, katanya. Selamat pagi DJ Azimah, selamat pagi juga kepada kita, James Pengiran. Asfian Mahyus daripada Mempawah, Kalimantan Barat, tanya mada. Assalamualaikum DJ, selamat pagi, ceria DJ. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM, di mana juga berada, ceria pagi, selamat pagi. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Terima kasih Asfian Mahyus atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dan seterusnya, Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih Azlan dah drop komen di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, biar-biar dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi DJ Cantik Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas di Sri Aman FM dan rakan pendengar semua, semoga kita sihat selalu, amin, dipermudahkan segala urusan semua, thank you, katanya. Sama-sama, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga kepada kita, biar-biar. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Last but not least, pendengar kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat bertugas di Konti Spektra 9.12 Sri Aman pagi Rabu. Cuaca di Sri Kep panas pagi tu, minta mainkan sebuah lagu dari Salim, katanya di situ. Dari Salim, buat hiburan sambil memasak makan tengah hari. Masak terong asam pedas gulai ikan salai. Panjang nak nama menunya. Kami di sini hanya menelan Nailio. Terima kasih Rini Sabai. Ya, nyaman masak kita pagi tu. Oh, lauk ia pun dah cukup dengan nasi panas. Air sirap. Jalan. Baik, insyaAllah sekiranya ada lagu yang kelak, kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Jom, 10.50 minit pagi kita berhibur dengan Bunga Citra Lestari dan Yuna Watak Utama.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Día amanece.
1: Jangan lupa like, share, dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 11.25 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Aizat Amdan berjudul Sampai ke Hari Tua. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM daripada Kawi Kurus dengan ucapan Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seri Aman FM. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Kawi Kurus mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Mohon DJ putarkan sebuah lagu madu dan racun katanya. Untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan juga doa ya. Doa yang sama juga didoakan kepada anda juga pendengar-pendengar kita yang lain. InsyaAllah sekiranya ada lagu madu dan racun ya, kami akan mainkan. Terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya Indok Kerawit dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Kami ceria-ceria selalu. Spektra 912 yang Aman FM katanya. Cuaca panas di Kerawit pagi tu. Request lagu Bujang Ulu Sungai, nyanyian Marina Jara. Katanya buat sahabat-sahabat yang nyetek tu, antaranya Lina Bugis, Dublin Kebaja, Peter Tiga Kujam, Sojo Somarino, James Pengiran, Jaitun Ace, Bia-Bia buat DJ juga katanya. Semua rakan FB yang lain di mana-mana mereka berada ini juga. Dan ucapan semoga terhibur dan sihat-sihat selalu katanya. Thank you my favorite DJ Azimah katanya. Sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada kelak, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM. But not least, pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu katanya. Seri Aman FM pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu panas dan berjerebu masa tu katanya. Terima kasih Ramli Lee dah drop komen salam anda dan juga perkongsian cuaca di Sibu yang kini tu panas dan berjerebu kata Ramli Lee. Terima kasih. Baik, 11.28 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi lah kami akan kongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita dengarkan dulu Ernie Zakri Sejambak Bunga.
1: Spaus 99.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, membuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tunggu.
3: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
4: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
5: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
6: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
5: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbalisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaranjakim

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.27 tengah hari, manakala solat fardu asar pukul 3.34 petang, seterusnya solat fardu maghrib pukul 6.29 petang dan solat fardu isyak pukul 7.38 malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.14 pagi dan syuruk pukul 6.22 pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: 11.51 minit pagi. Nampaknya kita nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warna hari kita hari tu. Sebelum saya melabuhkan tirai, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 11.51 minit pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda setiap hari bersama kami 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, selamat menjamu selera tengah hari tu. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, sila lupa juga kepada rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan padu anda setiap hari. Hantar komen dan salam anda tiap-tiap hari, kata orang. Kerana kami di Sri Aman FM bersiaran setiap hari Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kata kita akan ikuti berita tengah hari dan siaran dari YFM. Dan esok insyaAllah anda akan ditemani rakan kita DJ Amy untuk siaran Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, 11.52 minit pagi, saya tutupkan tirai Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, Rabu 30 September 2026, bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri, dengan lagu penutup Bedroom Sanctuary berjudul lagu Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyayang Jakim.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: 107.5 MHz.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Selamat tengah hari, peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon buat berita tengah hari Saraituk 30.9.2026, kena hari 3. Pengawak koperasi Bak Sarawak patut ngenak digital ngau e-dagang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikenak ngerembai ke pengawak dagang yang kaum koperasi Bak Menua Pesisir. Koperasi Megak patut ngena agih belanja latih ngau atau pemansang tidak disedia ke agensi perintah menua ngau perintah besar, lalu patut nyingkang nyerombak plan pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 kelebih agih bak pengawak bertanam bertupik, industri, logistik, dagang temuai ngau energi. Arinya, koperasi ulah mansut ke Asia ngau nyadi kaban dagang bak pengawak industri, kelimpah arinya urang dagang bak menua tu mansut ke mayu agi Asia dagang. Ia mansut ke Jakut tu bak pengrami apresiasi gerakan koperasi 2026 Negeri Sarawak di Kuching. Projek nambah kekuasa Karan Kuching Fasa 1 KNR1 udah manggai 21% bak substation besai Tanjung Bako ngau 30.2% bak substation besai Entingan B. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ketuk dikenak negap kagi kuasa Karan bak bagi menua Kuching semarahan ngau kanang endur industri Samajaya. Tumaga dikenak ngisi peminta guna kuasa Karan bak endurnya. Arinya, kuasa Karan 275 kV udah nambah ari Tanjung Bako ngagai Kuching. Kuasa Karan nyangka dekat ditambah ke Megak ungkup industri baru, pemansang palan data bak Tanjung Bang, padang bilon baru ngau penyangkai kapal ke di Perambu dekat digagak bak endurnya. Yang mansut ke penerang tu bah Facebook udah bekau ngabas projek ngaga SEB at KNR1 bak Tanjung Bako. Simulation tau ke latih ngatur palan endur ngengkah korang ke kena penusah ngenyit PPS patut nitih ke gaya penusah ke Amai Nyadi. Sapit Residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah ketuk berguna bendar dikenak ngemanah ke atur genap bengkak agensi lalu patut megak diatur bak menua TBC penangguh bak endur bermalam perengka ti diguna ngau nadai jalai ke uliah di tengah. Ia megak madah ke penerang orang ti register ti diregister megak berguna bendar bak PPS kelebih agi ngenak sistem kod QR. Laban tu, menyadi kemalian lebuh merik tolong ngagai sidak ti kena penusah yang kau megak merik duit tolong BWI. Nyalai, latih simulation tu megak patut digagak bermayu bengkah penusah ngenyit baka penusah angus, bah tanah tusur ngau mayu agi ia kebukai. Ia mansut ke Jako tu bak pengrami latih pengawak pengasih ngau simulation pengatur PPS bak Dewan MUC. Bisik 16 ikut rakyat Indonesia sudah ditangkap Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak maya op selera bak dua bengkah kedai pemakai di Bintulu. Operasi kedia tu 28 hari bulan 9 tu tadi dipejalai ke 20 ikut Raban Immigration Bintulu ngau unit pengatur korporat UPSKK Upis Immigration Sarawak ti meresa 44 ikut orang yang kaum 16 ikut rakyat hari menua bukai ngau 28 ikut rakyat Malaysia. Semua rakyat Indonesia ti ditangkap tu ianya 12 ikut lelaki ngau 4 ikut induk ti dipelabak ke ngereja penyalah bak baru section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63. Bak operasi tu megak Raban Immigration bisik mansut ketiga itu hukum saman saksi. Upis Immigration Malaysia Sarawak dan seluruhan dekat terus nerit ke undang-undang Immigration bak serata menua tu. Sikuk lelaki udah parai bak penusah bebadi bak simpang punda Jalai Semunjan udah bekau sebuah kereta four-wheel drive belantak ngau lori tangki minyak. Palan operasi Boma Sarawak madah kesidak bisik nerima kangau telefon pasal penusah tu urung pukul 4.45 minit lemai. Harinya, 7 ikut Raban Bomba hari Balai Bomba Semunjan udah datai ngesah penusah tu lalu mansut ke tubuh niang hari kereta ngenak stretcher. Niang udah tetap ke nadai lebih diperasa upis pengerai kesama belak bisik datai ngesah penusahnya lalu udahnya niang tu diserah ke ngagai polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkap ke hari tiga yang di berita tu tadi ditusun ditabur ke tengah tengah hari tu yang berita tu tadi ditusun Azarina Sabri lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita ewal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat tengah hari. Jadi kita lihat tu terus bergulai dengan YFM Seriaman bawa ngelah tengah hari.
3: Terima kasih Puan Min Meliza di YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari YFM Seriaman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Amri, selamat tengah hari dengan semua kita bala peningah. Ya kebisik mendiang ke kami, jam dia tu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Labas mampai mendiang ke YFM Iban. Nyentuk ke jam dia tu, di dengar kita 24 jam sehari. Okey, sebenarnya di menua kita Sarawak, sekali kenyam Malaysia, boleh di dengar megak hari menua stasi ya. Enggak mayuh macam perangka guna, ya kebisik jam dia tu. Okey, berangkah hari ya dia tu, bala peningah kita mendiang ke YFM Sri Aman, nyentuk ngagai pukul 3, lalu sehari tu aku Ibian, tau ke Steven Tapasila ngau kita nyentuk ngagai pukul 3 mega. Ongkup 30.09.2026, hari kepenudi dalam bulan 9.2026. Ya kita nyokak ngelengkak ke bulan 9, sari pengilak kita nyingkang ngagai bulan 10, Oktober 2026. Dikarap ke semua pengawak yang sudah diatur kita di bulan etok, bulan September, bulan 9.2026. Sama pula ngenatai ke pengelantang ngagai kita, mojur dip jalai ke, lalu pia mega lantang dip jalai ke mega. Lalu pia mega pengawak yang kedekat diatur kita, perambu-perambu yang ke udah diatur kita ungkap bulan 10, bulan tidak data itu. Sari pagilah kita nyingkang ngagai bulan 10, dikharap ke mega. Dalam pengelantang kita ngatur ya ilah, mujur dip jalai ke, lalu mai kenang ya kemanis, mai pengelantang ngagai semua kita. Okey, sari itu lagi mengkang tengah kami, tahu ke dia itu lagi mengkang kami di YFM Sri Aman. 12 minit dah pukul 12 tengah hari. Harap ke penuh pengelantang kita mendiang kami sekali kenyam medak. Kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih lagi kita yang kebising, nanti ke komen mega kita yang kebising medak live. Lalu tetap kati kita mendiang ke YFM Sri Aman, nyentuk ngagai pengujung program ngelah tengah hari YFM Sri Aman.

0: Ya, lagu keterubah kena kumbai Dayang Bintang di sadaka Mr. Mawat. Lagu ya ke udah mujur, udah menang ba kategori lagu Borneo Pemaduk Manah ba anugerah Industri Music AIM 25. Jadi anugerah tu udah dikenatai ke disuak ke Premier Menu Kita Sarawak Empai Lama yang amat berhormat Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg disuak ngagai Mr. Mawat. Dari pengagak hati ngagai Mr. Mawat, lagu tu mengagak jadi finalis antara lagu finalis ungkup SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggat final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: Ya, segamai 3 hari bulan 10 2026 rengkah hari pukul 6 lemai dekat diatur final SCSJ ke-9. Abah Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan dibagi menua betuang Mensia Mayuah di ke lalu kedatai di perangsang datai sampal lalu masuk Nadai Berbayar. Rangka di pukul 12.30 tengah hari bekas laman Nur Pekunsi ke pesan-pesan berat diterima hari Kitab Bela Peninga sekali kenyak diterima hari yfm@yfmiban@gmail.com lalu pihak mengkaya kebisik di Anjung kita ngagai lumur konti YFM Iban Kucing. Lalu pukul 1 dalam program Ruai Kita ya baka selama mega kami berkongsi kemayuan macam info ia kedekat dikenatai ke temuai ia kebisik data ia sarito ngagai konti. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang dedinga hari pukul 2 nyentuak ngagai pukul 2.30 ngalih hari. Lalu setengah jam ke penuh di ia bakal selama mega. Nada berubah Nur berkongsi ke pesan rindu hati kita dibisik di engkah kita. Dikirim kita ngagai Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Hanya aku gaya rintai program ungkup serita 30 hari bulan 9 2026. Aku nginsir dekat mai kita berkongsi ke report gayari yang akan dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia ungkup bagi menu Sri Aman engkau dibagi manua betuang 30 hari bulan 9 2026. Pagi tadi ada hujan di dua bengkah bagi menua, bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua betuang, lalu muak ke ngalih hari tu lagi, bisik hujan berserta ngau ribut bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua tu. Lalu muak ke lemai, bisik muka hujan bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua tu, bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua betuang. Lalu sehari tu ribut berpuput hari utara timur laut. UTL utara timur laut pengelaju ya antara 10 nyentuh 20 km sejam lalu gelombang detasiak suara itu peninggi ya antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Anangkan kenyatikas pengangat gaya hari suara itu bagi menua Sri Aman engkau bagi menua betuang ianya antara 34 nyentuh 35 degree Celsius ya antara 24 nyentuh 35 degree Celsius. Terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ianya pegawai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak.

0: ke-9 ringgit final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Dadai Berbayar.
1: Ya, dia tahu aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari Kitab Bala Peningap, diterima dari email yfmiban@gmail.com, tahu ke area lumur WhatsApp kunti YFM Iban 013-862-8422, nyak lumur WhatsApp kunti YFM Iban, nur kita tahu berkongsi ke nganjung pesan berat jakok gerah, tahu ke jakok tesau. Jadi 3-4 bengkah pesan pemati ke sekali itu dikenatai ke bawa ke terubah. Jadi pesan pemati ke terubah itu datai dari Jisil Anak Buma. Jisil Anak Buma madah ke Indaya. Ianya tera anak Ansudin, tera anak Ansudin, tau ke bini Buma anak pengiran, udah nadai lemai kemari 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan itu dituju ngagai kawan belayan kediau Bak Sekayuk Batang Undup, Kucing, Kelawah, Selepung, Melugu, pihak muka semua kaban belayan tik ngelala, tera anak Sudin. Tera anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke pemati, tera anak Sudin, tau ke bini Buma anak pengiran, tiudah nadai lemai kemari, 29 hari bulan 9 2026. Jadi niang tera anak Sudin dekat disenggai bebala manyuah lemai tu lagi, lemai hari 3, 30 hari bulan 9 2026, barumah Mary Tuba, Munggu Demam Undup Seri Aman. Kapan belayan kedai tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Meri Tuba, Munggu Demam Undup Seri Aman. Laban pesan tu madah mati tera anak Sudin tu dah nadai lemai kemari 29 hari bulan 9 dekat ada sengai lemai tu lagi 30 hari bulan 9 2026. Kapan belayan kedai tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Meri Tuba, Munggu Demam Undup. Lalu nangkan kenyata atau pesan yang kedia terima hari Nuyang Anak Anji. Nuyang Anak Anji tau ke apa usian madah mati menantu ya, ianya Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke megak ngawa nama apa Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2, lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nanga Empit Wak Pakan lemai hari 5, 2 hari bulan 10 2026. Lalu dianjung pagi hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke dia tujuh pesan, kita dipinta datang ngagai rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan. Jadi penerang kesiliak kaban belayan tau telefon ngagai Yud Anak Nuyang, ianya bini ni yang tau lumur teleponnya 017 8037 944. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke megak ngau nama apai Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2, lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nangampit Wak Pakan lemai hari 5, 2 hari bulan 10 2026. Dianjung pagi hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Lalu pesan pemati ke nangkan kenyak data dari Camuang Anak Gadum. Madah ke pemati apa ya ianya Gadum Anak Jimbu tau ke Jimbau. Disebut megah Aki Ingkuang. Udah nadai 28 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah lemai hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Baru matungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi ni yang dekat dianjung pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar melayan kediau di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kuta, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun, Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, Pihak Megak Kaban Belayan Kebukai, Kelebihan Kita Ayah Kengelala, Gadum Anak Jimbu, Tau Kejimau. Jadi pesan tu, Madah Kepemati, Gadum Anak Jimbu, Tau Kejimau, disebut Megak Ake Ingkung, Udah Nadai 28/9/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayua Lemai hari 6/3/10/2026. Lalu Danjung pagi hari Minggu 4/10/2026. Kaban Belayan kini tujuh kepesan. Kita dipinta datang ke rumah Tungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi sebarang penerang kelebih silik berkawal dengan penusaha atau kita tahu telefon dengan Inai Riti atau Kebini Camung. Nombor telefonnya 014-2726-520, 014-2726-520. Sekali kenyak tahu telefon dengan Sri tahu ke Inai Malau 014-5758-344, 014-5758-344. Lalu ke situ itu pesan pemati Megak. Jadi itu datang dari Catherine Anak Bawang nuju Kaban Belayan kediau ba Rumah Jackson Sungai Putung, Rumah Bayir Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Samak, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilek, Rumah Simon Philip Kawang, Paket A, Paket B, Paket Melaban, Genting San Undup, Sengelau Undup, Sungai Tenggak, Lubuk Jok, Rumah Miri, Tuba, Mungguk Demam, Pihak Megak Rumah Kelvin Bondak, Tanjung Baru, Rumah Joseph Suat, Nanga Bangkit, Rumah Lina, Bayai C, Rumah Milton, Bayai B, Rumah Kuni, Panggau, Pihak Megak Kabar Melayan, Kediau di Ibul,

busang. Jadi pesan tu madah ke bawang anak busang. Bawang anak busang udah nadai pagi 29 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat disenggai lemah itu enggak. 30 hari bulan 9 2026. Lalu danjuang pagi 1 hari bulan 10 2026 ke pendam Kristian Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak busang. Bawang anak busang udah nadai pagi 29 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat disenggai lemah itu 30 hari bulan 9 2026. Dianjuang pagi 1 hari bulan 10 2026 ngagai pendam Kristian Radau Undup. Jadi penerang kesil ya, kabar melayan tau telefon ngagai dua bengkah lumur telefon to 013-571-3710 013-571-3710 tau ke 013-8125-596 013-8125-596. Jadi kita mendiang ke lagu tu dulu sebelum nampung ngenatai ke pesan-pesan berat. Lagu hari Rambles Walter di rantai pengingat manis. Lagu temega lagu final ngagai ya, finalis. Lagu final SCSJ ke-9.

0: 9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Agak mengkang berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita bala peningam. Kali pesan ke sekali itu, pesan sembiang kita sulit ngau ngupas entah balu. Pesan itu datang dari Michael anak abiang, madah ke pengawal kita sulit yang bini ya, ianya niang Mira anak nai, dikangau kemegah ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawal itu dekat diatur, lemai 3 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 7.30 lemai, Baching Kiong Coffin and Funeral Services di lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Nyalai pesan tu dituju pengagai kabar melayan. Jadi kita dipinta sama belak datai ngulo pengawal tu, penderang kesiliak tahu telefon pengagai Michael Anak Abing, lumut telefonnya 019-9484-209, 019-9484-209, tahu megaw telefon dengan Gary Anak Michael 011-4066-952. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawal ngetas sulit ngau ngupas entebalu ya kedata dari Michael Anak Abing, madah ke pengawal ngetas sulit niang bini ya, ianya niang Mira anak nai, dikangau kemegak ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawal tu dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 7.30 lemai, Bacin Kiong Coffin Funeral Services Balot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Lalu pesan nangkan kenyap, pesan ngintu 100 hari ia kedata dari Subdeacon Leo Anak Jembu, madah ke pengawal ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici Anak Small serta ngupas ndapalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau bas kayu batang sekayu batang batu lintang undup pihak mega ia kengelala niang Kathleen Desi tau ke Ici Anak Small. Kita dipinta datang ngagai rumah balak bunto Sungai Tandua Ulu Batu Lintang undup Seri Aman. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pengawal ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici Anak Small serta ngupas terbalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke semua kabar melayan yang kengelala. Jadi kita dipinta datang ke rumah balak buntok Sungai Tandua Ulu Batu Lintang undup Seri Aman ngolok pengawak tu. Lalu ditentu di ke pesan ngetah sulit ia kedatai dari konselor tu rumah seli anak judi madah ke pengawak ngetah sulit bininya ia nyak niang Julia anak nuing niang Julia anak nuing tau ketatul disebut mega inai empiang. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10 2026 alai mayanya nguan ulit lemai 3 hari bulan 10 2026 ulit dekat kertas pagi 4 hari bulan 10 2026 ditangkan ke pengawak ngupas entebalu tau kenyuak ke entebalu. Kaban belayan dipinta datang ngagai rumah konselor seli anak judi Sungai Mupuang Sibu. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Willy Francis Nengah Singat, kaban belayan manjai batang Mupuang semanjai Sungai Lengan Sibu, kaban belayan di Batang Asan, di Bawang Asan sebenarnya, kaban belayan ia kediau di Bawang Asan, rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangah Bilat Julau, Nangah Jikang Julau, Nangah Lasa, Tekuk Pasai Siung, Nangah Tulai, Bekakuang Mabil Nangga Semah Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apuang Sungai Tebelian Sungai Bidut Rumah Dang Nangga Ijit Julau Nangga Asap Belaga Pihak Mega Rumah Langan Ulu Sebetan Rumah Spencer Biju Ulu Sebetan serta semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang kata sulit Niang Julia anak Juing tau ke anak Tatul disebut Mega Indah Impian pengawang tu dekat diatur berengkah hari Lemai 3 bulan 10 2026. Alai mayanya diatur pengawang Nguan Ulit. Jadi ulit dekat kertas tumu pagi 4 bulan 10 2026 ditangkan ke pengawang ngupas Entebalu tau ke nyuak ke Entebalu. Kaban belayan ke dipesan dipinta datang ke rumah Konselor Seli anak judi Sungai Mupuang Sibu. Lalu pesan ke sekali tu pesan ia kedatai berkawal dengan pengawang kata sulit lalu berantu ia kedatai dari Rama anak Berindan. Madah ke pengawang kata sulit lalu berantu anaknya Niang Alistair Engkaman anak Rama. Pengawang tu dekat diatur berengkah hari Lemai hari 5 2 bulan 10 2026 kalai mayanya dekat diatur pengawang Nguan Ulit Lemai hari 5 2 bulan 10 2026. Ngetah sulit Niang Alistair Engkaman anak Rama dekat diatur tumu pagi hari 6 tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 berengkah pukul 5 pagi. Kaban belayan kini pesan dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Jadi pesan itu dituju ke kaban belayan kediau di Batang Oya, Batang Pakuah, Ilek Oya, Batang Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangas Skuau, Sekiam Gemporok Skuau, Setapang, Tamin, Dijiah, Selangau, Pasai Siung, Pasai Ngkabang, Tekok, Tuah Kenawin, Nangas Jugam, Nangas Tubai Buah, Pedanum Pakan, Entabai, Lasik, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subuang, Jalai, Bukit, Tanggi, Sepur. Pihak Mega Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Ngau semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari Lemai, hari 5, 2 bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawak Nguan Ulit, Lemai hari 5, 2 bulan 10. Ngetah sulit ni yang tau dekat diatur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 berengkari pukul 5 pagi. Kaban belayan ti dituju pesan kita dipinta datai ngagi rumah Rama Rantau Dangiah Batang Oya Selangau. Penterang kesili atau telefon ngagi tuai rumah Rama anak Berindan mau teleponnya 011 140 05213 011 140 05213 tahu megap telefon ngagai pengajar Jelai anak Berindan 012 872 7492 012 872 7492. Nya pesan-pesan ya ke bisik diterima kami di to. Jadi kita ya ke dekat berkongsi ke pesan tahu anjung ngagai yfmiban@gmail.com. Tau mega anjung ngagai lumur WhatsApp konti YFM Biban 013-8628-422. Lagu hari Cikgu Darah Helena kedekumai Proud Men. Lagu tu mega masuk ngagai Renggat Final ACSJ ke-9.

Ayahnya tadi lagu hari darah Lena kena kumpai perahu men. Selamat mengalih hari ngagai kita ya kebisi mendak kami live jam dia to. Selamat mengalih hari ya selamat tengah hari megang ngagai kita ya kebisi mendiang ke kami jam dia to namilah dini nur kita ditamo kini menuang bebaik ke perangkap pengangkut kini pulai nganjong anak ya ke dekat tuition ngamai anak hari ya sekolah nganyong bekal ngagai ya selu hati. Lalu nang kira deka babla di mayo macam palan andor makai tengah hari di pasar. Bisa penanggol nada oleh berapi nalo lompara di rumah di ruang bilik dire. Asuah kita ya miliah ngetu tengah hari di pasar. Kita ngelalu ke penatai tau ke meri terima kasih ngagai kita ya kebisi medak kami live kelebih hage di Facebook YFM Sri Haman. Kita ya kebisi udah ngatai ke pesarin wati bekasi dadayang jega Sarina Sendai Janang Monica Giman pihak mega Sulan Cia Patrick Alex Del Tabina Wata Barau lalu pihak mega Dilang Andin Yulan Bunga Sales Shah Ganyun pihak mega Magnik pihak mega Roy Kuang Sinun Edi Ros Lago pihak mega Dara Liana lalu pihak mega atau Puan Rinya Wellington. Nama berita Puan Tokenio. Selamat tengah hari kuya panas samai kami jam dia to ko Puan Rinya Wellington benuang di kebun jam dia to. Dininya kebun tulang tau ke kebun Ulu Sekerang. Okey ngagai peningan bukai terima kasih alaban natap kati kita milih YFM Sri Haman. Ngau kita nyentuh ke dia to nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Kita muka bisik nyendia ke lagu hari Mr. atau Ketuan Juanes Sana Joni Aman. Lagu kena kumpai Nuan Bisik Intan di Kembuan. Ia muka jadi siku hari finalis ACSJ ke-9 Mike lagu Nuan Bisik Intan di Kembuan. ACSJ ke-9 dekat Diatur 3/10/2026 berengkar pukul 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi menua betuang.

0: Sekolah Engau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, meninggal sebenarnya mendiang ke Ruai Kitai, program Ruai Kitai. Kita mendiang ke lagu Rawan Masterpiece yang megaknya di finalis Asiko di finalis Rawan ia ke masuk ke gaya Rungat Final SCSJ ke-9 Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, jadi ya mereka sama tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita apa program baru ai kita ngali hari itu. Sari itu nyari tiga. Jadi apa program luai kita ke ngali hari itu peninga ku apa gulai ngau sikut temuai ke dibaik ngage konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ke temuai kita ngali hari itu. Ianya Mr. Jerome Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai pagi menua betul. Ngelalu ke penatain wan tu Mr. Jerome.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sehari hari betul saya nak.
2: Hari betul.
1: Terima kasih yang kain wanto laban uli yang limpang kerempu uli yang kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari itu ranau tua tu tadi ngenang bekawol ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mediang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari itu. Nah, awaknya di hari angat tu tadi peningan ya. Mai penanggul guys ke daura ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lebih yang megak bisik gak berbadi ke Tegal gayari ke Kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari kangat tu ngakai tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketuk tu tadi ne.
2: Jadi hari di Kaluangan meri penanggul ngakai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mal ko jako bahasa Inggris nantu du ngakai peringkat ti uliah naban ke seput kita mensia siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi terlalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke. Pengangat isi itu boleh nyadi jemaah pengangat isi kita ini ke ngau jam 4. Contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau ke lebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai itu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebih ngadu pengawak di kerja kita. Utai itu megah nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Apa utai itu tadi? Siapa orang ke pemadau ia tahu boleh penanggul lebuah hari ke Kelaluangan itu tadi?
2: Semua orang tibisi kena leban hari itu angat tahu boleh penanggul kena penyakit berkait dengan pengangat. Tajapan pihak bagi orang bakal tidak disebut aku tahu lagi kebenarnya tahu boleh penanggul hari penyakit itu bisi berkait dengan hari angat. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai tidak berumur 60 tahun ke atas. Induk tingandung atau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang ti gawak bernur tiangat, contoh ya tukang kamuah.
1: Jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu kadi kumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahunya stroke haba.
2: Jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi. Pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius. Kedap jantung laju hari selama, tusah ke enseput, tekanan darah turun, tubuh berasa rangkai ngau angat, tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemi tulang, berpetir atau ke petang utai di pedak, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Jadi bakal ni ke cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya nanti kita ni bisik tertemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu
2: utai tu oleh jadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berperabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon. Bab tubuh orang sakitnya ngena kain basah atau keimbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub timipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Nanti nyemak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat diperubat. Sidak doktor dekat, merasa tikas kedap, peninggi darah tika seput ngau peringkat pengeledal. Nyama orang ti kena nyabisi asai bakat tengkat karang cara berubah ti dalam lagi dekat diberi bala dutur. Sida lutur dekat merasa darah ngau putai bukai ni tiak kepemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke, kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ketega strok haba tau ke ari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke ari kena strok haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ika tau ke awus menyebab baru pancar mata panas. Ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tip mai pemengerai anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar nanti uliah kena ketanggui tapu teka payung serta ngena garis tegerah ti nyamai dikena mandi teka ngena kipas angin ngambil ketubuh berasa celap belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air tibisi kefin maka air kopi pekat air tonik air bisa ngau air tip mayuh gula anang ngelak ke orang diaubak dalam entuka ti padam ti bertutup jendela anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gayari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam kita tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan ba semangang di beberapa hari itu. Nah, dan hujan tu tadi tak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul ba pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit kauliah. Jadi ketegal sebun tu.
2: Penyakit tau kena berkaitan ketegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai empleman serta merah. Kedua, URTI ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection ianya pemedis berhidung tau ke rekung ketegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke engkasik. Ketiga ya pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput bisik berbunyi.
1: Jadi kelimpah hari ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit bakal penyakit rengak influenza COVID-19 tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak pedis rekung tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita implement berinsak tau ke sengat.
1: Di suah ke orang ke

0: sengak atau tadi penyakit puriah atau tadi kati amat atau penyakit puriah atau keukai.
1: Oh, bisa orang sengak atau nang penyakit puriah. Bisa mega orang boleh penyakit sengak atau ari allergic. Bakal pemali gelatoknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, amak, debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rempit penyakit atau ketubuh kalau gemuk atau kalau besar.
0: Oh, jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti siko orangnya sebilia, enggak orang ke sengak atau ke orang ke bengiah tu tadi. Nih, lalu sidak sebiliaknya pada kita bakal ke bengiah maka magang tu tadi. Nih, encik Jerem, nama kebuah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebilia enggak orang ke bengiah tu tadi. Tahu ke sidak ke kena asma tu.
1: Mayuh kebuah kebenarnya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ku jago Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik megak sida sebilia tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, bajo, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuai tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus bakal mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti berbungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teka asap bajalai alun. Lebuah ngerja pengawak ngeracun teka majau teka tanam. Lebuah musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teka ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
0: Tanya otai ke patut di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma. Awak kena ngelampit orang bukai atau tadi, nah, lebih lagi kita sebilia.
1: Oh.
0: Pedias ku matak sedak ke kena, tau, nah. Lebih lagi luar maya musim bersebuan. Tau. Oh, jadi jarang kita medak orang ke bengih atau tadi, uliah gerai 100% atau tadi, Encik Jerem. Nanti dari segi perubat, tau. Uliah gerai ke sedak ke bengih atau nanti di perubat kita ke hospital, aku atau tadi.
1: Bengih, ti nyadi ketegal penyakit berampit, boleh gerai 100% nanti berubat ke klinik atau ke hospital. Bengih ti kena ketegal ke allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya lagi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih bisi cara ngubat ke hospital selalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya selalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
0: Okey, jadi nama nak kini jago tangkan ngopesan ngakai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
1: Jadi ngakai semua balap ningak nyamak kita bisi tanda penanggul bakal pemedias ketegal hari kalau angat tambah ngau sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah tu kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit. Dari paun ngagai klinik atau ke hospital, nyamak penanggul tak boleh diseliah ke. Tiap ikut hari kita sebiliak atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngemata ke pengerai diri sebiliak serta ngebicara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai. Kita tak tahu tak ngemata ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh. Asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita yang megat nak tahu nak nyaga pemakai sida iyo terjapan nemu orang tua itu kadang-kadang ngai makai. Ni tiap kati sida iyo. Jadi, kita tahu meri sida iyo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sida iyo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peningah, nanti lebuah hari ti kaluangat ditambah ke sebun tu, irup air mayuah. Kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tangguy, tapu teka payung, beberapa pancar mata panas terit. Seperti mudah kena penyakit, nak tahu nak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Nyaja hari aku, Jerem Giman Anak Geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
0: Ya, jadi ya, terima kasih mengangkain untuk Mr. Jerem Giman Anak Geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah, lebih lagi patut diperhati ke kenapa ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari itu, kita ke bisik penanggul, lebih lagi lebuh maya gayari ke angan pia mega gayari ke besebun jam ke dia tu nyedi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari tu tau pulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke penemu yang ke YPM Sri Aman. Jadi bertemu baru kita ba maya kebukai. Terima kasih mayu-mayu.

0: Okey, nyata kita mendiang ke program Ruai Kitai. Nur kita yang mendiang ke Randa Wapuan Insin Engau Encik Jerem Giman Graman dari Pusat Pejabat Kesihatan Bahagian atau ke UPS Pengerai bagi Menua Betuang berkongsi ke penerang berkawal engau info lalau ariangan engau bersebut. 22 minit dah pukul 1 ngali hari. Ketiba kau kita jam diato agi mengkang engau kami. Nama berita kita jam diato, dini nur kita jam diato, arab kes mampai lantang mendiang ke YFM Suriaman. Balap ninga bak mayan kedai kumai ASEAN Game tau kesukan Asia ke-20 ya ke benuang diatur pak Aichi Nagoya Jepun. 2026 ya ke benuang diatur berengka hari 19 hari bulan 9 nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tu ilah menua kita Malaysia nganjung 352 iko atlet ngagai main tu ASEAN Game tau kesukan Asia ke-20 lalu ngau ba 30 bengkah bangsa main TBC di pertandingan ka. Lalu nitia ke penerang hari Menteri Demia ngau lomba PM ke main menua kita Malaysia yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Tim Malaysia berambu dekat tulia ke 6 pingat emas. Sida target 6 pingat emas. Lalu dia tu sida udah mujur nyapai target tulia ke 6 pingat emas. Ya, beri pengagati ngagai tim Malaysia. Tim Malaysia ba main ASEAN Game atau kesukan Asia ke-20 menang diatur hari 19/9 tu tadi nyentuh 10/4 hari bulan 10 2026 tidak datai. Jadi nak pukul 9 malam kemarin 29 hari bulan 9 2026 menua kita Malaysia ba penuduk lumur 11 hari 37 buah menua. Lalu tulis ke 6 pingat emas, 5 pingat perak, 9 pingat engkerajo, semuanya bisik 20 itik pingat. Jadi kenang ke 6 bengkah, 6 itik kebenaran, 6 itik pingat emas yang sudah diulih. Tim menua kita Malaysia, tim araban atlet Sukan Asia 2020, Sukan Asia ke-20, okay, 2020. Sukan Asia ke-20 diatur ba Aichi Nagoya Jepun 2026 tahun 2026 tahun tu. Nyalai ke sekali lagi merep ngagati ngagai sida ia ke udah mujur datai ba target ia ke udah ditetap ke. Udah mujur tulih ke 6 pingat emas. Dikarap ke megak ia ke empai main ia ke ba Atikas final ba acara-acara yang menung di pejalai ke mujur megak ngenatai ke mereka pingat ngagai tim kita pingat emas pingat perak sekali kenya pingat engkarajo. Lalu nitia ke penerang naka pukul 9 malam tadi megak Cina lumur 1 agak ba penduduk lumur 1 menua Jepun ba penduduk lumur 2 Korea Selatan ba penduduk lumur 3 agak Asia Timur megai 3 bengkah penuduk tu tadi 1, 2, 3. Lalu semengkang menua hari Asia Selatan Uzbekistan bab penuduk lumur 4. Lalu Asia Tenggara menua sitik menua hari Asia Tenggara bab penuduk lumur 5 ianya menua Thailand. Bahrain bab penuduk lumur 6 Asia Tengah biar megah Asia Tengah semengkang menua setengah megah ianya Iran bab penuduk lumur 7. Lalu lumur 8 ianya Kazakhstan, lumur 9 Korea Utara, lumur 10 India, Asia Tengah. Asia Selatan kebenarnya India, Asia Selatan. Lalu Malaysia bab penduduk lumur 11 nakak pukul 9 malam tadi 29 hari bulan 9 2026 Malaysia sebengkah hari menua bab Raban Asia Tenggara ASEAN. Hanya aku gaya info berkawal ngau ASEAN Game Sukan Asia ke-20 Benong diatur nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Kita mendiang ke Siti lagu. Lagu hari Dayana Shini. Dayana Shini maka jadi finalis ba anugerah carta sapa juara mesin ke-9 yang makai mai lagu kedekumbai lagu singkang.
1: Meri pengagati.

Ella la guarida Diana Cini que de comai sincan. Kita kenang sebengkah berita moga ya berkawal ngau program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. Ojo minggu tu ialah berengkari 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 dekat diatur program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. SKS bagi menua muka diatur bak dataran Pehen Setia Raja Muka. Lalu sekedari aktiviti dipejalai ke nyerombak program tu ianya bakal sukan ikan rakyat, street soccer, 3-on-3, pihak mereka wall climbing, pihak mereka pekit berbatak tali, pihak mereka bisik lumba kedikumai salui lukut, pihak mereka pemerintah atas pangau bakal konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak, pihak mereka bisik diatur mereka i-peraduan. Ya ke balak narit penatai Mansia Mayuah. Ngakai Sarawakku Sayang lama tau. I-peraduan. Jadi itu sebengkah platform perintah menua Sarawak kena ngegap ke pihak megak ngenyemak ke direk ngakai rakyat menua tau. Lalu Mayuah agensi pihak megak upis perintah menua kita Sarawak kelebih hage. Sama ngawak ngemujur ke program tau. 50 buah agensi lalu 170 bengkah servis disedia ke program SKS 2026 bagi menua buka dipenyadi 3 di bulan 10 2026 9 pagi bak nur kedikumai dataran Pehen Setia Raja bagi menua muka. Yang menangkan lagu hari Dato' Zamri Amirah ngawak Raban kedikumai One for Charlie kerana ti dekat bertemu.

Ya, lagu hari Datuk Zamri Amira, Gauraban Gede Kumai, One for Charlie. Lagu Gede Kumai keran hati dekat bertemu. Nama berita orang bertuang, nama berita orang seriaman, nama berita... Kita di Selatan Menuh Sarawak, PM Gandua Rebukai, yang kuliah mendiang ke YFM Seriaman jam dia tu. Harap kesemampai lantang mendiang ke kami, nyentuk ke pukul 3 lagi. Lama lagi banyak berita dekat di perkongsi. Kesekali itu bila peningan ngelansa SKS Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang ia kudah diatur ujung minggu tu tadi. 25 hari bulan 9 nyentuk ngegai 27 hari bulan 9 2026 tu tadi. Jadi nita ke penerang lebih hari 95,000 iko mensia maiwa. Udah direkod kedatai ngulo program tu mayanya, lalu sambut ia kecukup mana tu hari mensia maiwa. Udah ngelawak 47 bengkah agensi perintah te disedia ke, lalu nyendia ke 156 bengkah servis hari upis-upis perintah ba SKS Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang ke udah diatur 25 hari bulan 9 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lomba ngemain bagi menua betuang ujung minggu tu tadi. Lagu Arika kena kumai nadai agi pengurin dauk masuk menggagal ranggat final anugerah carta sapa juara ke-9 yang kena kak diatur ujung minggu tu ilak 3 hari bulan 10 2026 berangkah hari 6 lemai bak dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menawa tuang. Terima kasih hari Ika Saiful Nadayaki Pengerindau.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sekali itu malam meninggal, aku ibin ngenang sebengkah muka berita yang kebekawal ngau pemansang perkara pelajar menua kita Sarawak kelebih hakik. Jadi sebengkah berita, tahu ke info yang kedepkunsi ke Sapit Menteri Perkara Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak, yang berhormat Datuk Dr. Anwar Rafai Mada, perintah menua Sarawak di Datuk Kuya Benung ngenegap ke perkara pelajar nembiak sekolah di menua kita Sarawak. Datuk, menengah pengawak berkena ke sebengkah perasa yang kena kumbai ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP, ujian penilaian Dual Language Program Sarawak yang ke udah masuk ngagai tahun yang ke kedua udah dikena, tahun kedua udah dikena tahun 2026. Jadi apa program tu balap ringan bala nemia hari tahun 6 di sekolah-sekolah perintah sekali kena private di Sarawak ia kau dah dipilih ya, ia kau dah dipilih. Dekan apa persa bahasa Inggeris, matematik, sains engau dui bahasa ngena dua jako. Banyak kena jako English engau bahasa Malaysia. Lalu nangkan kena nemia tahun 4 dekan apa mega persa. Nape persa kena kumai ujian ujian metrik pembelajaran tahun 4 ia kediatur kena nyendia kesidaknya sebedau betapik ngau persa to UPDLP, ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak ia kediatapik sidak di tahun 6 nembiak darjah 6. Lalu ia kediatur dulu agi ianya program kedekumai ujian metrik pembelajaran tahun 4 ungkup sidak tahun 4 dikena sedia dikena sidak ya nyendia ke direk sebedau nape persa UPDLP lebuah sidak ba tahun 6 ila. Nya berita ya ke bekawal ngawah perkara pelajar pemansang perkara pelajar di menua kita di Sarawak itu. Kita meniang ke lagu hari Doni Lang kede kumbai anak muda aku lengkap. Lagu temengga lagu hari Doni Lang ya ke sama muga data yang agak ronggat final SCSJ anugerah carta Sapa Juara ungkup ke-9.

Lagu kena kumai nak mudah aku lengka. Siti hari berita kedip kunci sebelum kita nguyang ngagai jam ya ke ketiga pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama saruran dikenang atau berita ya ke berkawal ngau regata Batang Kayan 2026 ya ku dah diatur ujung minggu tu tadi bak lundo. Jadi Raban pengayuh aprau ya ke kumai Raban Landas Saga Sebuyau udah mujur nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata to Regata Batang Kayan 2026 sepengudah munjur tuliah ke nomor 1 bak kategori lomba perahu bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu ke nomor 2 ianya Raban Bujang Sigat, Raban lomba perahu yang dikumbai Raban Bujang Sigat. Lalu ke tuliah ke nomor 3 ianya Raban lomba perahu dikumbai Raban Landas Cahaya Elang Tasik. Nomor 3 Raban Landas Cahaya Helang Tasik. Jadi mereka pengagati ngagai Raban Landas Saga Sebuyau ia kudah nyadi juara nyadi Raja Sungai Regata Batang Kayan 2026. Lalu tu bekas bengkak gerah ia kedatai dari Komiti Pengatur Teknikal Sarawak Regata 2026 dituju ngagai Raban Lomba Perahu di menua kita dito ia kedekat ngau Sarawak Regata 2026. Jadi pengawal gerjesta tahu kenganyu nama ngau lumak perahu tahu dekat dipejalai ke berengkah hari 1 hari bulan 10 sari pergila 1 hari bulan 10 2026 dipejalai ke nyentuh ngagai 15 hari bulan 10 2026 kedekat datai diatur bak ibu pejabat tahu kopis kedekumai ibu pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari maya jam opis terbuka. Tu tadi gerah ia ke pekawal ngawah pengawak ngerjista nyangka bisik Raban Lomba Perahu ia kempai ngerjista ia ke dekat ngawah bak pengawak Lomba Perahu Regata Sarawak Regata 2026 pengawak ngerjista nganyur nama Raban-Raban Pelomba Perahu menua kita dito tau ke menua berukai ia ke dekat ngaw Sarawak Regata 2026 pengawak tu dekat di pejalai berengkah hari sari pergila 1 hari bulan 10 nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 diatur bak pupis ke dikumbai ibu pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam pupis terbuka. Kita mendiang ke lagu hari Bobby Chloe ke dikumbai di Empu Nuan Siko lagu temegak datang ngagai ronggat sama ngau rengat final SCSJ ke-9 anggunah anugerah carta sapa juara ke-9.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari.

Ya, lagu keteruah kita dalam program saluran dikenang ke Skeleto 30 hari bulan 9 2026. Lagu yang kedatang dari Stephen Kanang, lagu kedekumbai Ati Asa Kena Jayau. Jadi bila peninga Stephen Kanang bisik di kangau kedatai mega merindang mensemaiwah ia kebisik sama sampal datai ngagai program final SCSJ Anugerah Carta siapa juara ke-9. Tidak ada atur Bak Dewan Sultan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan di Betung 3 hari bulan 10 2026. Tidak ada tai 6 lemai. Jadi menyikuh aku tadi Stephen Kanang atau ke Mr. Stephen Kanang bisik di kangau kedatai yang merindang kita mensemaiwah ya ke belak datai bab program tu ialah final SCSJ ke-9. Nyalai kita ya kerindu ke penanyi-penanyi lama nan diperansam ke sampal datai ngagai final SCSJ ke-9. Dekat diatur Bak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang lemai hari 6 tu berengkah hari 6 lemai 3 hari bulan 10 2026. Jadi di perangsang data itu mu ngambil ke kita tulis ke penunduk ya ke pemanduk mana nur kita tahu medak final SCSJ ke-9. Atau mungkin lagu hari ya Stephen Kanang. Jadi ya berpadu nyawa ngau Regina Saloma lagu sedua ya kedekumbai aram tua bapak.

Terus kita berkongsi ke lagu-lagu lama ya ke Bukai. Kalau ke sekali itu, mai kita mendengar ke lagu dari Andrew Uka Alo. Kedekomai Ati Asai Sayat Semelok.

Ya Siti, lagu sino ya ke disada ke Andrew uka alo lagu kena kumai Ati Asai Sayat Semilo. Uka semina pedis lagu tu menggap ngenyino ke ati. Uka ngenyino ah, ngenyino ke ati. Jadi ya balap ni ngah Mr. Andrew uka alo menggap bisa dikangau ke datai semana ada penanggol dekat datai merindang kita mensemayuah ya kesama belak dekat datai ngagai final SCSJ ke-9 terdekat Dator 3/10 Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kelauningkan berengkar pukul 6 lemai 3/10 2026. Atau bukan lagu hari Mr. Andrew Kalo lagu kedekumai buah hati jauh di mata.

Ya, cukup sino lagu dua bengkak lagu hari Mr. Andrew Okaalo. Sitik tadi ati asai saya semilo nangkan kenyak lagu kena kumbai buah ati jauh di mata. Ngatai kedua bengkah pesan rindu ati bari bala peninga ya kebisik dito bisik minta lagu-lagu lama. Sitik to datai hari Indok Kenawit. Jadi kuya selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawak gaya nuan di konti dia, gaya hari kami di Kenawet, jam dia tu panas serta bisik bersebun mimin. Bahawa tu aku minta lagu lama, saya pemadu saya, hari penanyi Gloria Andeng dituju ngagai semua yang ngelala di Facebook. Kaban-kaban Facebook, ngau semua peminat YFM Iban. Lalu si kau tu ianya Joshua Budin. Selama ngalih hari minta main ke lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lantian. Jadi semua bisa awak lagi dia dah kami guna kak uliah natai ke peminta kita bala peningah. Jadi serak tu kita ya berkongsi ke dulu lagu-lagu lama. Kita mending ke lagu hari Roslin Jatibiang ngau Raban Kedekomai Dibayang lagu Kedekomai Break Pengerindu ke aku si kau.

0: Ginting.
1: Ya, bunyi kaku tadi balap ninga ba malam final SCSJ ke-9 dia ada RTM atau ke YFM Iban bisi mai penyanyi lama. Jadi siko area ianya Roslin Jati Biang ya kesama ngau Mr. Andrew Ukaalo ngau Steven Kanang ya keudah merinang kita tadi. Jadi kita mendiang ke baru Siti ari lagu mega ya kena kenatai disada ke puan Roslin Jati Biang nyadi lagu to kena kembali lagu Terang Bulan.

Ya, lagu kena kumpai terang bulan. Kedua kepenudi, jadi lagu kepenudi dalam program seruran dikenang ke sekali itu. Lagu hari ya, niang Michael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Jadi dikarap ke kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jemat. Lantang meniang ke lagu itu, lagu temegak dituju ngagai ya. Pengajar Benedik Anyi di Sibodian ya kebisik ngirum ke pesan minta lagu to benuang dalam kereta pulai hari sekolah ko pengajar Benedik Anyi. Selamat ngalih hari pengajar, nama berita Arab Kelantang dalam penjalai pian moga mujur dalam semua pengawal.

9 renggan final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Lagu kerikumai Arisa disadak Raban Tanah Berenyang. Raban Tanah Berenyang maka jadi finalis SCSJ ke-9. Lalu lagu yang ke dipasuak ke ngagai rengat final lagu Arisida Tanah Berenyang ianya Arisa. Okey. Jadi kita diatur belah peninga bas setengah jam ke penudi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati Ari Balap Peninga. Terus aku ibian kau kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati Ari Balap Peninga ke bisa berkongsi ke ba alai komen Facebook Live Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Jadi itu Mas Diana. Keterubah data dari Mas Diana pesan di Kenatai ke selamat jelai ke pengawal genuan di konti ngali hari itu salam mari hospital Limbang. Koya. Minta tebah ke lagu Deli Amira sambut salam kau pesan aku di kena merindang dari empu. Ngagai mak ya, ngaujang ya di Sabah Din, Edwin Win. Di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, ibu ayah ba Lawas, Christina Anthony, Juliana ba Paris, Wati, Koni ba Melaka, Mariana di Hospital Kedah, Peter di Eskuau, Benung Gawak, Jam Diato, tuan rumah Clement Midan di Pakan, Rodison di Miri, ngau juga pesan, harap kemujur dalam semua pengawak. Salam sayau. Salam lelengau belama ari Mas Diana. Nuju megak ngagai semua bala peninga YFM. Lalu Alex Deltabina Watabarau. Selamat ngali hari ari rumah Johannes Laja Pentiak Barung Kelili. Benung ningan wan ari lubang ribut curung radio. Ko Alex Deltabina Watabarau. Minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock. Dikena merindang semua peninga. Kelebih lagi peninga yang bernama Annie Mead di Selulap Betuang. Bulan Pengerindok di Batu Kawah. Ripin Nyandang. Alexis David Biju. Willington Imai. Richa Unup. Roy Kuang. Indok Kenawit. Mike Cagat. Morgan Batai. Libas Lebin. David Alu. James Pengiran. Engkau semua kabarnya di Facebook. Jaku pesannya, salam sayau, salam meruan lelengau, salam Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Kau Alex Deltabina Watabarau. Nangkan kenya pesan dari Ellie Spencer. Selamat berjalan ke pengawak. Seminang natai ke pesan panas hari kami bak paku sepawah dito. Ellie Spencer. Selamat alih hari ngegawaran di paku sepawah. Ali Malang. Minta main ke lagu Ngarumban Umur dari Stanley Pua kena merindang bala security. Kerja gawak seletuk ba SK Nanga Macan di Kenawit. Kita nyedia ke sitel lagu hari finalis SCSJ ke-9 ianya Winnie Albert. Lagu yang ke data dari Winnie Albert mega ianya Aku Ukai Lulung. Nyadi lagu ia kesama masuk ngegarengat final SCSJ ke-9 dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang 6 Lemai 3 Ribulan 10 di dekat datai.

Ya game kunci ke pesan-pesan rinduati hari kita balap ningak bisa dianjur ngagai Facebook YFM Sri Aman atau data dari Kawi Kurus. Jadi kuya pesan ya ke ngalih hari itu beri selamat berjalan ke pengawang genuan Bakonti Sri Aman FM. Harap ke nuan dia dalam pengelantang gerai-gerai pihak mega ceria belama minta lagu Bungai ke Tanah Tua Ari Gilbert Gawang dikenal yang merindang semua peminat setia di Facebook yang ngelala Kawi Kurus barang nur kita dia harap ke rindang tepe lantang hati mendiang ke YFM Sri Aman. Lalu Tonita Sapit Kandau, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti, panas kami Bak Seloi Sebuti. Minta tebah ke lagu Walter Bana, dikena ia merindang semua ikenglala, kelebih lagi di Facebook. Nangira Jawah Tau Kesma, pesan harap ke terperindang ngaliah hari itu. Nya aja ke Nita Sapit Kandau. Lalu ke sekali itu datang dari Senia. Minta lagu sebarang lagu dari Linda ditujuk dengan Abak ya, Indah ya, Balam Nyadik ya, Ngau Bala Kawan, ya Kenglala, Bala Kaban ya Kenglala, harap kesidak ya gerai belama. Senia. Lalu untuk Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal Ari Samarahan, mana hari kami, perincang mata panas, jiru udah langit. Syukur tau ke puji Tuhan laban kita di atok nyawa majak nadai nama tu penusah semua nasab kita di menua kita di atok lalu semua pengawak kedator kita di perambu di luar jam di atok muntang tau ke mujur di pejalai ke ngau nadai nape seberang penanggol kelebih lagi hari sebun asap. Jadi kuya nyata dia nyampung pesan dari Catherine Robin minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agak Julia di Nangasan Undop Sri Aman. Pihak mega kawan Facebook yang kenglala harap ke semua kita gerai pihak mega lantang belama. James Pengiran semina ngenatai ke pesan selamat berjalan ke pengawak genuan. Kok James Pengiran terima kasih ya. Lalu si kau tu Boniface Ipiah. Ipiah hari selepian tengah hari itu minta main ke lagu hari What Lock. Oh, kaban sampai mati. What rock, kaban sampai mati. Dikena merindang orang yang kenglala. Tuai sekali kenyabia, harap kita merindang buak ke ngalih hari itu. Lalu ke situ itu, Jeffrey Jeff. Selamat berjalan ke pengawal di Konti Sri Aman FM. Minta nuan nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ari Duna. Dituju ke ngagai kaban Facebook yang kenglala. Semua kita ia kebisik mendiang ke radio, bisik mendiang live Sri Aman FM. Ngalih hari itu, nyajak ku ya, ngajak ku pesan, harap ke semua kita terperindang, mujur kita sari besari sari itu. Ku Jeffrey Jeff, nyat tadi pesan-pesan, ya ke deep kunci ke ku dalam awak kedua, kita nyendia ke siti lagu hari What Rock. Lagu Krikumai Turabai, What Rock maka jadi finalis SCSJ ke-9. My lagu terabai dalam malam final SCSJ ke-9.

Yalla gori what rock ni kumai terabaya. Okey, udah 12 itik lagu ya kebisi masuk ngagaya renggat final SCSJ ke-9 mujur diknatai ngagai kita. Mission accomplished. Okey, malam ini pukul 3 bakal selama 2022 atau di suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program ngau program sida di Kuching rentak ngale hari lalu pukul 3 megak di Perkhidmatan Kayan Kenyah dekat di dinga kita di pukul 3 ba YFM Miri pukul 3 berengkah lagi. Nyanaka kami di YFM Suriaman berkongsi ke macam-macam berita ngau kita berkongsi ke lagu tebal lagi hari lagu yang kemasuk ngagaya renggat final SCSJ ke-9 diknatai kita dek 12 itu lagu dah diknatai ke di pegulai kemegang ngau sekedar hari lagu-lagu lama biar muka lagu-lagu ia ketau ngelantang kati kita dikharap kami semampai kita lantang mendiang ke kami sepemanjai program tu dah dikeluar kita dek. Lalu terima kasih kita yang kebisa berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati di Facebook YFM Suriaman. Ngau nak boleh ada berkongsi ke semak yang ke nak ada berkongsi ke tadi. Anak Rindu Hati bisa awak buka nur aku tahu berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati ada kita bala peninga. Nyalai aku Ibin tahu ke Steven tapasilai madah ke diri mempuak dulu. Bertemu baru ngawak. Ngau kita bawa ke bukai. Babulan ke dekat datai. Kita pergi lah nyingkang ngagai bulan 10/2026 ngawah. Pengharap hati ia kecukup besar ngarap ke semua pengawak kreator kita ya. Mujur magang nyentuh ngagai tahun ke dekat datai. Kita bersurara ke sekali teman yang ke lagu hari Mr. Premjana kerikumai pulai ke sarang.

Ya, jam kita nak berasai. Udah 10 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih guys Steven. Kau dah mulai dengan peningat kita. Bawa anglah tengah hari. Jadi Ida lari kami hari YFM. Bulan kita baru. Bawa awak rentak ngalih hari. Nyentuk ngalih pukul 6. Lemai tu lagi peningat ya. Kalau aku dekat berkongsi sekedar info atau katul pengawal lagi. Aku limpah harinya anak-anak ingat menti sigi ya. Hari kapit dekat berkongsi berita. Kau kita bak berita Batang Rajang pukul 3:30. Lalu pukul 4 kita berpantun wayau. Sedia ke dulu pantun kita. Sambil kita mendiga kami. Sedia-sedia ke pantun lagi. Kita bisa bertiba pantun lagi. Lalu pukul 5 ninga ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak 5:30 tanduk randau ruai. Ke udah disedia ke Monica Midi ya. Kenyak ke tusun program. Ungkup hari 3. Yang harap ke semua malah peningat kita gerai magang sehari tau. Berita mana agak ne. Alaman gaya sebuah kita yang makin kurang enggak nak sebakar bakar ngelamak tau apapun bulan tau ke bulan yang tarik akai apa pediah sebut pediah kelebih lagi maya lampu yang pecah mayanya ya. Alaman gas hari lampu yang nyak nyonya boleh sebut asal ya nyium bau gas ya terlalu bau. Lebih lagi kita kampus ya nyat tadi ngenang lebuah sebun balap amat nyadi bawa menua kita ya jadi sama-sama kita jaga rampak menua kita lebih lagi kita ke benua kak bertemu jam kedia tau tagang-tagang now tapi kita ngai ke nyerarai ngangus ke kampung ya. Lalu ngagai bala peningan kita di menua pesisir. Nah, pengawak kita, wai. Pelawak aku buat sebelah ruai gini bala peningan kita. Bisa yang nyawat aku. Nemu aku kita bisa nyawat aku. Benar galik aku kita buat ruai. Ya, galik mu, wai. Sambil ningan kami buat wai, Pem. Lagu ke terubah. Kena melinang kita setiap lagu rancak, ya. Hari Jacqueline Joni Aman.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Anugerah Tumegak kekali tabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, peningat maya udah tentu kita akan nemu nama kini berita bala sidaknya kemarin ke Betuang. Bala tim YFM ke dekat ngatul final anugerah carta siapa juara. Yang kita lekat nemu nama kini jam kedai tok pengawas sidak sebuatnya. Legek Matthew Abu dekat berkongsi ngau kita atau pengawas ke Benuang dikerja bala pengeluar program kita. Kena ngemujual ke final anugerah carta siapa juara di Betuang ya. Urangnya pukul 3.20 minit sudah kita bergulai dengan Menteri Sigi ya. Di kapit pukul 3.30 tolgai. Jadi tu peningat mayuah gerah ya. Kelebih lagi kita dek ke dia di muka atau ke dekat nguluk. Pengerami. Ke dekat dia tu di muka kalai sekedak jalai ngelingik dataran pehin setia Raja Muka. Dekat ditutup pukul 10 malam pergila. Malam tu ya kebenar ya. Nyentuk pukul 6 lemai 4 bulan 10 lah. Berselimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Yang ni dia ke penerang hari Ketua Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias. Ya bersama dah ke jalai ke dekat ditutup. Ianya jalai setia satu. Pihak megah simpang jalai ceria. Ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Kira 10,000 ikut orang di sana yang dekat medak pengerami itu ilah. Jadi kita dilalau ngejakau. Ngamik nak pakai yang dua ke tau ngasuh jalai nyak skut. Dan saja pihak kita uliah pakai yang bak menarap Pehin Setia Raja Upis Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua muka Masjid Setia Raja ngau Palan Komersial nyat dua kita engkeh ke kereta pengangkut kita ya. Ya kita berperinang ngau dua itik lagu sebenarnya kita bergulai ngau Matthew Abu hari Betuang ya ke dekat berkongsi berita ngau bala peringat berita sidak ya hari Betuang.

0: Ya, nya sade lagu ke di Bayi Meriah Senim. Nyeri munyi kaku bapun program tadi peningat mayu ah. Baru telefon kita yang benung antik metu abu. Tau ke dukun cinta ke dekat bunga langai ngau kita semua. Madah ke nama kini berita tau ke pengawak ke benung digagak bala sida sebuat. Aba betul. Nyeri kita yang ngau ke metu. Halo metu.
1: Hello, Gabby, Gabriela, Dikonti,
0: selamat hari. Ya, selamat hari. Nama berita kita, Dian?
1: Mana kami sebut. Menang Pak Dewan Tuan Sri Dato' Amar, Steven Kaloningkat itu.
0: Terus ke ngau report Nuan Dian?
1: Okey, terima kasih Gabby, Dikonti, Wildfam. Selamat ngelihari dengan semua peningan. Nama kita ke sikit semampai dengan kami. Okey, terima kasih. Jadi, hari kami dibetulkan dengan ke media diri dengan Tur Anugerah Carta Safa Juara ke-9 ke Dajat Tur ke-3 hari bulan 10. Jadi setelah itu ke-30 hari bulan 9 pagi tadi kami sebuah kiraya sempat bertemu dengan Datuk Zamri Amira sekorang ke Bisin Melanja Baju Ungkup Kru ke bertugas maya ACLJ ke-9 tu. Jadi semua lingkungan ke baju tu mujur diatur pagi tadi ya pasar betong itu. Muat ke ngali hari pukul 1:30 tu tadi dia bak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan bisa diatur hanya khusus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban. Jadi khusus tu atau ke kos tu diatur ke anjuran Persatuan Alumni Dayak Universiti Melayu Padum yang kerjasama UPS Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Pemegang di sukuang sapi pemilihan Sarawak dan YSM Iban. Jadi diatur secara itu untuk ya khusus itu ya satu kos seperti tiga panel keterubah ya panel satu ianya kenapa ya kan Encik Eugene Clifford Tubuh pemilik RTM Sarawak. Panel dua kita ianya Encik Kuplay New Pagi Presiden Padum dan Ahli Majlis Tertinggi Dayak Chambers of Commerce and Industry DCTI. Jadi kira-kira pelabak aku kan kita hanya oleh Nina bunyi ramban kita dalam Dewan dipenatai ke Encik David Ekime yang menggabung kongsi tentang penerapan warisan lisan dalam penulisan lirik dan lagu Iban. Kira ke panel ketiga kita ungkup ke lemah itu sudah kita mingkang nyagai pengawak Nur Bikadi ke kos itu ngali hari lagi, satu lagi kedekat di penyadi ianya yang berusaha Puan Roslyn Medin Sekretari Politik Negeri Premier Sarawak Tindari ke Yang Berhormat Datuk Sunar dan Lawan Sampai Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak sama bisa datang dan kita lemah itu lagi ianya yang berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas Presiden Batu Muda Betung dan yang berusaha Tuan Laka Kueh Tuan Dio kita Batu Muda Betung dan yang berusaha Encik Kuplay Nipa Aji Presiden Padum dan pengurus YFM Iban Cik Monica Midi. Jadi tembuk lagi buat pengawal perasmian dekat nyawa ke sertifikat dengan tidak ke sama dengan guluk kos ke teatur kita ungkap ya nanti hari itu Pak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Malam lagi urutnya pukul 8 malam dekat perintah dengan pengawal Riasol nyambian antara pengawal atau ke aktiviti kami buat ungkap ya pagi dengan nanti hari itu Pak Betul itu keseluruhan baik dengan pentas final SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Lepas aku ingat berita ke Unai Deputi aku kira ke merampas jam 6 minit ke PJGP di Konti.
0: Terima kasih ngagai Nuan dia Matthew yang harap ke semua pengawak kita sebuat mujur dia ne.
1: Ya,
0: okay, jaga pengerai. Okay, nyak tadi pengeluar program kami Matthew Abu ke berkongsi ngau kita nama pengawak atau ke kebenuang dia tu sidai berdewan jam ke dia tu Melaka Uliah sidak tu ngemujual ke pekir anugerah carta sapa juara ya. Udah lagu tu lagi ya kita dekat bunglai ngomong tu sigi ya.

0: Ya, cerita lagu ke berentak joget ke di baik Maxwell Franklin Saran. Jadi tadi kita sudah dengar cerita tidak di betuang. Dia tahu kita dengar ke berita nama kini ke dekat di kenatai ke Menti Sigi hari kapit balak arus telefon kita dengan Menti. Hello, Menti.
1: Ya, hello Gabi, selamat hari.
0: Selamat hari. Okey, kini gaya hari kita di kapit.
1: Kami di kapit sari itu panas manah di au jebun sebun tu nadai gitu nah
0: nadai kita dia
1: udah au nadai udah mulai manah au kati bakal kita di Kuching
0: di Kuching pen bekenya na ngeluai ari 100 nah ngarap ke nadai ge me
1: au ngarap ke nadai ge
0: nape ya ngai ko ngai ge kutenya nadai
1: na sanggup
0: lah sanggup kok
1: ya ya udah sanggup
0: terus nggak berita kita di kapin
1: terima kasih Gaby di konti YFM di Kuching sebenarnya mega peninggal mayuah meri selamat kali hari selamat bertemu baru pak awak kita ikhlas sekali itu pak berita bata rajang ariaku di kapit jadi tok peninggal mayuah ke terobatuk berkunci ngau bala peninggal berkawo ngau program jualan ramah medani ke bisik dekat dia tu di pilih menua kami ke bisik udah dipansut ke sida ari upis KPDN bagi menua kita di kapit. Jadi ke terobatuk peninggal mayuah kena 2/10/2026 hari 5 ke dekat ratai dia program jualan ramah medani dekat dia tu bawa koperasi Song Kapit Berhad hari pukul 10 pagi ngagai pukul 4 lemai. Jadi nyak ungkup orang Song sekali lagi 2/10/2026 bawa koperasi Song Kapit Berhad. Udahnya 3/10/2026 hari 6 dia jualan ramah berani bergerak dekat dia tu pak rumah Semingkat Anak Singki Sungai Lajan hari pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai megak tu megak berpalan pak tunggak ke menua kita di Sung jadi nyak peningan mayuah duit tek palan ke udah dipilih pak duit tek hari ke nasabaka yang diharap kita ke semak nur ke disebut natai kerempu ngakai nur tadi hanya koperasi ngau mega rumah Semingkat Anak Singgi Sungai Lajan Suang lepas kedatai selalu mega aku mesan anak ingat berbaik ke plastik di rempu berbaik ke bakuau jadi kena kita berbeli ke barang jadi ambil-ambil peluang tu program jualan ramah medani ke bisik diatur dari sida upis KPDN bagi menua kita di kapit. Lengkap kenyak peningah bersentang pengawal jualan ramah medani agi mega berkunci ngau peningah mayuah. Berkawa ngau kita ke bedau ngeregister derempu ba program i tani. Jadi itu ungkup peningah ke diau di bagi menua kita di kapit. Selalu maka aku berkongsi ke tok peningah. Tentu lagi mengkang anak baru yang ke kita ke bedau bisik awak kini, bedau bisik hari. Tau ke bedau nemu berita tu awak ke kita sama nemu. Tau ke kenapa ke berita tu agak kabar melayan kita ke bukai. Lebih lagi sedap ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupik. Jadi anak ingat tentu ke kita register rempu jadi itani bak sistem itani Sarawak. Tapi kita nak nemu tahu mereka bertanya lebih lagi melebuh maya upis bekerja hari 1 hingga hari 5 pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bak pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri. Jadi sebelum kita ke register rempu mana mereka kita nantinya mak kita bisik Sarawak PAS sebenarnya ngambil ke kita ke register rempu jadi itani itu megak muntang di register out. Berkongsi mimit ngawa peninggal mayuh megak kalai tujuh itani itu ianya dikumai kita dikena ngumpul atau ke namanya kami kenemu pangkalan data sidak ke bertanam bertupik ngisiknya ngau betul lengkap lagi pihak mega ngemudah ke sidak upupis perintah tu ngatai ke bantu ke khusus kini ngagai sidak ke bertanam bertupik pihak mega ngambil ke sidak tu diberi peluang lebih lagi ngapai ke beri panggil sidak ya tau ke merik

0: kita di Kapit tau natai kerimpu hari Sabtu hari 5 pukul 8 atau pukul 5 lemai pejabat daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit tau. Jadi ba utai ke bukai di bagi menua kami di Kapit tu GB ngam-ngam peningan mayuh pada bisik berita ke bukai dan tajak pihak musim buah kita ba market dia agi mengkam bisik bisik buah rian, buah isu, buah rabai utai ke bekerja dah. Bisiknya yang di ente bagas tu lah untuk tumu pagi ya mana nak tahu dulu ya nak GB ngam-ngam peningan mayuh lah bagi ba ujung minggu selalu aku berjalan ya ujung minggu penuh dia orang aku berjalan kia lebih lagi market lebih bisa dia market kami itu kayak begini market terabai nggak mengapa market tersang bapalan barunya okay nyaya Gaby nggak mengapa tinggal mayu berita kering natai kaku bawa berita batal aja kita ke sekali itu boleh baru ngenuan di Kunti WFM. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama. Hanya tadi berita ke di bayi menti ya hari Kapit ya. Mai hadiri pengawal diatur di menua kita ukas menak di bertuang ke dekat diatur hari 6 tu atang mega di Kapit pian muka ya. Jadi ya pramu pejalai kita engka kita ujung minggu tau dekat ke bertuang kini ke Kapit kini atau ke muka kini ya. Ya kita ya terus berperindang.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuk karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2026.

Ya, nak berasa jam kita 49 lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi ya peningau mayu pukul 4 bunyi kaku tadi kita dekat gelai buat program Maram Berpantun. Nyalai ngarap ke kita di TC Radio, kemudian agak kita ke dekat berpantun bertundik ngepangan diri ya. Sedia ke dulu pantun kita nak nagang bangsa bukai mereka tahu ngau berpantun. Tuai biar ya. Ngamik ke ricah lagi program kita bakal ke lemah itu. Jadi ngai kita ke benung berjalan ke pengawak jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak. Nak ngira kita ningal ke kami. Upis-upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Bak rumah atau ke baran berjalan kini. Ningal kami ngena radio, Astro atau ke RT yang klik. Terima kasih ke sukuang semua bala peningat kita. Kelebih lagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi. Ya, bisa? Bisa ina peng ningal kami atau tuan rumah ina cuan. Pihak mereka Nurin lama nak ningal berita Nurin ya. Nyapa bala peningat kita dulu. Surau meninang kita ngau lagu dan nyak kita mulai buat program Aram Berpantun ya. Lalu buat pihak mereka ngai-ngai kita ke benung buat kedai-kedai kupi tak ke gawak buat palam-palam beli ke barang. Selamat berjalan ke pengawak bala inai-inai kita ibu-ibu buat sebelah tamu anak ngantuk wak ya jam ke datuk mudah nak kita yang mengantuk lepas mudah pukul 3 lebih ya dengar ke wifi nak kita ngantuk kelebih lagi sila buat program Maram Pantun sama-sama ngau kami berpantun negeri.

0: Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberungsai. Dalai malam ngadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, lapan ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Peribu kereta anang nak berkiman, jaga sebut ladai penyukat umum kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Hujan panas menyang-nyang, hujan batu berkesetek. Nama si tindak seneng, nyabek kakunya pantun insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lamak dek udah duda, nama kebuah tindak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mentang kemiri. Ukai nama mata dengai tinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anang milih ngigak bini, indok janda apa mam wai.
4: Okay.

0: Ada mana tunggu makai? Tunggu pagi ngisap kuyuang. Salah hari, saya urat di cabai doang.
1: Kapui! Dicap! Aik ciro di nangan seripas. Bukai aku nak malas.
0: Yes! Pecah kaca belah gelah. Tok ya tunggu sprint 16. Yah!
1: Akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

Ya, kita masuk jam kedua lah kita dekat berpantun ya. Kalai Balang Peningah di Serata Menua ke Ulu Mendiang ke kami, kita tahu telefon ngagai konti 082-258-634 ngau sitek ge nolumul ke udah disedia ke ungkup kita 082-258-634 harus tipun dibuka dia tahu. Nak ngira kita di Menua Sarawak atau ke di Semenanjung Indonesia, di Menua Tasik ke Ulih Mendiang ke kami, jam ke Datuk sama belak di Perancang atau ke ngau kami berpantuan ya. Tuai biak nak ngira bangsa. Tentu ke kita sedia ke pantuan ya. Ngambil ke kita uliah berbalas pantun lagi ya. Kita gulai ngopeninga kita ke telubah. Nak mujel, nguci baru lagi.

Ya, peningat-peningat kita terus telefon gai-gai konti ya 082-258-634. Kita mulai ngopeningat. Hello, nak mujur ngarap ke nguji baru.

Ya, 082-258-634 atau ke 082-258-633. Yang harap ke bala peninggal kita di Serata Menua atau telefon Kais Mina di Kucing Jaya. Kak Ninga bala peninggal kita Arifakan, Norofakan Pihak Menggari Serikai Orang Julau. Oh, Orang Julau nak munyi Orang Julau. Lalu pihak Mekah Orang Kapit. Mia udah buat kapit. Harap ke Mayu lagi sari tok Mia. Bala kita di kapit berpantun. Di Bintulu, Miri. Orang Miri bisa ningal ke YFM. Orang Song. Bisa sikau orang di suang landiak berpantun ya. Pihak Mekah kita di Semenanjung ya. Jospen udah telefon. Yang agak malah peninggal ke dekat pantun tahu berengkah telefon detok. Apakah kita berperindang dulu kini? Lepas sampai bisa abalah peninggal kita telefon.

0: Ianya cantik lagu ke di bayi kelemayan band Nuan Barulah ya. Ya kita ya bukulai ngopeninga kita ke terubah. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Iya nak muncul. Jauh ke mimit dari radio kita au lepas nangkap. Nanti kita berjalan lau ngakom. Dia nyawa kita bergembal ngau radionya. Ya 08228634 08228633. Ya bukanlah peningkat kita. Hello.
2: Halo, selamat ngali hari.
0: Ya selamat ngali hari. Siapa punya wato?
2: He, ucu deto. Aki jabut.
0: Aki jabut. Oh, nama berita.
2: Nah.
0: Oh, nah. Nanti bersebuan kita dia.
2: Madai.
0: Oh, nama pengawak tadi.
2: Madai si pengawak tu.
0: Dekat berpantuan lah.
2: Rindu
0: dia mahabalah peningat kita. Okey, terus ke dia.
2: Ya, ya, pantuan tu. Kira ke pantuan lalau lah tu.
0: Oh.
2: Ya, tunggu pagi nurun ke kebun. Dari kebun nanam semangka. Kita balas jika apa pantuan ni. Jadi susun ke pantuan gua belurun. Nami ke mana nyamai di dinga. Ya.
0: Okey, bisa.
2: Nada ini aja.
0: Okey, terima kasih yang lama pantuan. Ya. Nyak tadi ke dekat di Kelala ngau akik jabut ya. Nyak tadi peninga kita. Pantuan lalau. Ya kita nguji nyawat kangau. Hello. Nak muncul.

0: Ya, kita dengar ke sekali tu. Hello.
1: Hello. Ya, semalamai
0: Ningsi. Ya, semalamai. Siapa ngau aku beranau?
1: Terus liau tu hebat yang tak siap.
0: Ras liau, lama-lama nak berpantuan ras liau, ne?
1: Bok, lama tu kan dah tahu dia mau berpantuan lagi dan tampuan lagi. Kalau seminggu.
0: Ni, ni tahu nak nemu lagi, akai.
1: Baik, lebih lama dan dah kekini ingat ke pantuan.
0: Okey, pantuan kita.
1: Tahu ke mana pantuan? Tumi, tumi lo, tahu apa kilat.
0: Okay.
1: Tak malas bantu ada lambok tu dah.
0: Oh.
1: Tak punya lah bang. Mada ke nama danau nak bisa nak bau.
0: Oh.
1: Tumlo. Berima semuda kampung galau. Lepas-lepas akal kemudang. Danau bisa yang nadai nak bau. Anak ngarap ke cerita orang.
0: Nadai nak bau ni.
1: Wah nadai. Yang ngarap ke Arab cerita orang.
0: Amai.
1: Tak kuat dia.
0: Aau ngerman kerempau mana?
1: Aau nyokme nak kuat kerempau.
0: Aau.
1: Jadi petun kata lima istai semua di sini.
0: Kadang nak ikuang tapi pada aku mah enak bau.
1: Iya.
0: Iya.
1: Puyam tumlon.
0: Aau mata. Kada lipuang aku mah enak bau.
1: Enak bau. Merah sama beli kau. Jadi kedua tengujau ya. Nitin tali tuai kelia empalai tatai lujah tintin manok sabuang buriak kesok sehingga berjuluk biria menaneng
0: akai manah na bunyi pantun
1: tau pantun direk ya sikang jarang kaki tangga jengkau lalau alai berpegai nak nyangka rantau nyadi payo selalu undur lalai nubai tempat tu jam dalam tiang tungkat tak berlebak tanah kebiang. Berkaikan oleh pukat. Baik pulai lalu dipanggang. Tuk malah bantuan bujang sini ngenang. Tuk malah apa tu nanti nombor ke malah tu. Ngapa ianya tak buka kerap tu bok. Bantuan kedua kerap. Tuk munyai bujang sini ngenang. Harap kedai tepan tuan berik. Tak gait je. Ambil aja tak empat barisnya.
0: Nama.
1: Yang dia subok, aw subok ni bakal tengok ada penyangkai ni.
0: Ana alah alang lah.
1: Aw ni awak mana ada entah nemu. Tumuh pagi ini urun ke kebun. Hujan yang lo mai celukai. Nada entah nemu ke balas pantun. Bakal perahu nada penyangkai. Ya. Ya ni sih.
0: Ya.
1: Arah kegerai selalu.
0: Terima kasih lo seliau. Okay.
1: Sama-sama.
0: Ya. Si kau hari orang ke pandi mak bapantuan ya. Kelimpah hari apa kilat si kau ke Los Liao pun si kau ke nemu nguna

0: Yeah, hello.
1: Hello, sama lemai.
0: Yeah, sama lemai. Siapa ngau ke beranau?
1: Tak. Buyo.
0: Alni no asbuyau.
1: Yao.
0: Au, nama berita cerita.
1: Mana?
0: Au, dekat bantuan menuju siapa? Okay. Ya, ngarap ke nguji baru awak telefon putus adik. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
2: Ya, hello. Selamat malam DJ.
0: Ya, ni siapa ngau ku beranau?
2: Petrus DJ.
0: Apa? Oh, benar kami tok ngau kedek Petrus. Kak, dua bulan baru buli ya.
2: Ya, ya, ya. Mesti, kalau aku ingat pantun tak? Kadang ini ada hari juga.
0: Apa ya?
2: Kalau aku ingat tang nauliah ya. Memang ada sempat. Nanti awak malas ya deh.
0: Awak
2: malas tidak ya.
0: Oke, terus ke dia.
2: Terus minat situ aja dulu DJ. Menguji orang lawan nakalan orang lama dah ini orang deh.
0: Apa ne? Aw.
2: Iya, iya, iya. Ya, terajak menuju balas semua. Okay, menuju malapet ninga semua ke kalak ngau pantun.
0: Mia udah ngiga deh.
2: Iya, pia nih. Nuju Mia enggak nih.
0: Nuju Mia, Mia mana Mia?
2: Kok ada pantun sini, ada pantun sini aja dulu deh. Anak Cina pergi belanja di si cepedak di kedai Tami. Kalau berita kita semua agi kita ingat ke kami. Kiranya aja dulu je. Lagi yeah. Malas baru tak?
0: Okey. Ya, terima kasih Petrus. Ya, 08225864 08225863 agi dibuka agai bala peringa kita. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, nya tadi cerita lagu ke Cukur Rancak, ngarap ke lagunya tadi kita terperindang. Ya, lagi tubah jam tu peringat. Kayak kita ke dekat berpantuan lagi dibuka ngaga kita 082258634 082258633. Ya, kita terus mulai ngau peningat kita. Hello.
1: Halo Dede, selamat lemai.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Mia di Kapito.
0: Mia, tadi bisa ninga, tadi Mia ninga Petrus.
1: Bisa. Oh. Kami di tok Petrus.
0: Petrus, nyapa anuman Mia.
1: Ya, gananya berita de crime.
0: Ah ya.
1: Mana menya Dede? Serikat kungsi bisa pansut cik.
0: Apa? Mal ke pihak tu kengkak tu dah tuai pak ayah lalu mal
1: pihaknya
0: tuai yang ada ya. Okay, beri jako
1: tidak siapa nyaya ke Basriama siapa nama ayah nyaya ke
0: Rahim
1: aku kena kapal jet kapal perang ni kapal jet ke begini nyebut ya aku minta ambil yang kapal selamnya rasit ke siapa nama
0: ya
1: siapa nama ayahnya. Nak deganya DJ, ni nak berani lagi ya. Meri aku pantunya takut engkau sampai tembaga kapal selam ya. Air tu dah mesti air ke kami macam rajang tu. Tau pantun ke situ aja DJ. Pantun nanti diri tu. Lebu berjalan ke pasar baru. Anak nak beli jengkol. Ibu mana ke orang ke baru. Anak mada diri nyesal. Simbang gaknya DJ? Nyak me dulu. Okay.
0: Ya.
1: Nyak me DJ.
0: Ya.
1: Kumpul pantun tu.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, Petrus sana ya?
2: Ya, Petrus baru ke DJ.
0: Udah, bisa ninga Mia sana
2: bisa.
0: Ya, walau ma kurang ke kita. Ke kak kaya mana.
2: Ya,
0: lagi lah, betah ke kedek lagi Petrus.
2: Tu kenuju Mia baru tu.
0: Kalau
2: saya bisa ninga.
0: Ya.
2: Ini tu ya. Ninga mana Mia? Buah manis, bentak jelu. Dua mangis dempak babi dan ditambah jelu serta kanadai. Ana milih nyegak lagi boleh aku pama mehuai. Nyajak dulu rije.
0: Iya.
2: Rije kantor baru gak?
0: Iya. Nyak tadi hari menyadik kita hari Indonesia ya. Eh? Ya, 082258634 082258633 hanya di agak dibuka ngekai kita peningah kita mulai ngop peningah kita. Hello.
3: Oh,
0: ini nori muka atau? Ya, baru nanti cino atau ini no?
3: Nah, to aku kak malah pantun tanya ya nanya ujian cino ngene yang nanya ke berita. Jadi ini kemudian kan, aku nggak tahu. Buat nak bela dua, buat saya beli bermakian. Buat nanya berita, aku tu agak sakit.
0: Agak sakit, aw patut nyawanya ragu, mana?
3: Awalnya jadi je.
0: Ya, so, okay, sama nak jaga pengerayau. Ya, kita terus nyawut kangau. Hello.
4: Hello, DJ
0: kesayangan. Okay, Jessica. Nasib nak tinggal bas Jessica, ne?
4: Hujan betul, beribut.
0: Iya, mayu menua kita hujan. Bak meluan pun hujan julau dia. Okay, terus ngau pantun, ne?
4: Okay, kat tujuh Petrus tu. Mana kita Petrus baru ayam,
0: ne? Oh.
4: Okay, menitu, au. Cukup mana kalau bunga teratai? Saya utumah bertanah kerapa. Udah lama nuan tak datai. Kini dalam tok bertapa.
0: Okay. Lini bertapa ke Jessica. ngarap ke Petrus nyawat ya dekat nemu dini penungak yang lama tau ya. Ya ngagai bala peninga kita 082258634 082258633 lawan pukul 5 telegi kita dekat ninga ke berita di Kuala Lumpur ya. Ya kita terus nyaut kangau peninga kita ke sekali tu eh siapa kini hello.
5: Halo DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau? Okay, putus. Putus wa ya, nguji baru wa. Ya, ngagai bala peninga kita ya, 2 IT arus telepon dibuka ya, 082258634 ngau 082258633. Ya, nyadi bangsa bukai mekak di perangsang mekak ngau berpantuan ya. Ini no kayaan kita, kayaan kenyahnya. Hari bakalalan saya ku kalak berpantuan nama narai gemunyi. Ya, ngarap kaya berpantuan malagi. Ya, ge sekolah jalan kami bak program aram berpantuan. Nyadi ngagai bala peninga kita di sebarang alai kita diau. Kita tahu telefon ngagai kami di konti Diato ya. Kita terus bergulai dengan peninga kita. Hello.
6: Awo salah DJ. Halo DJ, aku Tumia baru. Kamu malah tuntun siapa? Petrus tadi.
0: Okey, terus ke dia.
6: Ya? Boleh aku pama mau wai ko ya dinya ada. Bujang. Okey dinya oh. Iya, ini dek dok aku. Irup air kelapa tuai. Air dirup asai pandan. Aku tu udah tuai. Nada boleh lagi berpangan. Ya, balas tu ngaya Petrus.
0: Apa Petrus? Apa? Alah nyapa Petrus tinggal deh tawetnya. Okey. Nyak tadi sawut Mia. Nyawa Mia tok mana na maka orang ke bumua 20 lebih Mia tok membuat patah nyawa ke cukup mana haruah ya dipuji orang nemu belagu ya ianya tadi Mia bala peninga ya.

0: Yes, terus jalan kami ba program marang bepantun jadi bala peningat terus telefon ngagai konti ya kita terus nyawet kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello. Mina Remirito.
0: Okey. Siapa tadi?
1: Mina Remirito.
0: Oh, Mina. Baru dah ditinu atau Mina?
1: Mina.
0: Minda lah. Okay, yeah. Minda. Okay, selamat ngalari.
1: Ya.
0: Ya, pantun kita, wai.
1: Amunya tu pantun aku. Tumu pagi, kau ngerok kopi. Kau ngerok kopi nadai campur gula. Dalam hati selalu berai. Ngenang nuan jauh di mata.
0: Okay.
1: Tuk Siti, ikan bekut, ikan betutu, pula nyabu si baru batang. Raja non jauh beribu batu, dalam hati masih ku kenang.
0: Apa nih, iya.
1: Raja DJ.
0: Iya, oke. Sama-sama. Nyak tadi Minda, pelinga kita ya, Miri. Ya, jauh dirai. Orang-orang Miri bisa ninggal kita ya. Bapak aku ninga ngena RTM klik tau.

0: Ya, peningat-peningat kita ikut bisa mendeng ke radio. Halam, maram-maram-maram kita berpantun lagi. Ngambil kapur sekali kita tinggal 20 minit lagi. Lul kita sekolah jalan berprogram berpantun. Ya, kita bergulai ngau. Peningat kita ke sekali tu sampai kini. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa?
1: Aku baru nanti.
0: Ayah.
1: Rosliau.
0: Ayah, Rosliau. Terus ke pantun anda?
1: Tanya awak pantun terus pada.
0: Petrus,
1: dengar. Nanya, harap ke petrus macam dengar. Kena nanya ke berita semua kita tadi.
0: Tahu. Sawat nuan, Rosliau?
1: Tahu. Menyitau sawat petrus. Sempalai lemai nebah lagu. Lagu dipasang kasuah susah. Menua kami dada yang di Jerebu, berita hari Sarawak cukup mana? Diajak DJ.
0: Okey.
1: Harap terus. Terus bisa dengar meh.
0: Ya.
1: Kita nanya ke berita.
0: Okey. Nanya tadi apa peningat kita Peningat hari muka. Orang muka sikit. Landik berpantun. Yang ni janeng apa? Lama nak pantun dan janeng. Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya.

program kita itu ya. Sebelum kita mendiang ke berita nasional pukul 5 tu lagi, 5:30 minga ke Tanduk Randau Ruai. Kau dah disedia ke Monica Midi. Bala peningat kita di serata menua kita lagi nganti bala peningat kita telefon ke konti ya. 08225-8634, 08225-8633. Bagi bala peningat kita kaki dekat berpantun ya.

Yang agak bala peninggal kita 08225864 08225863. Banyaknya kita di rumah ya, atau kan di tanah. Kita bisa mendiang ke kami atau nguji pepantun ngambil ke ngecah kari.

Ya, kita berperinang dulu ngau lagu ya. Orang aku nyawat sekedar agik kan ngau. Lagu ke diminta ina pengak? Lagu ke disadar lakuan adik ibu tapang berkumbai?

0: Ya, bajik bakal bini gemenol. Kenapa mak bini gemenol ne? Ya. Hanya tadi cerita dalam lagu ya ke dipinta peningah kita. Ya kita terus nyaut ka ngau peningah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, apa ya lu? Ngari Bintulo.
0: Orang Bintulo. Apa-apa ya. Aku ketubah ya ngau kami bantuan wai.
1: Ayo coba ya.
0: Oke, wai pantun kita.
1: Awan pantun tu ya jauh tu wai. Ayo. Kena ngerabi lem nai. Oke. Muncik bu atas batu. Umbang dibuang ke dalam lubang. Nanti siang malu kaso. Nanti malam begulai tinua. Sedanya ai pasang budiak ke ulu, gampuah ke Tanjung, gampuah ke Titi, gampuah ke Tanjung. Apa takut jadi sedadu, kain baju perintah tangguang. Awaknya dulu, eh.
0: Iya, terima kasih, eh. Ya, okay. Ya, nyat tadi, peningat kita, Ribintulu. Ya.

0: Ya kita lagi nyawat tangau peninga kita. Hello.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Ya, selamat malam Petrus. Terus ke ya, pantunan Petrus. Out terus
1: ke dia. Malas pantunnya, mata diri dah tua itu dia.
0: Out terus ke dia.
1: Ya. Kalau malas, nanti Jessica nak benar-benar usia malas, saya hilang malas juga. Nanti baru nyira kan.
0: Ya, benar berundian.
1: Malas pantunnya dulu. Ini tuh yang ya. Kan mata diri dah tua itu tadi. Mukat ikan niga ikan seruai dan sungai kenapa mukat berari boleh wai sudah tuai nada yang menolak serikat kami nada yang milih aminnya DJ
0: nada ya iya ya. Tadi peningan hari ini nih ya Petrus. Ya kita terus nyaut kangau. Hello.
2: Hello, telas ya DJ.
0: Okay.
2: Malas pantun Petrus tok.
0: Okay, ninga mana?
2: Selabuh ya bisa ninga, melama udan dok.
0: Iya man.
2: Okay, begitu Petrus ninga. Lemak manis buah dabai. Nanti dipandu begulai ngau ikan daun. Semak aku tok bisa. Semak aku tok ulih terbaik. Sanggup aku niti nuan ke Indon. Hanya jak mi DJ.
0: Yeah.
2: Terima kasih
0: ya. Iya, yeah, sama-sama. Nyata DM ya.

0: Suspek ko jam kita tinggal 10 minit lagi. Okay, habis tahu dua ikut lagi dengan berpantun sebelah aku. Ngujung ke program Aram Berpantun kita ungkup sehari tau ya. Ianya 30 hari bulan 9, 2026. Hari ke penudi kita bak bulan 9. Yang harap ke para pendengar kita terus telefon ngagai konti ya kita nyawat kangau ke penuri ya saiku spekku ya. Hello.
1: Hello, selamat malam Mai Dara.
0: Hello Robina. Okey, kumai ku nada ini tarik Robina. Nak kalat
1: beri ya. Orang ada yang tidak
0: merti lo
1: kita
0: beri
1: peluang
0: ngagai
1: orang.
0: Ni tahu bekerja nada berpeluang peluang kita rebut peluang. Nemu deh.
1: Oh.
0: Okey, Rubina.
1: Maya Rami begenang raya dalam bilik nyerap kopi. Anang nuan baca buyah nabak ke diri ngagai api.
0: Okey.
1: Terima kasih, Dara.
0: Mm-hmm. Okey. Nyak tadi peningkat kita. Robina ya ke bisa bunglain kita bakal kelemah itu. Hello.
2: Hello.
0: Iya. Okey, terus ke pantuan aku ke penudi.
2: Iya, saya cari udan lagi. Ke pantuan tanya ada pantuan namanya. Nanung pantuan apalah. Itu aku. Nyagam kerumboi bak sungai. Boleh sedisian baik pulai. Baik bertemu apa inai nuan inai, inka bisi amai utai dikelalai. Udah. Okay.
0: Ya, hanya tadi peninga. Ya, nak kata aja aku bergelain kita buat program Aram Berpantuan ya. Sebab pukul 5 terlegik, munyi kaku kita dekat ninga ke berita. Hari bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kejap bulan aku baru denyak kita mulai bak randau ruai ya. Program tanduk untuk minggu tu. Jadi gagal kita ke benuan driba bak jalan angka nyak kada bambaik ke anak atau ke bini kita pulai gawak jimat ya. Lebih lagi kita ke nengah jalai ke skut. Lawan jam ke datuk mudah maskut peningal lawan nyokap pukul 5 nyok pulai maganggu orang ya. Ya ngagai bala peningal kita kaki mendiang ke YFM titik lagu dituju ke ngagai ucuk tuan rumah ni bisa ucuk-ucuk tuan rumah kita jam ke datuk. Harap ke bala ucuk-ucuk tuan rumah bisa di TC Radio ya. Ya, terima kasih ya guys semua bala peningat lebih lagi kita ke berpantuan tadi. Ya, kita dekat berpantuan baru minggu baru ya. Mulai aku baru Encik Narai penanggul. Sedia ke dulu mempantun kita ambil ke bisa dibaca atau ke ambil ke kita bertimah pantun kat minggu baru.

Ya, peningat mai mana kata aja aku berkenaan kita bawa rentak ngalih hari ungkup sarita. Lagu duitek lagu ke penudi sebelah kita ninga ke randau ruai kena melindang bala peningat kita. Terima kasih semua pulang aku baru pergilah nanti ada penanggul bawa selenai kita dekat pulang ngau DJ Dennis Stephen ngau tok mupat laku bye bye.

0: Jadi aku selama saya ke daun canggu berpengalaman dia dulu. Selalu bekal sekolah baik dia lagi.
1: Eh, antuk. Mau jalan.

0: tiba sa kuat maskul lagi.
1: Upah deh, memang bekal kopi ngawas sih, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nah ibu minta upah kebuka meh. Alah jumpa lagi deh. Nyau-nyau si nyau hari lagi. Ngai ke ben kincuang ni rasai. Gampar ke? Itu kerana janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Enggak, lama udahnya.

0: Okullar sokullar. O da basayın nayna daykaraca. O kıyı. Ben ne to? Ne o? Mırık bu gapa gitu. Mırık ne makkayı. Ne de bunu buna. Ne tıkır yer koto. Ne. Untuk kamu kita tu jani. Makai oleh ramai. Nah makai kenyang kita tu jani. Awak tak kau cepat himsai. Makai ni sangau punya. Oleh ke sayap mangkung tiang tu ilah. Maka kena cun aja tu pedaku. Nama tu nilai kekurang mimit. Jadi tu. Satu, dua, tiga, empat. Ya, sembilan nyom nyin. Sembilan. Maka sepuluh itu kaya ni kemudian ni. Maka aku salah tiap. Ini salah kira aku tu. Tau hitam-hitam tiap aku tu. Bisa salah mimit. Mimit dua, tiga, lima, ngom si kok kemitnya. Sembilan, oh ini sembilan. Engkau sedih sembilan, kok ini jani. Ini kusang auto. Lari. Aku ngomit ke kulit aku mau. Pama aku mau ke kulit aku lagi. Kekenang jana itu. Mau tai. Si amai bangam kutu. Itu jana itu. Nyungau ku kulita.
1: Lebo, maya nemiak pulai sekolah. Dengarinya.

0: Eh, Wan-wan. Lama tukar adanya. Maka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau. Nasib amai tak ada angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tak ada. Aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah. Nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sikit ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya. Aku tak ada angau. Ya, ke benua berbaik kesidan miak kulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek dia. Nabi mesti driba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mebreak tadi. Aku nyinyit meh. Sama belat ke nyinyit minta ina jani memesainya mansak jalai nemu dai. Siapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meleti. Orang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Tintu kan. Tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak raya ke lepas.
2: Sedang udahnya.

0: gulay, daon, daon kang kuwa. Iya niya tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi ako ngangaw kaya dulu.
1: Nay, nuan, nama dinyo gegeseh nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
2: Nay, nemu di banun. Kami sedak tuan rumah tadi. Nyoka belantap dah nama dek. Bisi kereta buat mula kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempi yang main kereta tu dah jarak. Kami kebal belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi banan. Nasib aku nak laju main kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ya kenampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tu rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru main janiknya tadi ya.
1: Apo kadang nak janik ke nyokak ngasuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan besaya mat janiknya tadi minuan kami tadi ke si dia dah memang jalan dah jauh hari sekolah dia kami mendak janiknya tadi tu mau nyemerai jalan mau dek nasib nak belantak tadi
2: tuai rumah beti yang ada bakal janik sangau ko ya aku tu nemu nak kalah berkelala ngu janik sangaunya nyin pedak di atas tilap ke rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak pedak rimau mesainya.
1: Nai, nama jani sangau nyeri kandang yang makin dinuan. Kati kenyat tau lepau deh. Nyi sangau, baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
3: Nama, utai ke capuah seruai di baluan tok minuan. Nanti gesek, ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Ha. Baik makai serumpuk. Makai kita serumah bak luai. Lagi. Sama ke lagi?
2: Bisa sangau bisa. Ukai mimit nama dek. Ukai setibang nama dek janiknya. Nyin-nyin siku janik nama dek.
3: Ya. Aku rindu amai berkabar nama dek. Tuh minut. Ha? Lama dek gerah jari. Apa dia nak bam ni janiknya minuan?
4: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Siapa kempur janik tu? Bak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Mana lagi? Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar kenyoknya lagi.
3: Apa? Besar. Janiknya. Tuan rumah. Namanya panggilan kita selama itu. Gini dia beli nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik sia orang. Piak. Gama janik tu. Asai ke kalak di pedak. Bisa habis cat mirah. Bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuan rumah.
1: Nah, ama janik dek tuan ngau. Nah, tu ama janik ke kak kenal lantak kami tak ada ngau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
4: Iya, mengempu janik tu banun. Pada dek bisi tulis bak nama bak belakang janiknya. Bak pendiangnya pun bisi tulis nama yang pu do dia. Nya tulis ngau tulis jawi. Ngambil ke janiknya mai kala ko ya. Ukai nan mu kai je sangau nya bisi sekolah. Sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi.
2: Apa wantu bisi cap es badada janik tu? Sabrina sangau. Patut di ngelala janik ia tu rumah. Nekati ketu tak lepas sangau.
3: Hah? Nama tu janik aku deh. Daya aku ke janik aku tu. Ke janik ke diri kalau ke lamang kunci yang gila. Kau ke janik ke mana besar. Sesikit pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum naik.
5: Nama nenek. Nama teman sabak dek. Siapa keparainya.
3: Pernah ni pengawal ni jabuan. Dek ke kemarin jalan yang makan bagi tadi. Lalu tak pagal. Pernah ni jalan tu banyak lepas kena langgar kereta. Tuga jadi kemana ni kesayang kaku sama pemalu percaya. Tuga mati yang buat. Nama gedenan untuk pagajak.

0: Miguel. Gini lah ko na mo jani itlapas. Ini. Pukul lima pagi tadi di tengah suah kondoran ke belakang. Beri jani ini makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tegayam di belakang. Sorry. Meri jani makai. Hari ke petang. Nanti pedak si dah jani. Namo dek. Aku meri jani tadi penyut ini akan palak jani ini tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyo meri makai nyo kaki aku nyo tu dulu bajani aku namo di nyo terujuk si da'i aku nanti pada utai nyo ukai nyo nama bak kita nang suara meri jani lagi lagi petang ukai nyo pada utai nyo.
1: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget. Jadi kucuk dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memiat kenyak pun jadi kenya. Aduh itu sanggau. Sanggai gak badu-badu perangai itu. Uji tejak buatnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
0: ukai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tukang anjung ku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisi cigo-cigo ke baru ngajar pak SK kanyok dia ya ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya terdinyang ya jajak pak ngelamat tau setiap pagi nanti kalak-kalak nganjung ke ben temu nganjung ke ben nanti ya temu meri jani makai nyobau setau waktu dah tuai ajarak kok ya nyobau jani ngai ke cigonya nyiwama Ngai ke stindit ya labuah. Kok ya. Ngai ke siom cigonya. Labuah stindit ya. Stindit tudah ini kunya.
2: Kejuli amat kok jambuat. Ya kok aku nak aja aku mayu atau tuan rumah. Nama jani aku dah kena langgah ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgahnya. Kilo jani dia tu 60 ringgit. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Sapa orang kan ngajak jani aku tu? Aku kan ngasuh ayah maya duit.
3: Uka dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukur duit. Nemu di sangau?
2: Nek, kati tau bekerja minuan. Ula kemunua jani aku nyak ngantak jani aku. Kati tau aku ke maya orang ke ngantaknya. Pun saya ngatur begitu minuan.
1: Aku madah ke desa ngau. Di kalak ninga ka atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai. Nyentuh ke ngasuh kereta urang belantak. Tau ke urang isidin bebelah jalai. Lantak jelu kan tupi kita yang kisah segau belah jalai. Kalau ni ingat tanya deh. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Lantak kena yang dia megang.
2: Bisa tu berkenyap piap.
4: Nai, kati kena bisa dah ngau. Kumadah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupi sida yang sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam, bakal bas, kereta api. Inyak perengkah pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelunya tau kena tinggal hukum nemu deh. Duit RM500 ke sikok jelau. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek. Bisa kan RM5,000 kum denya. Nemu dek.
1: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi. Kebun orang. Sayur orang. Kini. Tau kan ngasuh. Orang berbadi. Lebuh maya ke. Ngena. Perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun. Kita boleh dihukum rasa gaun. Nemu dek. Nanti majlis daerah kanyok kita itu. Kita itu. hukum ya ngai kedi nemu 250 ringgit kasiko jelau arti ngede nya enti 10 iko kali ngau 250 pikiran nya kumai dina mayua nya di maya duit maya teh nyampau nya pen ngkasi mai jeung ka aku anak ka macam-macam ngundang
3: nya baru hukum mimit nya sangau enti urang ngempu jane. Enti orang ngempu jelunya ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi, nyadi kebuah orang melanta, baka kami sida tu rumah petian tadi, dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan, tahu ke hukum duit 2000, tahu ke 2 sekali.
1: Bedau lagi kebangan tak kejadiannya dulu tadi. Udah dibaik silas kita kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang mabadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedinan mu. Dia aku ngasih hadir berpikir-pikir aku tetu. Anangka bermain ngau undang-undang. Kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya babadin tadi ngantak jelu ketupi tai kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya
2: apa nanti bekenya jabuatnya masalah lah bak yakin lupa kejanetnya pagi tadi ni tau nyalah kaku
0: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur asal timri jani makai di nak kena hukum nanti di nak ada duit jual aja emasnya kena mayar nanti tak ada cukup emasnya nanti punya masuk ngakai kandang jani nya ngamik kurang nyual di pemam kena nambah mimit pemam. Minta ke jelu tupai kita jadi orang ke ngeluluk ke diri jadi sangau ni si manggai jamut ngelukar rumah petiam malini di ben banuan melati badi rumi nuat monika mizi.

Okay, selamat dengan ke YFM segmen Sada Lemai berkulai dengan aku Daniel Stephen hari itu 30 hari bulan 9 2026 serta mungkin lalu ke kita peningat di Miri Limbang Lawas ke baru dah berkulai dengan kita ba YFM segmen Sada Lemai serta lalu ke kita peningat ba radio dengan megaba RTM Klik terus berkulai dengan kami udah tu lagi dekat kursi ke info serta megak macam pesan berat 6.5 lemai tu lagi. Okay, berpindah baru kita ke sekali tu cuma main lagu dari Ricky L, Ukai Langkau Arau.

Baik, racun pengerindu Jacob Reza terus bergelengar kami bawa YFM Sekolah sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawan dengan sebun eh. Okey, di sebun ke sehari tu mana Ahmad? Di Sarawak tu, di kita berhati ke BAPIM tu atau ke UPS Serampak Menua, website sedaya. Bisa madah ke, atau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gaduh magang. Magaduh mana banyak ni? Mana sedang ya biru ya ke pemadu mana dan tu si dah mana tu udah boleh tu kita berjalan lantang ke tiba luar lalu ke Bukai kita berarti ke Semenanjung baru ke bisi ngerikut nak mana ke Pengerai Kuning kelebih lagi di Lembah Kelang ba Johor enggak megak sekedar di Pahang enggak megak siti di Terengganu jadi sebutnya tadi nyawa balat lagi tu enggak ke Semenanjung jadi bagi kita ini udah lantang sebut kita itu ngarau ke pergi lah mana semana meh ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawal kita ba luar rumah kami anak berjalan ke Taman Pan udah megak kita buka berjalan atau ke brisk walk ke sesaya ke jogging ke Taman Pan udah megak nadai penanggul enti sebun tu nyama jap mana semana ok ke sekarang tu kita dekat dengarkan lagu Bujang Rikon Aridiana and Beli Kau Sarah Lemai YFM.

Kita ke pesan berat. Kita naik ke pesan berat kita ba YFM. Ianya ba Facebook. Okay, ba Facebook, ba email yfm@gmail.com serta mega WhatsApp 0138628422. Dato lagi kurikan macam pesan berat kita semua. Kita naik ke dia tu. Nyentuk ngagai pukul 7 lemai tu lagi. Kita naik ke pesan berat kita. Okay, lagu ke sekali tu Johnny Aman ngau Angela Latajua. Sambanyima.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari nu yang anak anji tau ke apai usin. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jonas Kevin tau ke laki yud udah atau ke dikangau apai mila udah nadai kena 29/9/2026 ianya hari dua lalu ni yang tu dekat disenggai ba rumah lidam nangampit wak pakan kena hari 5/2010 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6/3/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala niang tu lalu niang tu dekat disenggai ba rumah lidam nangampit wak pakan. Penerang ke silik telefon ngagai yud anak nuing 017-803-7944. Nandu isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke megak di kangau apai mila. Udan adai kena 29/9 lalu dekat di Senggai Barumah Lidam nangga empit wak pakan kena hari 5/2010/2026. Niang dekat di Anjung kena 3/10/2026. Pesan engkan kena pesan atas ulit hari Konselor Tuan Rumah Seli Anak Judi pesan madah ke bini ya. Pesan madah ke ngetas ulit niang bini ya. Yanya niang Julia anak Nuing tau ke anak Tatul. Ya ke undang nadai kena ya ke undang naga udah nadai empat lama. Jadi pengawal ngetas ulit yanya kena 3/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kebagi kawan belayan Bak Nangga Singat, rumah Willy Francis, kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Dengan Sibu, Bawang Asan, kawan belayan Barumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau, Nanga Lasak, kawan belayan di Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakuang Mabil, ngau kawan belayan Kebukai, di ngelala Nian Julia Anak Nuing, tau ke Indai Empiang. Jadi pengawal ngetas ulit, ianya kena 3/10/2026 ulit dekat di Wan lalu dekat di kertas pagi 4/10/2026. Jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM lalu menangkan kena atau pesan dari Jisil Anak Boma. Jadi pesan madah ke Indah ya, tera anak Ensudin, tera anak Ensudin tau ke bini Buma udah nadai kena 29/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup, kawan belayan di Kuching, Kelawah, Selepung, Melugu, ngau kawan belayan Kebukai. Semua kawan belayan ke ngelalan yang tu, jadi kita dipinta datang ngagai rumah Mary Tuba, Munggut Demam Undup, lalu niang dekat di Senggai, hari itu 30/9/2026. Ini pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Okey, nangkan kena pesan semayang tau ke merekat regang serta semayang 100 hari ke niang ex-konselor Nancy Frida John. Jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3/10/2026 kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur megak mereka regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery lalu pukul 7 malam bisi bersemayang Barumah Nian Tumpu, rumah nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Jalai Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, bagi kawan belayan di Kuching, Seratuk, Kerian, Roban, Batang Air, Nangga Mepi, Lubuk Antu, ngau kawan belayan ke Bukai. Nerang ke silia telefon ngagai Jo Anak Ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, Nampung Baru Macam Pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Chun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali tu lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai kena 29 hari bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Semunjan, Sebuyau ngau kawan belayan kebuka iting lala niang tu. Jadi niang tu dekat di Singgai Saridom laban niang dekat dianjung pergilah. Lalu penerang ke silia telefon ngagai 013-787-9789. Pesan angkan kenya, pesan sembahyang 100 hari ngau merekat kubur, sembahyang merekat kubur. Jadi pesan dari Evelyn anak Biju, madah ke sembahyang 100 hari kenia Biju anak Kana. Lalu ditangkan ke ngau pengawak sembahyang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Dobo Antu, Betung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu ngau semua kawan belayan ke Bukai. Okey, ini pesan sembahyang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia nak jerukan tau ke dikangau bia. Pesan madah ke ngetas ulit ni yang apa ya, ianya ekstra rumah jerukan anak bom tau ke apa bia. Nguan ulit 3 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari 4 hari bulan 10 ba rumah Henry Junior Sungai Tise Ulu Sebawah Bintulu. Pesan dituju ngagai kawan belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke ngelala ni yang tu. Nerang ke silia telefon ngagai Olivia tau ke bia 012-897-9985. Nya pesan ke diterima kami. Ianya pesan kertas ulit. Sita lagi pesan kertas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan pada kertas ulit Niang Matthew Manggi anak Noeng kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit nguan ulit 2 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawak dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bonon. Kawan belayan di Rasan, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Siliak ianya 016-8962-565. Ini pesan ngetas ulit. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Sengai berumah Matthew Maja.

atau Panjai Igan Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur pagi hari 3, ianya kena 1 bulan 10 2026. Tenitiah ketuk kai pagi hari 3, pagi hari 4 ya. 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratu, Sekuau, Durin, Selangau, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai, bak rumah rumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja, rantau Panjai, Igan, Sibu. Penerang ke Silia telefon ngagai Elina 010-9756-302. Okey, nando batang berita tu. Atau kan anda isi berita, pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Sengai berumah Mitiu Maja, rantau Panjai Igan Sibu, malam tu ni yang dekat di Sengai. Lalu dekat dikubur Pegilak 1 bulan 10 2026. Okey, ni pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Cik Wan Pin, laban ya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami bah WhatsApp. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke lebih lagi kawan belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kawan belayan Barumah Tayai, Tintiang Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kawan belayan di Selambung, ngau semua kawan belayan ke Bukai, ke Nalih di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari Rua Anak Limpiang, pesan madah ke anak ya, pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumeh Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10-2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2010-2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, telefon ngagai Unwe atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, Nandu baru isi pesan. Pesan tu madah ke pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu dekat di Senggai, Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10. Lalu niang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Ini pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari, niang tendai anak amal. Tau ke Indai Caking, kena 3-10-2026, kena jalan semayang pukul 7.30 lemai. Barumah Caya Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Nangga Setapeng, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kawan belayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ini pesan itu 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey, terus bergelanggau kami ba YFM. Lagu kita ke sekali itu hari ni yang mai ke jemaat, Sayau Sayau Buah Kemayau.

Sebab kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Februari, Jun itu antara remanggau langit. Okey, jematan sejingkat dekat dibuka berengkah 30 hari bulan 9. Dah berengkah Sarito. Banyak dah berengkah Sarito. Okey, Sarito. Dekat berengkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10, 2026. Ianya berengkah hari 1. Pukul 10 pagi. Okey. 5 hari bulan 10, hari 1, pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1,200 meter pemanjaya. Ianya digagak. Dikena nyambung ke Kuching Gau Semerahan. Kira ke nyari jalai alternatif Kuching Semerahan. Kelimpah hari jalai ke bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak. Kira ke mayu lagi meh jalai Kuching bersambung ke Ngagai Semerahan yang tadi. Kelimpah hari jalai ke bisik dia tu ngambil ke dikena ngorang ke jam. Panjang diri lebih 1 kilometer pemanjai jematan sejingkat tu. Bersedia meh kita ke suah ke Ngau Rannya bisa meh run-run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke maraton kini ke dekat diatur merakak jematan sejingkat tu ila. Okey, pengerami berjadi yang mengapan apa hari ke sama meh 5 hari bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Okey, dan ingat ke Jenny Janet ditinggal pergi.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trend, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

Si SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara.

Okay, Jessie Menti joget kunci sabun Asian Games AC Nagoya nak ke dia tu China atau ke contingent China tu tadi lagi mengkang ba tangga ke madu atas 150 emas, Jepun tangga kedua 49 emas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 emas. Malaysia kemarin tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngagai tangga ke 11 udah ke Korea Utara boleh City agi middle emas Saritu kan lainnya ngujung ke Korea Utara Niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11. Dekat ke dia tu Malaysia agi mengkang ngumpul 6 medal emas, 5 perak serta 12 medal angka raju. Okey, sudah terlebih kita pula ninga ke berita di tabur terus Ari YFM. Lagu ke sekali tu Natala, aku ungkup nuan.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat malam, Dato. Kami nabur ke berita Rewire FM. Rubah tu batang berita. Pokok ti diperanakan di Sarawak ke tahun 2016 di sadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawa ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun engkabang FDS Labuh kertas pansia nyau kat tembu. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang penyampau pokok ti direkod ke dalam tahun tu dekat ngelui hari 16 bilion ringgit bakal ke direkod dalam tahun 2025 subah. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke nakal ke Diatuk Sarawak udah ngerekod ke pengawak merana ke pokok ke boleh 11.2 bilion ringgit. Penyampaunya disadang dekat majak nambah buat datai ba ujung tahun tu berduduk hari pengingin company ke Diatuk Kebisinian dekat nambah ke pokok ti diperanak ke sidak. Penyampau ti majak nambah kenyam megak dan berpun hari pokok batu dekat diperanak ke lalu tu nyeng kaum Tayo Yudan ke disadang dekat meranak ke pokok kira 600 juta ringgit barengga tikat data itu ilah. Pengawal libat urus bergulai ngau sekedar company terdekat meranak ke pokok megak sama bisik diatur. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke Jakarta buat pengawal dong lancar ke OACS Mintrade 2030 Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawak berpilih SPR udah diasuh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sita pengawak berpilih. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut diperjalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen ari raban orang ke bekawal. Ia maksud ke Jakarta lebuah kengenang pasal hari ke penudi nur ngenatai ke bantah pasal pengawal SPR ke ngatur baru antara sita pengawal berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah hari gabungan parti Sarawak GPS ia madah ke diri nadai penerang ke siliak pasal perkara tu. Tajak pa netap ke bantah dan bisi udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun 2025 tu kemari, Gerempung Koperasi Malaysia udah ngerikut hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Upis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukur 16,468 koperasi kebisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megah patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah ritik ngada ke pelanja ngau akses ngagam market ngambil ke ulih bersemekiah. Yang megah merangsang koperasi ngambil ke samanya di kaban strategik ngau kaban dagang. Yang masuk ke Jakarta bab pengerami apresiasi Gerempung Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang bak sungai dapur udah dilancar ke kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara di meruan. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala, madah ke inisiatifnya megak dekat meri penguntung ngagai orang mayuah bak kandang menuanya. Kelimpah harinya projek sistem tagang tu megak oleh nyawam ngada ke pengawal agro dagang temuai bakal pengawal ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penantai pemisi ngagai orang berkandang menuanya ianya hari pengawal di muka pahalan homestay nyedia ke perahu kena baik kena maik bala temuai rawun serta nyedia ke pengawal malin temuai. Dato' Gerawat Gala maksud ke Jakarta berpengawal untuk ngelancar ke projek sistem tagang sungai dapur. Berbangganya pengurus besar Sarawak Forestry Corporation SFC Abang Arbi, Abang Amran, madah ke sungai dapur dipilih laban bisik lubuk ikan ti dalam serta manah dua ikan ngaban
ke mana dikena ngetan ke pemayuh ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temenggak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita diatur menung meniang ke berita hari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek Med Menua Pesisir MRP Fasa 2. Ungkup Sita Konsel Negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution ba sitanya. Kaban Konsel Negeri Sita Kerian Friday beliak madah ke projek madah ke duit MRP nya patut dikena ngatur program titau nguntung ke mensia mayuh. Yang mana ke tiap penerima duit MRP-nya patut tentu ke agih belanja ke orang mayuh, patut dipelanja ke mana serta rurus. Penerima agih belanja temegak patut nyendia ke report belanja di Silia. Freda beliak maksud ke Jakarta sudah ke berjadi pengawal dan nyerah ke cek MRP Fasa 2, Bak Dewan Upis Pelilih Menua Seratua. RM1,168 ikut orang ke bisi kebun sawit ngau lada ti nak besai di pakan udah boleh penguntung hari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban Konsel Negeri Sita Pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum madah ke programnya di pejalai ke berenggan-renggan. Kena ngurang ke ugus pengawak berkebun serta nambah ke hasil utai tanam. Pengawak ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kena ngemudah ke orang ngelawak kebun tau ke ngangkut hasil. Ia madah ke jalai penamak di mana dekat nentu ke tanah kagi puang boleh dikeman siang ke ngambil ke oleh merik penatai permisi. Dan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakarta bak simbolik pengawak Nur nyerah ke bantu baja BBKSL 2026 bak upis pelilih menua pakan. Kertas pansia ke bekawa ngau penusa bilun kabang servis dotor terbaik FDS Kelabuh terempas di Miri ditetap ke nyawakat tembuk. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sidak udah nguliah ke penerang hari sekedar saksi yang kawam bala saksi ke bisi bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya ke Labuah. Yang madah ke polis nakak ke Datuk nadai udah tertemu ke sebarang kelai dingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah hari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentukan hari pansiak biro pemansiak penusah berbadi langit. Datuk Muhammad Zainal maksud ke penerang tu. Bak gempuruk nintiang bulan Komisner Polis Sarawak di Kuching. Berapa anggonya nakak ke diatuk 10 ikut orang ke dipelabak ke bisi kawal ngau kes nono kedai serba neka. Bas kedandur di Sarawak sudah ditangka. Komisner Polis Sarawak

Cepat siap. Polis Begau dan Noko ke bagi suspek di pelabak ke Ngerari ke diri ke menua luar. Lalu dia tu benuang minta sawum. Kena ngigak sidanya. Pansiak nakak ke dia tu ngayan ke kesnya. Di pelabak ke Nyadi ketegal ti berebut ke Palan Nur Bedagang. Lalu madah ketuk dan penyalah keberat. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Pokok ti di peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekaul ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh kertas pansiak nyau ka temu. Tunaka kami nabur ke berita RY FM, berita di dusun Azrina Sabri, lalu di salian Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sapa kedekat Pai Kulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Pai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang Kau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Pai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu hari Jenarino Jeraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Bisi Megah Pansur bah Facebook. Berita RTM Sarawak. Kalai polis Lawas dekat Mansi City kes berkawa dengan siku anemir di Baruada. Anemir lelaki di Baruada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansi kesnya. Jadi anak mit ke Baruada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu nyen kemari, lalu report polis udah digagak berindik hari penusahannya tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas di SP Leong Tindan madah ke dekat Mansiak Sili Agi berkawa ngau kesnya. Berita ke Sili Agi tahu di pada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu hari Pretty Nina Tincin Tunang. Jadi sekali itu kita tinggal ke Main Asal. Main Asal kita ke sorry itu ianya Main Asal Pantun, Pantun Puji. Ianya pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Merlin Asir.
1: Renyuang hasa harnyuang nadae na ngamadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Maka ku tempan besi talia tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang warkuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang asluang kadamia lagi kanya diarar nguang. Munyipa

Tubuh aku mak, aku ninga, kita orang ino, aku kanusi beradik ngan luang kalempuang. De subak luluang, nama de subak deserak kasrudang mawang. Kancuang buah tamaruang, niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang, betua dari kita orang ino, betua de bulan nuntuang da kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang lah geluang. Ninga nyawa kita darah ada kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumok pemanggok dengau puak kumok bali balum puang lekak kepedara lima piriang tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada resandia inai dengau batia bali balum puang. Baik ke pedara lima piriang tepuang de tujuh pemanggok kita nuan no pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah nua orang tuai duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kemuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena rimas saruangnya kumang nuruan nabalalang. Datai di nyematan rapak suah nuaru ranyuak kejangka galang barang uang. Datai di tengah laman terlebat nuar nengkane sepan babi kampuang. Mansak suka sabang bakuang mansak puan nangka lamuan buah berayuan natuntuan napungguang. Datai di penai mangkile wai manyadek ngariang renik bayar beratuang. Ada resame inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang lekak kepenguak pedara lima piriang tepuang bae apae disnapang patah ninggang sarwah babi kampuang. Sungak kampu dekulu gayu dari itu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tekuran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tauk nampuang tulang apungguang.

Dia gak terbaik, no panai ngeleka keselpair meang mensapuang. Terengkah di penai, mangkile azi menyadek buntuat lepuang ada bamah. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang, semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang, dia ada lisa mua dekumang darah. Bakal senaya.

Kada matu balme aku lege ngau menyade tau nyumar de mujinuan. Gak kita to dukumai kami apo mau mede to jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kalman. Bulan.

Gadato kumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bapupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan. Asai agembuang katim aku tolge lengau menyadek muji dek nyumarwan. Lah kita tok dakumai kami ne andu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkuak ada tekam tanuak nyel ngeruruak kepucuak galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugok betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan ujuang.

Kita tok murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mada tawai terlebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mada temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuh hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Banga na lebu amat meberada karuang penyimpan nekumbang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Bepenti kedes tengah mati apa dan tau munuah sarenti babi jaluk belang gadetok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok ditampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nyaurang terlebak merauk nyekumang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsak sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berpadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak telenggang nyata dek kumang.

Gas kuat de subak kumang banget mujur dari pemberi satu sampai kaniba city. Pas badas de dalam persang ngame de pluma buliah masta sampai PhD gadeto muraino patut kerja kok kura laki nyelintiang hari na badok badok. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tanpa rita jelaya nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamok ni buar kerja kok. Sige sidi medeto kumang asih luak tunjuak jari pemegai. Uliang da buliang mata panimpai sirok da jakok nemu adat. Serta ngau basa ngetan ke jakok iban ngelaban lalangan.

0: Tandanya mak bakar intai berjalan ningat di kumang jawa si gedek mengamek nangkan. Entai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Entai bakar balanda akak kumang lentak. Sige kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai ada gendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai gada tok murai no tau debrek pejuluak limau manias di kula tawau. Ucuang juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang paraja mata. Datuk metau lesemak kangau niang datuk terazina nyasigai no iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai runiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak. Kumang lentak dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang lebay orang layang. Gerugok bintang teman bertuang tinjian bertanggi. Angka tubuh imuan dilanduan dan suara nusuan hai ambuan nalis tagi. Jiman tahe kati berani kumang menti angka dilak dan suara ngabas tisi. Tasiak aye halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tangkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metubuah ruri kita kumayang menti ngaga derempu nak betul dati. Angga dailak debaik orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang ngatur pemansang.
1: Statistik mandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu Melissa Francis Ilan Wan Berai lagi bergelai dengan kami bahawa YFM segmen Sada Lemai tu jam ke penudi kita bergelai bahawa segmen Sada Lemai. Okay, itu bukan dengan Stadium Taha Arifin. Kalau Stadium Taha Arifin tu kebenarnya Stadium Negeri Kesubak dan dia tu tadi tukar dengan nama Stadium Taha Arifin. Okay, jadi Stadium Taha Arifin tu dekat jadi Stadium Kuching City FC bermain. Kalau dekat dia atur ACL 2 atau ke Champion League 2 ke dekat diatur di Kuching untuk bisa main dekat diatur Kuchingnya di home-nya tadi dia meh Kuching City dekat bermain. Jadi penduduk udah diingkar dia kerusi ya udah ingkar dia sebenarnya tu kita yang ada mendak kerusi bah Stadium Taha Arifin tu yang ke diaturnya tadi udah diingkar orang kerusi lalu sistem yang megah dekat ditukar dekat lain lagi ke sebenarnya tuanya tadi barang aja no duduk boleh aja dan kedai tuanya tadi bisi nombor buat penduduknya ya kebuah bisi sistem ya dekat ditukar jadi udah ke ditepuk sudah ya kerusi atau ke penduduknya tadi buat stadium dia stadiumnya boleh align door lebih 17,000 ikut orang datang meda sudah ke bermain buat stadiumnya tadi. Jadi pengawal tinggu uji ke sistem tu dekat diatur Maya Kuching City FC dekat bersatu dengan Sabah FC. Pergilah. Jadi tu friendly match dekat diatur antara Kuching City FC dengan lawan Sabah FC. Okey, jadi dia berkawal dengan Stadium Taha Arifin dekat Stadium Negeri Subak. Ya kau dah ditukar, dia tu berubah gambar ya. Dia berubah mana lagi? Meh, dia bajet lagi ke gambar Stadium Taha Arifin tu. Dah ke dicat serta megak dah diaga. Otai ke patutnya tadi tahu kau dah di repair megak. Okey, ke sekali tu harap kita tinggal ke Swilin dengan Nelson Nero. Anem baca

Maya ari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

Culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kecakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hanya berita yang kita ngau lagu hari berangka jarup ya, bisi ungkup diri. Lagu dikena mungka lawak pemerintah malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga, kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, benau kita ke nyingkang ngagai bulan 10 pergilah ya. Apakah selama awak pemerintah malam hari tiga kita bergulai program ke nang dianti bala peninggal kita ianya program ngenggam semangat dor kita ninggal ke cerita ri bala peninggal kita ke deka nusi sidak ke kala napi penusah ngujung kenyau ke genggam semangat ya. Kita ke kala engka babadi bajalalun karam penuh sehangus ngau muka cerita-cerita buka ya ke kala di tapik kita tahu dikongsi ke program kita ke malam tu anda maka selama muka arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngau muka 258-634. Dah kita berperindang ngau dua buah lagu tau lagi. Aku nyawat kang ngau hari kita ya. Harap kau dah nyedia kediri ba TC radio ngau buka ba arus telefon kita ke malam tu. Okey, lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ngiga pancar panas malam.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita ba program ngegam semangat ke malam tu peningah. Andor kita yang tadi ninga cerita ri pala peningah kita ke udah kala betapi ngau penusah. Macam-macam eh penusah ke kala ditapi munyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labu kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benua niki buah labu macam-macam cerita ninting malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninga ke terubah kita malam tu. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo Sam.
3: Selamat malam Imbros tu.
1: Imbros tu.
3: Anda orang ke terubah belama Imbros tu ne.
1: Aman
3: lah. Aman. Okey, Imbros. Kini hari kita dia mana?
1: Mai tu, Sam. Bisa hujan kami tu, Sam.
3: Bisa hujan, eh?
1: Bisa, tapi nak lama, bisa setengah jam saja.
3: Amat ke, ya? Bayak ke, ya? Kena muai sebun kita, ya?
1: Ya, piang, ya.
3: Okey, Imbros. Cerita malam tu?
1: Cerita tu, Sam. Cerita dalam tahun 19. Okey, 2005 sebab.
3: 2005. Bergenggam semangat tu, ne?
1: Genggam semangat tu, Sam.
3: Okey. Tahun 2005 sebab.
1: Beritahu ke, Sam. Jadi, dalam tahun 2005 sebab. Mayanya sebab. Aku lagi kerja di Cibu dia, Sam. Kerja dengan orang macam mana, dengan kerja kontriak.
3: Kerja kontriak mana, Bapak pasar Cibu dia.
1: Pasal sibuk dia apa, Sam? Jadi laban ane aku kagi sekolah de menua kami di to de senawi di to de. Sungai bawannya, Sam. Sungai bawan. Beras sekolah bala ane aku mayanya suba. Bisi meri tiga. Bisi kemi lima. Bisi kemi enam. Bala ane aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tadi pagi dari aku. Ya hari minggu tadi di siam lebarnya tadi pulai ke nama asrama deh. Nyuang aku di situ nyen. Nyuang aku kena tanya siam, nyuang aku kena motosikal deh.
3: Kena motosikal.
1: Kami ke depannya tadi bisa empat ikut kami nyen.
3: Mayuah na.
1: Mayuah apa aku sebab siam. Bala ne aku.
3: Tangan ne agak berkermiat mayanya ne.
1: Jadi ane aku kerakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi. Jamin lah aku. Jadi mayan tadi hari tak tiba sem. Mayanya apa jalan salim dia dari sem. Salim setabau dia. Aba bisa bus stand tanya dia tadi kata ikut nyebutnya bus stand apa rumah birai dia deh. Nau lihat tu nuan kaku jang, nau lihat tu jang kaku mana ne, mana agak ne aku. Laban hari itu dai tu nyukude kude unita nita, parai kita ne. Ya kaku mana agak bala ne aku. Aku ngetum apa, ngetum sudah ne aku. Ngetum aku dia sem. Udahnya tadi sem kak. Kan aku bini aku kebenar tinggal di Cibu dia lebih yang nak mau pakai motosikal deh. Kan aku yang aku jadi nama siap tanya aku nyak deh ia mayanya sobat deh siap dalam tahun 2005 sobat deh. Lagi mayanya apakah aku mayanya siap
3: ya baru pun ya telepon ayan mayanya
1: piam siap. Jadi udah nyak tadi siap. Nang ngetu mbak kita ya, dia aku bala ne aku, lewa nemu ke bala ne, nemu bija kau. Ngetu kita bak, sila ngetu apa pasti yang dia tadi. Tuh, pasti yang bagian baju kami punya ne, semua dia sira ya garai sira ke pulai ke asramanya.
3: Au.
1: Ah basah magang sim.
3: Au.
1: Lo ya ko ah jang ko kumana ne ko ne ang ko kudang nadainya.
3: Mm.
1: Dunya tadi alu ngeto ubah sim dia tadi. Kang ko bini ko ku sim.
3: Au.
1: Ah udanya tadi amai aku telepon ku sim.
3: Au.
1: Telepon Sony Arisen ku nya.
3: Mm.
1: Ah damai ko ari tau. Pra ku hidup awak gay dua, kang aku bini aku.
3: Aau.
1: Nita lalu muni desem, nita naku kukurenya.
3: Aau.
1: Pola balat lembung desem.
3: Aau aau aau.
1: Udenya tadi desem.
3: Aau.
1: Dan benua aku tanya tadi, tahu belum betul? Telepon aku desem.
3: Akai pangkat nitar.
1: Pangkat nitar desem.
3: Akai.
1: Telepon alat tu ni desem aku nya.
3: Aau benua nuan telepon.
1: Abno ko kang ko bini ko di sibur ya.
3: Akai. Au dah nyak.
1: Udinya tare sem.
3: Au.
1: Udinya tare aku. Lalu tikau ko pia ketia ko pia sem. Pria amat jahe. Aku pai kita ne aku ketia aku. Nuang awas perituan ko nyak deh.
3: Akai. Pendiang.
1: Udinya tare.
3: Apa pendiang nuana?
1: Lain kami udinya sem.
3: Au pendiang nuana angus.
1: Nah, benar aku kan umpia lagi pendiang tau tadi. Ya pernah aku lalu bahasa telpon aku. Tikau kupian.
3: Akai.
1: Nita benar munyi sem. Benar munyi. Bila ni aku. Maren mau tu deh alam lagi main deh.
3: Aman.
1: Agen miya ya.
3: Aman.
1: Akai. Kupai makita tau. Alu tikau aku lalu ni dia aku tanya telpon aku nya. Telpon aku nya lalu ni dia aku tadi. Pecah meria sem.
3: Au ah. Nadai
1: mana? Au dia ni tadi sem.
3: Au.
1: Dia ni tadi. Mupuak kami ni nak tadi. Mupuak udah nyapa. Nak mana aman nasib maya nyasem. Kau boleh pulang udah itu.
3: Aau ah.
1: Aau mupuak kami ni nak dinya tadi. Oh curi mana curi tadi. Kau sem laban aku subah mal kita ini siapa aku deh. Laban subah dia itu ngawur yang berup pelang kau aku subah sem.
3: Aau aau.
1: Aau subah nyasem.
3: Aau bisingi ruap maya nya.
1: Aau, benua aku agak biar aman. Benua kan kiwang maya, mengikut saya. Tapi tunggu berbini.
3: Aau, okay.
1: Udinya tadi sem. Udinya tadi. Pala aku jengelu udah sem.
3: Jengelu.
1: Berapa bisa udah kena?
3: Aau, pangku.
1: Kena utai minyak deh.
3: Aau.
1: Pala betul masem. Besenteng ngol tanya tadi sem. Maksudnya kalau luri hari ini yang tadi pet ke lurinya, luri yang mempunyai pasir. Pet. Parah ya kita apa? Kau aneh aku. Aneh aku nya, berarti aku dia lebih besar gaya. Dia tadi, aku yang kena sih, aku lu sedar, ini nanya aneh aku nyebut. Parah ya kita apa? Luri ya apa? Kau yang nak buat. Aku yang kisih, minyak dah aku sih.
3: Bahaya amat.
1: Kami menyanyi empat kau pahai magang.
3: Wah bahaya, gede itu Imros. Sobaknya
1: gede. Balat, aku gihup coba siam balat, aku coba siam.
3: Oh ah, dia tahu dah ketahu pia.
1: Dia tahu aku ngai kan ngomai deh. Tapi aku gihup ai baka ke udu dempa orang bala orang ke baka bala ke makai gaji deh. Makai kemanya, makai mimin bila perlu aja. Nah baka aku coba siam.
3: Aja nyo tua
1: nya kagak semangat marku mainnya siam kore.
3: Aman.
1: Kita ne ane aku. Udah nyanyi ya ke dulu pai. Pai ya kena sidian ke mana aku. Kena sidian ba jalai tanya ketih tanya buat apa jalai nuduang dia ne apa nama orang apa. Orang apa dia.
3: Anak tua ini nuan Imros.
1: Nak tua nya kira ya. Para ya maya ya ke nada itu kemarin.
3: Aau ah.
1: 17 tahun umur ya sem.
3: Oh, kasihan lah ne, berpadi.
1: Aau.
3: Oh.
1: Antai nada ya mati, mal kami menyenyak coba.
3: Oh.
1: Yang nyia si dia antai lantai orang langgar lari ne, ane aku nyesem.
3: Oh, yang anak nama?
1: Nama mutu si kau, ibu nyak coba deh nemu.
3: Aau.
1: Bala ina ya disengan dia antai bisa orang gawai lalai ini banyak menyuku kita. Nah orang anak. Nego koreang na ya.
3: Au.
1: Dai ni mai wa mimiat koreang na ya. Minya nego ya nyao ka ngebas gaji de empo de.
3: Au ah.
1: Bukannya aku ni aku kan ngebas gaji laban aku mai duit mai ke duit yang aku ente lu dah terima. Ko na ya.
3: Au
1: apa ya.
3: Au.
1: Kalau nak nampak ya am duit nya.
3: Kasih na ne.
1: Ah ne aku. Ba. Dai mana sip kon sem mayanya.
3: Alo.

0: baju kok nunu
1: umai.
0: Nunu umai lebonya deh.
1: Au ah.
0: Au laban bala sida nya tadi alu bisin. Age kok ya ke bisin drone nya deh. Sida meda ku mai sida kuasan tanya. Ya ku mai deh coba sem. Kenya ku tanya tadi nama mayo cerita ku tu sem.
1: Ah oke umas manya. Mana mak cerita? Au.
0: Au oke sem.
1: Oke Imrus sila bertemu baru minggu baru.
0: Oke sem.
1: Oke, selamat malam Imrus.
0: Oke,
1: okay,
0: Sam.
1: Oke, okay. Nyok, peninggal ke terubah kita, Imrus. Lebuh ke bertelepon, tangkap nitar aku ya. Nyok, meh, nanti mayari ke jahit. Tadi, anang menggait telepon ya. Lepas mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar. Mayar ke bertelepon, maka. Ya, bisa peninggal kedua kita itu. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, ada dengan awak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia tahu bercerita ke malam tahu. Panjai jam kita untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke Munyi Kakung ke bisi cerita. Cerita kita ke kalau betapi ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke gawak sobak kini lebih lagi kita ke engka gawak kilang bak kilang tau kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal laban bak kilang tau mayuh lagi kita ke gawak guna mesin. Okey, baru sikut peninggal kita, Imbros ke malam tu. Jadi new yang ngakai peninggal kita ke city tu. Halo. Aku bisa bisa wai. Siapa wai?
2: Ina Jessica.
1: Ina Jessica. Aku selamat malam. Aku bisa dengar nyawa kau. Oh, nyawa di tu putus-putus ini Jessica.
2: Ya kak.
1: Aw ah. Aw. Nuan tu. Uliah ke tu deh, uliah. Aw.
2: Oh.
1: Nuan tu di dalam bilik di ni.
2: Aw dalam bilik ya.
1: Tu dah terang dah ini Jessica.
2: Okay.
1: Okay, ini Jessica. Suah kalak aku ninggal Nuan eh.
2: Aw tapi lama udah nada Nina ni orang.
1: Aman, aw nada yang awak kalau kabisi awak aku deh telefon ka.
2: Aw.
1: Okay, Najisika nama Taika Tusi malam to ngau balau peninggal kita. Mayuh reninggal Nuan malam to.
2: Ya man. Aw bisa mai cerita aku tu DJ.
1: Aw.
2: Cerita namanya Maya. Gawak bak kebun sawi kami minyam.
1: Lama ni udah?
2: Lama udah ni je. Tahun berapa kira tahun nah ingat 2005 18 coba kini ni je nanti ingat
1: nanti ingat awak. Alo pun ke cerita nuan dia Indah Jessica.
2: Jadi bak kebun kami ya sobat DJ kami nadai langkau kami.
1: Okay, nama nak angkat langkau deh.
2: Nadai nama nama ni agak langkau.
1: Okay, kasih amat.
2: Untuk kami nurun, untuk kami nurun kerja. Namanya campusnya bergantung kami yang dia langkau kami baca lain kami agak tapi nak. Namanya ukai jalai raya lah jalai dalam kebunnya.
1: Dan
2: ya ancau kami kembal sedia. Alah kami belalai untuk maya ke udah. Dan ya maya ke. Udah tengah rayanya. Sepaginya gawak bekas lama. Dan ya udah tengah rayanya tadi. Akunya tadi laban. Kengumpul igaynya, ngumpul lekas sawitnya. Dudai aku hari balanakku dah dulu kita dah bapai bak tiaknya ukai kena bukit bakal munggu kena dah. Jadi aku nyagi tinggal bak tiaknya.

0: Budi.
1: Oh.
0: Oh, sudah sudah enurun. Jadi aku tetapi leban bak kaki kebun kami nyak mayu. Ya, namanya pakau kemudian ngumpulnya dulu aku ngumpulnya dulu
1: angkat
0: di benung ke ngumpulnya hujan nyala hari itu di DJ hujan nyala banyak malah aku agak tunggak agak langkau kami yang tadi lebihnya jalai deh tak aku taurang ke di DJ tinggi urainya berjalan namanya
1: masa langkau kita nya
0: alun itu ngakai ngakai tunggak kebabal lawan kebun kami nya tanah orang keberimbang kami nya namanya nadai nadai kebun urainya dia nata babal tunggak kian yang berjalan ke diri
1: makini makini pedak nuan
0: sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena bisa ya tak belak pun sawitnya peninggai orangnya
1: akai ini
0: au
1: bekeni bekeni bekeni kita mensialnya kini gamal tu buah ya
0: nanti nanti peda gamal tapi ya bicara lain deh
1: au
0: dan bakal bakal dan tahu orang deh bicara lain
1: au dah tahu orang au
0: au dah tahu orang udahnya kena bisa
1: au
0: agi agi uliah tak kaku pernah kuat kena pasai.
1: Aau aau.
0: Lepas balan aku dah setiap nian jauh hari aku. Dengan anjung aku ni dia aku nyata dari dengan start baru aku ngumpul lekas sawitnya dia.
1: Aau aau.
0: Ya masih dapat bak bukitnya. Jadi setiap anak aku balan aku dah setiap tiga sudah yang nanti aku ngomak aku duit kau.
1: Aau aau.
0: Dapat aku bak bukit. Benung ku kumpul lekas sawitnya dia dengan aku terserap serap kaki orang munyi kaki orang berjalan yang deh berjalan banyak banyak lama tetuk kati ku dia angkat perniang ku nadai ku orang lepasnya tawa sama na patut rejat kaki orang munyi nyantin itu ya kan lepasnya tawa sama nya dia dia tidak ku kayu ke rumput nadai gang kebuat dia deh
1: temunyi serap kaki orang aja
0: tidak ku lama gay semak gay orangnya dengan ku rejat orangnya teng ke sebelah aku dia
1: okay ini
0: ya baru nak letak lagi penakut
1: aku tak
0: ngerungkap dulu
1: bahwa
0: aku tahu aku nur nari aku ramah dengan kebala anak
1: anu nak letak gini ini
0: anu ya nyawet kebala anak sebenarnya namun aku lagi tidak tapi aku nyatasi sikit kat nangau tidak ya
1: tak nak terawah
0: aku tidak aku di DJ dapat aku bawa lama aku dia tak aku gam aku ngenat ke gamal aku takut aku ngai ngasuh tidak ada mau deh
1: nak madah deh
0: tak ngai aku madah
1: ngai kesira takut
0: aku ngai madah aku benar aku ngelalai kemua udahnya kenal ngumpul lekas sawit begulai ngasih tidak dia dia kok ngumpul ngagai ujung jalai sisinya nampak pun sawit berujungnya kalau ya benung aku betul aku dapat berpun sawitnya betul aku si kau nyumbuh aku dah berpais dari je
1: merah nyumbuh
0: aku nyumbuh kan aku duga aku dah berjalan kan ada lari kalau aku lari aku kaget lari aku dia madan nantu aku tapi aku minta nyumbuhnya dia tadi pamai aku ya setiapnya kaku ini ya aku alun mbak agak aku ngumpul ya madai-madai kesidak itu kepedak aku kuku di DJ gak kesidak takut dari kayak
1: kadang
0: aku benar berpat tahun tuh dah ya aku madai-madai kesidak ya terus madai aku kat nusi bak program tuh anak aku madai sidak ya hampir lama udah aku nyebut kenyian tuh sidak lagi ingat-ingat lagi ingat-ingat tadi DJ pulai ke rumah belalai aku nusinya ke petua aku ngai ngasuh bala anak aku nemu
1: lu nak madah ke bala sidak ya ngai kesidak ngai nurun ku deh
0: aku ngai kesidak ya namanya takut dulu hari kia
1: aman aman
0: aku
1: nadai mimpi nama-nama kan wain dari Jessica
0: Nadai je, nadai mimpi.
1: Lalu
0: tenaga bekerja aja mah cerita kutu nadai mimpi, nadai nama.
1: Kau Maya kemansa amanya?
0: Ya, banyak kutu DJ dia tahu aku berunding. Entai namanya, entai nyumbuhnya nemu nadai hantu aku, entai nyumbuhnya nadai hantu.
1: Nemu balik
0: ni. Orang biasa nemu kalau nih cerita nyumbuhnya nadai hantu, kata ya nya, lapan ya. Nyumbuhnya, merenung yang aku nak lari ke dia, aku lari ngebawak ya.
1: Kata nyumbuhnya tadi, ke orang kedua ya, kepada tadi.
0: Tapi nak nemu lah kita, memang kini nak nemu aku pelabak kesejaan.
1: Aman. Amaya sekali nyajak ganuan kalau berpansak ngutai ke bekenya, udah nyak nadai gai?
0: Au berkebunnya, tapi nyajak, nadai gaitanya.
1: Au, Maya ya kebansak, Maya pelabak aku ni.
0: Aunya aku berundang ke DJ. Sekiranya nanti kami lagi buat bangkaunya utainya mantap.
1: Okay.
0: Nena ya mantap kami.
1: Padu benda.
0: Au. Nyaman.
1: Au.
0: Aunya cerita ke DJ.
1: Okay, Nai Jessica. Mana cerita? Okay, ya. Okay. Terima kasih Nai Jessica. Selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Okay.
0: DJ selamat malam.
1: Selamat malam. Maya bukai bertemu baru ga?
0: Okay. Bye.
1: Okay. Bye-bye. Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita Inai Jessica ke malam tu. Hanya macam-macam nama kita di babas. Macam-macam muhtai ke ditemu kita ya. Putus ada kawa telefon baru peninggal ya 1680 ya tadi angka bisi penanggul menya arus telefon. Halo selamat malam. Halo selamat malam. Ya bisi di kawa eh. Okey nya ke bisi penanggul menya okey nanti kawa pukul 10 malam atau lagi peninggal kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam. Jadi berdau kita mendiang ke berita malam ke oleh beranau ngau siko lagi peninggal kita. Jadi tahu terus telefon ya 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tu. Halo. Ya halo selamat malam. Okey, ke berdau bersedia atau ke harus telefon ya ke bisi penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. Okey, ke bak sekedar endurnya tadi bisi hujan pelabak aku jadi di Kuching hari cukup mana ya ke malam tu. Topan berdau ulih di sawat nadeng awak peninggal jadi kita ngetu nalama entik pihak mendiang ke Siti lagu hari Juniaman mulai ke peninggal jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ya.

0: sebagai kesembilan renggan final dengan diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SDSJ. Aram Sampal Datai, SDSJ ke-9 renggan final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara, SDSJ ke-9.
0: SDSJ ke-9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Alam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tak kena abur ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendar ke. Pokok kena berjalan ke 313 bengkah projek. Sapit Premier Dato' Ammar Wan Tengah Liasan madah ketuk boleh nyedia ke lebih 6,500 titik pengawal puang. Lalu ke bagi timpah 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pukul sudah dikebenar ke. Pemujurnya di Sukung, pengarap hati bala orang ke meranak ke pukul, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga pukul serta penyikar menatai ke servis. Ya, maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintret 2030 di Kuching. Berbak ngunya Dato' Ammar Wan Tengah ke Megak Menteri Dagang Terabangsa Inasri ngemeranak ke Pokok Sarawak nyemetak madah ke integriti patutnya dipukuk ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke Pokok pemansang industri bantu serta pengawak berkulai ngeraban urat dagang. Orang gawak opis Menteri Megak dikingat ngambil kendak telunga-lunga lebih ngagak pengawak sidak serta nentu ke projek tidak berjalan tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikenang orang ke birokrasi ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawak meri servis. Kes anemia induk bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti itu kemari. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah kenitih ke rekod Ariupis Pengerai Menua Sarawak 1,770 titik kes anemia ke bertubuh bisik direkod ke dalam timpuh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawal mutar ke penanggulnya majak dipejalai dengan program pemerhati-hati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS dipejalai ke bak sekolah sekendari ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temukak di Keremai ngagai rengat komuniti tinjeng kau mapa indai bala tuai rapan bansa nembia ngawana miat ti nyadi ke pengawa kena negap ke pelajar serta nagang bertubuh bisik maya ke agi biak ubur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordis Malaysia udah nyadi sempekat udah nyayin sempekat pemerhati-hati MOU dikena negap ke pengulih berjalai ke pemansia klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua atau infrastruktur pemansia serta merik penerang ngagai program pemansia ngau pemansang sains probatikas global. Direktur Sepital Miri Dr. Jake Wong Siu Yu madah kekerjasamanya meka mengukur pengawak penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular dan penyakit tungkul sengayuh kronik. Pengawak tu disadang dekat merik penguntung ngakai orang ke sakit di Miri dan di Serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngakai mesia mayuh berengkah pukul 10 pagi 5 hari bulan 10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke Siti Agi Pemucur ngagi pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengkap pengangkut antara Kuching ngau kanan dur ngelinginya. Mansia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas pengelaju ngau tangkan penglikun lebuh di nengah jalainya. jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1281.2 meter. Naka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soil. Selamat malam.

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai bancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peningah. Bak program genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi dua ikut peningah kita ikut dah bertelepon. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisi penanggul bah arus telefon peninggal kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bah telefon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya laban ke arus telefon ke dikenal bisi penanggul ya ke malam tu peninggal. Okey, nada yang awak tahu nguji aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisi dekat berkongsi cerita ke malam tu. Ba jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh oleh di tusi kita ya kita ke kalau babadi pelabak aku tahu ke kalau betapi ngau penusah ba penghidup kita tahu dikongsi ngau pala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebenar tu macam-macam cerita ke ditusi pala peninggal kita madah ke lebuh ke gawak ya atau ke lebuh ke berjalai ke babas bertemu ngau jelu bisa ya, macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisi penanggul lah telefon kita ke malam tau yang ke berdau bersedia atau ke bisi penanggul ke buka ya bak harus telefon kita. Ok, jadi ngau tau aku ngelansak dulu program carta siapa juara peninga ya malam anugerah carta siapa juara anda ingat 3 bulan 10 tu ilah malam hari 6 tu ilah ya di Betung. Jadi kita ke dekat medak pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya harap ke oleh datai tumu ngambil ke kita nya oleh penduduk atau kendur ke lantang andor kita ke medak bala orang ke berpikir jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya baka Steven Kanang Roslin Jati Biang ngau Indru Kalo ya. Okey, halo.
4: Hello.
3: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Bisa dengar wei?
4: Bisa ya, tapi ternyata terlihat
3: api ya, tau. Api, hari ini api ya?
4: Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Okey, sebentar tau, kalau telefon kan?
4: Nak, hello.
3: Oh, baru terubah ni?
4: Tak kalau, nak kalau.
3: Oh, baru terubah. Oh, okey, okey. Oh, jadi... Oh, selalu ninga. Okey. Oh, tu, ninga kena nama tu?
4: Hello?
3: Halo, apa ya?
4: Hello?
3: Bisi ninga, kan? Okey, ini. Angka amat bisi penanggul. Tahu telefon baru lagi apel. Angka bisi, tentu bisi cerita ke dekat di kunci ke malam tu ya. Pak harus telefon kita. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
4: Selamat
5: Selamat malam, hari muka baru.
3: Oh, Janang, hari muka. Oh. Janang, terang dengar deh Janang, nyawa aku.
5: Tapi gendai, ukai aku.
3: Oh.
5: Aku komen-komen deh.
3: Okey, jawapan misi penanggul muka ya, Pak Rosli pun kita ya. Okey. Tahu terus saja telefon ke malam top ninga ya, 082-258-633-258-634. Okey, halo.
6: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Ya, selamat malam, Chen.
3: Selamat malam, siapa tu, ay?
6: Oh, Aki Judul tu.
3: Aki Judul.
6: Oh, Ari Srian.
3: Ari Srian, eh? Tu, bisik kalau dah telefon sepeda tu?
6: Oh, bisik.
3: Oh, bisik, eh? Orang
6: selalu.
3: Aman, aman.
6: Minat kuningnya cerita. Minat cerita orang.
3: Aman, aman, ya. Macam-macam cerita, eh? Aki Rudul. Anuan tu, bisik cerita malam tu?
6: Bisik,
3: ya. Bisik, eh?
6: Bisik.
3: Okey, pelabok aku terus ngau cerita Nuan meh.
6: Terima kasih.
3: Okey,
6: cerita aku. Muka tu kami ya udah lama dah cerita aku tu. Pelabok aku asal-asal aku dalam tahun 70 lah sumpah.
3: Ni
6: yang apa kami je di sini. Aki jadi si suka. Jadi ceritaku ketu kami ngau yang apa kami. Maya manduan. Bisa penyawa bisa sejam dari rumah ngagai umai kami. Jadi berunding yang kami suruh mah tu tadi. Kira kak nganyong bekal kak langkau mai nganyong berau nganyong priok nganyong pingai utai kak dikena makai bak umai jadi udahnya mupok kami dua yang apa kami jadi berjalan tenak kak tentu kemunar berjalan. Jadi kira ngalih hari kenyak mah. Apa kami madah. Nanti nyoda lemai lagi. Semadi tua berjalan ku ya. Jadi danyong kami balangkau mai segala bekal. Periuk, manggok apa. Cukup dah. Bela degaran. Kebuang anjong ya dulu. Laban kami kak sampal dulu nurun ke langkau mai. Maya manduan. Jadi datai pak langkau mai. Pak ketik tua tu kak tinggok kalah nama kak. Kau nanya apa itu. Tinggok malagi. Kuya. Kak berjalan ya dulu. Aku dia ubah langkau. Baik ya pigo, lampu pigo, nama lampu pigo.
3: Lampu pigo, nama
6: Kau kami, aku tu berdaya aku tu.
3: Ya, kau bisa ninggal-ninggal pelabak aku. Bangsa berdaya tau kau aku. Ya. Tak nak, landik nak jokoh iban eh.
6: Lepang kami di tu, maya bulan ke iban.
3: Aman.
6: Iban nguai ngagai kami belaki bini.
3: Amat. Nyo bercampur dengan Iban ni. Okey.
6: Jadi udahnya apa itu tu dulu. Jalai. Jalai baik yang lampau piku. Nyoda. Kediri aku tinggal di Langkau. Dia aku kediri. Dini 700. Lama yang jalai dalam pukul 8 baru ya nikal ke langkau. Jadi lah daya boleh nama-nama. Jadi udahnya tungguan kami api gerakan nyumai. Bisik ke anak uduk ngau ku ngau kami duainya tadi. Dibai anak udahnya baru nemu kanya lah.
3: Aau nih.
6: Jadi udahnya. Ini pe matanya katin doang. Mm-hmm. Berengkah katin doang.
3: Aau ah.
6: Dan jauh tikai. Udah. Anjau namanya kibuang.
3: Mm-hmm.
6: Baru kagali.
3: Aau.
6: Jadi kali kami dua pai kali begau gaya lama.
3: Aau ah.
6: Kan mata ama-ama kak pejam kak tinuak kak nama lemin tulang lemi.
3: Oh, aw, telemi tulang nae.
6: Aw.
3: Oh.
6: Bah.
3: Aw.
6: Nama aku kan.
3: Aw.
6: Kopai kami.
3: Mm-mm.
6: Ini udahnya penepeniangnya.
3: Oh.
6: Bengal nata ini nama-nama.
3: Belak seruai deh sama.
6: Aw sama.
3: Aih.
6: Nama tato.
3: Aw.
6: Jadi udahnya dani apa itu?
3: Aau.
6: Jadi tungguannya tiba dapurnya tadi.
3: Aau.
6: Baru yang ngau tai. Bisa namanya kayu tengah-tengah mai kami nya tadi.
3: Mm-mm.
6: Kayu-kayu bah bisa lubang kelulut dia.
3: Kelulut?
6: Aau bisa lubang kelulut dia.
3: Aau.
6: Bak pucuk batang kayunya.
3: Aau.
6: Dan dia si utai kan munyi juga ke.
3: Oh.
6: Makai keluar dia tadi.
3: Oh, kau nguliah ke nyo.
6: Oh. Jadi kak nguliah ke madu keluar dia tadi.
3: Oh.
6: Jadi pikir apa kan? Nak patut juga bicara malam ku ya pikir ya.
3: Oh.
6: Gitu menurut. Aku kayu luai, kami ya lampu tigo.
3: Aau.
6: Lebih baik senapang nak ia jauh hari langkau.
3: Mm-mm.
6: Sungguh ia natai, sungguh ia natai.
3: Aau.
6: Bah. Dilamunya ya, ia dah dian di lulung batang kayu terbesar getis umai. Bah, dah kaya kin.
3: Aau.
6: Udah yang apa, sungguh ia natai.
3: Aau ah.
6: Nama kau itu banyak lalu dia lengkap kaya lalu berjalan ke ujung ke semadi ya pulai pengguna yang ya pulai baru.
3: Mm-mm.
6: Banyak lalu pulai kalau engkau umai baru nyokak gali ke nyau peja-peja mata tinok lenya bunyi yang bunyi namanya.
3: Mm-mm.
6: Bunyi nyawa armawang.
3: Oh, aw anegoang.
6: Aw.
3: Mm-mm.
6: Di atas prabuang langkau mai.
3: Apa?
6: Bunyi ya.
3: Aw, nyu atas prabuang seruai lenya.
6: Aw.
3: Mm-mm.
6: Bah nama kepenyalah kami dua kuya bisambi.
3: Aw.
6: Bisi ga kami dua berjalan ba kampung ba nama nadai ga kami ngami teda nuan te tinggal kuya.
3: Aw.
6: Ia bisambi.
3: Aw.
6: Dia mikir yang mawang.
3: Mm-mm.
6: Jadi dami dia senapang.
3: Mm-mm.
6: Lalu turun ke baru suluh ya nadai.
3: Aw nadai yang berdau tai.
6: Nadai.
3: Aw.
6: Munyi nyawa yang nyaring munyi nyawa.
3: Aw.
6: Ba di tanah muni, maya di atas muni, ba nama itu kuya.
3: Aow.
6: Jadi tunggu nanti memayuh kuya baik nurun kita ke tanah kuya.
3: Aow.
6: Jadi tungguan kopi memayuh baik kutungguan baru yang ngalir. Ba timak muni itai eh.
3: Aow.
6: Anang muniu tai kuya.
3: Aow.
6: Ngaya nimak pe.
3: Aow.
6: Ya tin ada di peda.
3: Aow nade bunyi aja.
6: Oh bunyi aja.
3: Aow.
6: Jadi bah kati utai tu.
3: Mm-mm.
6: Jadi mesti apa kami de namanya de langkau mainnya tadi eh.
3: Mm-mm.
6: Nadai kira bukai pulai tu atau.
3: Aow ne.
6: Jadi pulai kami dua kira dalam pukul 12 malam.
3: Oh, au pulai tengah malamnya.
6: Au pulai tengah malam.
3: Au, na boleh hintu
6: tu. Kau tu kenaan kediri dia utai ngadai di peda.
3: Na boleh hintu tu kau deh.
6: Oh,
3: au kira lari lari
6: ke dia. Ya. Dia ngapai kami lalu berdiri, ba. Tisiung mai.
3: Au.
6: Kami dua ingat tadi dengar bunyi.
3: Au.
6: Dengar bunyi, ba, barulah langkah umai.
3: Okay.
6: Ba, nama utainya.
3: Au, nak timbak sekali. Timbak.
6: Lalu pulai.
3: Au.
6: Au, pulai kami dua itu tadi.
3: Au.
6: Tengah malamnya tadi datai ke rumah.
3: Au.
6: Ya, miangati kami lalu nanya, nama. Nama ada.
3: Au.
6: Kau tadi katiwak.
3: Mm-mm.
6: Kati oleh kita nurun ke Pelaman Dien. Utai ke Menyinyak.
3: Oh.
6: Nadai oleh kita jauh dia.
3: Mm-mm.
6: Dia hari, mendorok hari rumah tu, membantu rumah itu ya.
3: Oh.
6: Lalu nak jadi kami nurun.
3: Ya. Yeah. Oh,
6: mendorok hari rumah lah kami itu, membantu rumah.
3: Oh. Oh, nak bermalam.
6: Oh, nak bermalam, Pak. Umainya.
3: Au ah.
6: Siapa keberani utai ngadai sepeda dia? Munyi-munyi nyawa.
3: Au.
6: Remawangnya.
3: Au ah. Au, nak timbak ke sekali kelangit kian.
6: Eh.
3: Au.
6: Ngai yang ngapai kami? Ngai dunia utai ku ya. Ngai ngai mungkal orang ku ya. Ngai mungkal ngai nanya-nanya.
3: Au ah. Tak lah. Lak kajak mana ne? Au.
6: Ya, macam cerita aku sian.
3: Au ah, oh mana yang cerita nuanya?
6: Kedirian, kediri nuan di kunci dia.
3: Au kediri malam tau. Au kediri malam tau.
6: Ada nak cuti ke rumah tu?
3: Au cuti ya.
6: Au
3: cuti, au.
6: Bisik kata
3: salah
6: aku, bisik
3: kita buka ilah. Tahu, tahu. Bami ku baru ilah, au.
6: Au.
3: Au, ya mayuh cerita. Lah
6: nanti ngandi, waktu kesir dio.
3: Aman.
6: Minat ku dia cerita.
3: Oh, tang siku hari bangsa bedayuh, tang rindu ke program Iban eh.
6: Oh, rindu.
3: Oh.
6: Nama Marino.
3: Terima kasih ya, mayuh, mayuh.
6: Aku tanya. Terima kasih ya, Sien. Ya, ya, ya, cerita aku, Enuan.
3: Ah, okey. Au, au.
6: Terima kasih, main-main lah.
3: Au, au.
6: Ya, ya.
3: Okey, bertemu baru, au, Aki Dudul. Ya, ya, cerita Aki Dudul. Siku peningat bidayuh kita, ya. Oh, cukup lah, dia, Pak Jaku Iban. Mayuh sidai pelabak aku bidayuh bangsa-bangsa bukai kemudian ke program kita ya. Halo. Halo. Halo DJ. Siapa tu ai?
7: Ari Binyo.
3: Ari Binyo.
7: Oh, Iman.
3: Oh, nama nak tu terang nyawa itu.
7: Engkau nak boleh lain tu
3: lah. Tu terang.
7: Oh, bila kumpul itu malam hari itu hujan itu DJ.
3: Oh hujan eh.
7: Oh.
3: Siapa tu tadi wai? Anak non tingkat ke nama nyawa tu di.
7: Imban kumpul dari.
3: Ah Imban.
7: Kumpul dia
3: tu. Oh Imban ya ya. Oh ya. Nyuna ingat ke nama nyawa. Nyawa temu.
7: Ya.
3: Nama kena ingat. Oh. Oh. Tu di Binyo na Imban.
7: Oh di Binyo rumah panjang kumpul itu DJ.
3: Hujan pia.
7: Hujan itu.
3: Oh, au patut melain kita itu. Au.
7: Au.
3: Okey.
7: Selamat malam DJ.
3: Okey, selamat malam Imban.
7: Ya. Au. Aku menang. Nak panjang itu DJ menang. Aku lagi di depan aku bawa dia suka cuba deh.
3: Ah, nanti ngawa. Au, au.
7: Au. Menang cerita kami ke kudia dia suka cuba ke pasal tu DJ.
3: Au.
7: Kau kuasa rupanya. Kau ngalau.
3: Au, ngalau.
7: Ngalau mai ado.
3: Au.
7: Jadi ayo apa dia kunya? Ayo macam rumah sama mai kita mai bayi ke.
3: Au
7: ah. Ngalau jauh ke pengan ke laban ke jo hari ai asblak no ku suku ale ku dia.
3: Au amat.
7: Au makan ko kai ka. Jo kunjen dia di dua jo kai dia ngang kunya. dan kami tiba, kami tiba empat rumah ni, aku pun bini aku, anak aku, kami tahu atau banyak orang itu sangat jantung kita tadi kami empat pagi hari tahun tahun 1995 menyanyi di Jaya Sepi aku.
3: Kira lama mana udah?
7: Lama udah enggak kontinuan sebuahnya udah nyawa. Dorong ni pasal anjing aku lepas ni ikan baru anjing aku nak hanya sepiat dua kudanya anjing aku kaya tu aw dua kali ngangkut datang aku daik dia nak jadi ayo aku duduk dia tempat tamai kita bini aku nama ayo air langkang sepantai aku kemudian aku bawa di ruban di sebuah ruban mata perahu aku tengok mata perahu kerom motornya masuk dulu pun. Jangan tahu sangat jam lagi rumah kami yang saya sebelah. Mana aku masuk perahu dia. Jadi ayo aku mau ayo aku dua atas batang. Kita yang kamu tapi yang sebab kita yang aku lalu aku ni bini aku nunggu ayo berandau ke. Ayo nunggu bini aku berandau tunggu pungau. Jadi puan jadi saya itu dua yang berpantain dulu. Buat batang ini yang saya lihat. Banyak tadi yang aku nembak perahu, belah aku nuci perahu dengan air langkah belah dengan pantai. Nak muka muka, benar aku nembak perahu dia sebok ke dia. Sebab benar tadi malik aku, nengok aku jenis perahu aku. Nengok aku. Iman aku bina aku. Angau orang sebiar sebuah aku dah ini nembak perahu. Sama ada. Tu ayok nak terbah, luput ke orang aku. Luput ke ya. Udahnya tadi ya luput. Dia ya aku tadi lu ingat pantai mu sama tanah tu. Sama tikus dia minta nak luput.
3: Apa ni?
7: Baik ya teman balik lu lihat. Dia nyawa oi. Dan jangan aku tahu ini kau kata begini itu anak aku mau. Tiga tahun itu mu anak aku minta kelingan ya aku. Tiga tahun itu anak anak aku. Tapi ni aku buat dia. Nanti aku buat dia aku. Iki kata ke, iki jempat ke jempat main dan ni aku. Nama main aku ni yang lupa. Ayo aku nunggu dah ok, kena aku kita buat yang dia buat untuk kemas buat jadi yo buat kalau datang buat kalau pantai. Nama main gay aku buat dah kedap lah. Habis dia kedap ni aku punya aku.
3: Lupa aja mana?
7: Kau jaga lupa aja mana lagi kurang aku tahu dia. Aku susah dia je. Asal aku mati saya tengok pelian aku kibo pelian berai kata punya bapa merantau yang dia ni merantau kemunah yang nyawa. Nyawa meh bah tu nak nak pedok kerkuang ni di dia kerkuang nak biru malu menggang lupa tadi. Apa aku dia bini aku tadi lalu bapa dah rumah ke. Anak nanti umur anak aku itu aku dia 3 tahun mana anak umurnya. Bini pada 6 tahun jam ke atasnya rumah baru. Hari mana mainnya dia? Pada rumah main ambil main gemoknya. Ketika pantai aku ayah cari pantai baik tu lah. Kertas ke tanahnya nak tinggal tingkatnya. Anak aku dia kita pun nama enam belas mutai gemet lah.
3: Ya, ketika
7: pernah ke bawahnya sebelah bawah saya tengok dah. Kemarin kan saya kunci dah kunci mendarat tu. Melihat tu. Nanti orang tengok jauh orang masuk ke SRT support school. Nanti orang tengok kami waktu ke bangkai ni. Tapi orang bangkai ni san kata seperti je panggil aku bau. Dia nak sali aku jadi game ni.
3: Bangkai.
7: Baiklah. Kerana san aku. Ayo aku. Bukan yang babinya. Babi kita mati. Dia lah air pansut hari kita bisau kaki dia berkenan aku nyopang kita tahu san aku. Itu banyak nada kita gila nyapu nada kedap juga ni.
3: Aku nada kedap lagi ni.
7: Nada kedap lagi lupa kau apa baju mana aku pakai. Anak aku tadi usah lihat aku dia. Kalau ni hari mua nak usah lihat ni dia kasut aku hari belakang san aku. Mau apa yo menyok akai mati itu di kakun tulang kaki punya menya umur aku menya 25 umur aku menya dikit.
3: Agi.
7: Berapa Benong tulang pergi keriang.
3: Ah, pergi keriang mana? Au.
7: Ya, saya buang tak payok di negeri lempak aku ya.
3: Au, dah.
7: Payok. Maki orang ke tempat dah kaya tak jenis ngambil.
3: Au.
7: Dah kaya orang ngambil yang belum anak. Si berpada pada amnon kan. Kau apa kedua. Lepar aku.
3: Au.
7: Yang dia lagi tahu yang buat ni kiri. Bapak dah bergaul ke mati.
3: Au, bergaul ke Luput. Luput lo nyawa mana?
7: Aku selalu nyau ni tu je. Kalau nak pulai makan bapa dah aku tu nanti dia mula-mula ada tanya orang ke dia. Ambil balap tunggal aku ambil san sudah punya aku. Mau ke blok ni. Bola ni maka aku tu tu buaya aku ni. Aku ni ni mungkin mau berkita hati. Datai aku berumah dia sudah tidak dulu. Laban nak sekuat dah habis. Laban kena mutai punya dia je. Aku nak memang. Datai dia nak muka mukai dia je. Lalu dia cik beda macam ni je. Salah ingat babi dia je dia.
3: Oh, awak nak sayat ke babi?
7: Nak ada sayat babi, nak ada sayat kenggelan. Laban kena mutai kami semua. Dia magang. Udah tanya dia lalu. Lalu tanya dulu, dia tahu dia dah pun sekali. Ketika lalu. Kena semua, mereka makan semuanya tadi. Yang pun muasnya dia je. Mati punya. Kaya aku mati punya.
3: Okey, Rao.
7: Kalau mana di salah sedapkan ke Kuanjung. Kuanjung aku kurai ke.
3: Au.
7: Baik kurai. Yang sahabat kurai ke kok. Mati punya. Nyari getah tadi. Gambi kami orang bukai ngambi dahnya. Aku tu. Ngambi nyestir. Ngambi ladang aku. Baik ke. Lepas nak di pasar ke. Lepas nyol lupa lu mati.
3: Au. Namanya si, penanggul nama tadi lu luput tadi ne
7: luput lu mati okay?
3: Oh si penanggul engka jantung kini nama kini ne
7: tinggi darah kena mun
3: au tinggi darah kini
7: urangnya tadi mati anjung dia lu usahnya tadi dia panjai ke ku di je
3: au
7: dah mati ke di je dah yo ke mati ya tiga pintu tak ada di beli aku
3: au
7: ya dan nyamat mati ya gal nak dikit ngapa beli CD ya apa kau ku dia mati tiko ko ayo aku rumahnya tadi laban nak tiga babi dia
3: mati
7: ayo aku lama tinggal ayo mati ayo aku tiko dah mau jauh
3: apa ne
7: dah lama dah nyok kau cari nyok dia je mau kita tahu kan kalau 90-an mati ko ipar aku apa uang dan nyok mati ko nak cikgu ku empat ubah sudah mati dan dalam masa kan cikgu ubah nak lagi je
3: kalau kami
7: ubah cikgu babi
3: ni kita nikik ke

0: คือเราคือป้าเถาวัลย์ยึดเป็นป้าเถาวัลย์คือมอบมาที่ปีเจอมากกว่าเมีย
1: เอาสกาเลยตัวเนาะเนี่ย
0: เอามาที่ตัวบ้านเป็นลำพูอะไรมาเขาเราก็ทำเป็นน้ำเนี่ยสิเขา
1: เอา
0: อย่างที่พูดมาที่เบียร์ไอ้ตัวเราเนาะตัวไอ
1: ้เอา
0: ตัวนี้สิเนาะไปเขาเฉยมาที่บุงโก้เนี่ย
1: อนังกันกันเนาะ
0: อนังกันกันเนาะ
1: เอา
0: อุเรียงอุเรียงเออมาที่berkenaan punya ni deh berkenaan tan mati dan diuang oh yang tu pasti yang mati malu orang buka aja tapi tak bawa dia tu gelan dok malu orang amatnya kau pula lebok kami yang lainnya deh borway kan tay tu mani deh punya mani deh mani nak kan mutu kami dia borway bangkai dia tadi
1: oh ne
0: kau malam hari nyokai mani siang hari
1: Nutu nutu ayak non kena dain tadi.
0: Ha?
1: Nutu ayak non kena dain tadi.
0: Kena dain pun tak boleh jadi. Kalau yang si lampu dia, lampu gaya saya ni pam ni sebab.
1: Mama nyalai na ne.
0: Ya, mai di sini. Kalau mesinnya, ada lama ni. Tahu lihat dengan ada ini nyawa tu, lama ke mati. Udah nyawa ke mati, mungkin macam belah kami rumah kekuatan rumah. Rumah kami betul mampu mati sebab.
1: Bisi dintu kita.
0: Ke mati tadi?
1: Rumah kita bisi dintu tak? Udahnya?
0: Udah nyok tadi nyok pun. Orang ketemu dia angkat dia bisi nyok darah di jenmu darah deh darah. Dalam si oh kau kita dan tu kau kita juga.
1: Oh.
0: Bal dah buluan dua dah. Mereka mira darah nyok. Si orang ketemu makanya bakal. Makanya kau jaku rawat rumah perawat dah nak mau ada nama darah ada mata api orang tu orang ni kijang ya kau jaku udah merat darahnya. Kematian muda orang nyok muda darah bom terbuai bom keluar tu dah keluar pelian.
1: How ah?
0: Hintu ni agak nyok dah hintu nyok mati laban berumah ginti yang dije rumah kami jadi je.
1: How ah?
0: Si gentian sepiak ubah sepiak gentiannya alam rumah panjai. Ada liban dah tahu tinggal aku dah kena tahu berumah bergentian rumah panjai. Berginti tanah.
1: Au ne.
0: Tanya jalan tu pihak aku ramai wah.
1: Au malimnya.
0: Malimnya. Nyap nanggu kami liban kami panjai di je. Liban. Mbak itu babi segi mali. Jadi ni orang apa mali magam di je.
1: Amat. Au nanti niki ke bangkai semua.
0: Adiki bangkai itu. Dia manwa baik lu nah. Kita baik kau dua ikau, mana kiki, mana menang kelan. Kami ni mau dijaya lah, bahkan kami orang ni nimbak magang dia.
1: Oh, nadai urtuai Maya nya, ne?
0: Nadai begitu urtuai, bumai di kebun di, bumai dia magang, nadai orang dia dia.
1: Amat ganya, ne? Orangnya.
0: Ayah aku nyok tuai ke kami, tuai bulu me, tuai umur.
1: Amat, orangnya malam langkau umai, malam kebun banyak ne.
0: Malam kebun, malam umai jadi kebun di kebun di umai.
1: Amat, nak turun dia engkau tanya.
0: Nak kau nyok dia jauh kembali kini oleh ilop. Tinggu juga lah, aku mau baru nanti aku cerita. Kami kini cuma bersatu sebuah dia je.
1: Aku mana ni man, tau tu sebenarnya minggu baru.
0: Minggu batu ya bisa lain.
1: Aau ya.
0: Cik boleh lah. Orang main yoga cikgu tua
1: deh. Cerita.
0: Di kampung ni je.
1: Okey, nanti ngawak. Malam tau mana cerita tuan?
0: Minggu baru kita suruh kita tu lagi je.
1: Okey, minggu baru bertemu baru iman. Okey.
0: Jumpa cik tuan DJ.
1: Okey, selamat malam. Iman dari Binyo. Ke malam tu mana ceritanya ni madah ke di Binyo benung hujan koyak ke malam tu tang nasib amat ke mujur ke arus lipun ya ke malam tu ni nadai nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam bos.
1: Halo, selamat malam, siapa tu?
2: Inai Sadi, lama menyelinga berita
1: tu. Oh, Inai Sadi. Hari Bakuang ne? Bakuang?
2: Tudan.
1: Hari Tudan. Aw datai baru malam tu ni nai sadi ya?
2: Datai.
1: Baru datai mana tu mana? Aw okay. Aw nyadi cerita no malam tu dah nai sadi ya?
2: Cerita kita sudah cerita
1: dong. Mayanya kita
2: sebut dah sudah. Aw. Tersegari

0: hari kereta lama tau.
1: Tau. Okey.
0: Mm-hmm. Bulannya kemarin.
1: Oh.
0: Ini apa ada bulan sini.
1: Tau.
0: Bulan mengingat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi apa tuh hari kemarin? Nanti di berjalan aja nyalaju. Udang.
1: Mm-hmm.
0: Nih, nomor aku pemaka berubah. Baju, meh.
1: Tau.
0: Angkat tadi. Tidak tiba jalan lamirnya kan ate kita hari merito jembat kita kak nyari hari baku hanya bisa simpang baru kak bisa simpang sebetulnya bahasa tiba jalan rumah dia nak berjalan dah limpah nyak kak udah limpah jalan cinta rumah jialnya. Jadi kereta si teknya bisa mulai segenial ya. Ya kak masuk ke nama tiba kita cek dari kita makai itu. Bisa segenial ya. Peraku buriat keretanya nyokal lantai aku kemana kerja tak. Kau terbang aku
1: dia. Akai ne.
0: Jangan simpangnya menyaku dek. Angkat nukat dek. Acih nemunya. Nemunya ilah ini. Buat ngepet aku. Akan. Nggak ramai dengan sama gak ramainya di dek.
1: Akai ne.
0: Akai. Nemunya berdoa malam lagi.
1: Aau. Akai dian, datai dian, tengkah dian.
0: Bisa batu, bisa tunggu lama-lama kah. Jika nyangku pelabaku, pelabak.
1: Oh.
0: Nah, ramai juga mamai semangat ya pakainya.
1: Suah man, wan kau apa di naik sadi ya?
0: Daya, tuk puluh kali ya.
1: Akai.
0: Daya, puji Tuhan mamai. Ya, kapeknya.
1: Oh.
0: Tukan yo, kalau Tuhan tidak ikut kamu memang mati lah.
1: Ya
0: lah. Ada yang aku sayang dulu masih lima, kamu nggak mau ya?
1: Aman.
0: Sayang ibu mah sayang dulu, kalau sebelum jalan.
1: Amat, tu tak kuyanya deh. Sampai dulu sebelum nuan naik kereta, yo 10 kali nuan sudah badi pu.
0: Gaya 10 kali udah.
1: Ya.
0: Ni kalau buat pari, ni kalau tak kopi, ni tu kabong tu kau tak boleh berlama lagi.
1: Aau.
0: Karena dia burit buta aku ni. Aku lakal.
1: Aman.
0: Aku mai aku nak. Ya mai aku nak cerita. Lama nak aku tunggu. Ma panjai dia mai.
1: Oh aman. Atau ba tanya ne ba dini tadi ada miri. Oh, aw jiman mana cerita ila ini sadia.
0: Ya, sudah kau nyak mai
1: sudah kau. Nyaka pengelikun kita info.
0: Tenang aku bapa ri aku dah agak gelak. Ya mau kopi dengan aku.
1: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
0: Nak minggu.
1: Aw.
0: Ya, kadang. Tahu kemarin. Hari berapa? Hari lima.
1: Tahu.
0: Hari berapa? Hari hujan harinya. Hari lima.
1: Ada miri dia?
0: Aw ada miri.
1: Aw.
0: Tahu kedua toh. Jadi aku sampai hari hujan. Hujan banget. Narai kan sudah itu hujan. Tak datai ba lamir dia kemana kere dia baru. Tak padam kereta aku kemana kere.
1: Oh.
0: Nala dalam. Tenang saya luri sawitnya. Senyaknya namanya menjepu. Salimpa sari kacil aku nak ai kengimuan aku kere.
1: Oh ah.
0: Nasib dah kereta pakai punya. Lepas sama nak laju. Aku nak laju deh. Tapi ingin tarik aku nak merauh dulu. Karena aku nak dalam kan nak dalam. Tak duit aku nak kereta. Apa? Lalu malam saya yang lain.
1: Aw. Okey.
0: Baru gadanya dia aku berjalan sedok. Nyombek kami aku dah. Dengar saya masih pegang kami nyak aku dah panam baru.
1: Ya.
0: Aku kalah.
1: Amat. Aw, berjimat mama cerita Lena Sadia ne?
0: Ah?
1: Aw berjimat mai cerita ku aku.
0: Nadeh lah. pagi nak DJ, tapi ingat tadi laba naiknya panggil.
1: How?
0: Jadi papa tua aku. Kali pelai hanya suat kuyang aku nanti dari pelai lah dari jat menjimat kedai kuyang.
1: Amat amat. How?
0: Lagi aku mau ke suat aku nganoya, aku mau ke suat narai aku pelai hari hujan.
1: Amat amat. How? Oke, okay, Nesa dia. Oke, okay. Au selamat malam.
0: Selamat malam. Ya keningal,
1: kemarin ke keningal aku. Oke, au selamat malam. Lagi kita di Meridian. Nya Inai Sadi datai baru au lama dah nadai ninga tu dah Nesa dia ne. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
2: Halo,
1: selamat malam. Au selamat malam. Siapa tu dah? Oh, hari keliling.
2: Oh,
1: ya. Ikat tersat sobat tu?
2: Ya, ya.
1: Tua, pandai. Oh, nanti. Nama ni ingat punya tuan. Siapa?
2: Ya.
1: Oh. Siapa?
2: Jadi, kita lihat tu, khusus.
1: Oh, siapa lah punya?
2: Kami ke Tuan Suba, nama tu.
1: Oh, nama ada lah punya?
2: Temu ke Bangkai Reputih
1: lah. Nama ada lah punya? Aku ni ingat. Nama no, aku ni ingat ke nama no.
2: Oh, Michael, Michael.
1: Oh, Michael. Oh, Michael. Yeah. Tuk, tiga kali dah ni, Michael.
2: Ya, ya, betul.
1: Oh, okay, Michael.
2: Maya ni ku deh. Aik, saya aik Maya.
1: Aik keliri je?
2: Jadi aku tu tadi, ke pasar. Ke pasar tadi. Sudah-sudah, aneh aku cikgu. Ngaku, aneh ipar aku cikgu ke. Jadi, dia tahu yang ada putih ke karam, selalu banyak dia udah bisa je.
1: Oh, aku ni?
2: Aku dah, dia udah bisa karam.
1: Aku ah.
2: Udah ada dua kami kerja. Nggak leh, jauh leh tete. Dia leh dari apa? Lima tahun. Nama tete. Tanya. Macam Malai, macam Malai tu. Kemudian Malai je. Nah, aku lihat tak. Ini tua tanya kau leh.
1: Aw.
2: Kau main kontrol air pun tete. Macam ngau semua. Macam tak. Banyak yang.
1: Aw. Apo?
2: Mungkin sebangkai putih lah.
1: Apo ne?
2: Ba, bangai ada putih
1: ada. Oh,
2: si dah dari tar putih ada dua ikau.
1: Apa ni?
2: Oh, si ikau tu bangai, bangai ada dua di semua ya, dua kami tu. Si ikau nyanyi dulu. Udah ada aneh aku jaga ada ipa aku dia. Bangai dulu.
1: Oh,
2: betul yang ai, bangai kami.
1: Oh,
2: dua aku ke. Minta aku tanya ada putih ada.
1: Kalau
2: main lah cukup, susah saya ada putih ada.
1: Oh, ni.
2: Bangkai, usai. Jujur jaga ya.
1: Aku dah kembali kena air ke?
2: Ah, kembali. Pasuk. Ini pun maaf, pasuk. Nanti aku dah mati. Ibu kan sudah ada bunyi.
1: Aku, ah. Kembali, tahun kembali, Michael?
2: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
1: Oh, sudah ya tahu kena nama ni?
2: Sudahnya, pelancuang, orang pelancuang. Kayak cerobak kiannya.
1: Oh, aku nak perahu ni?
2: Aku nak perahu, hari. Hari kucing kena dia tak jumpa pula.
1: Au au au.
2: Jalan au. Kita sudah au dia sudah. Yang nak pergi game.
1: Au.
2: Orang dah ramai dah main nak salam dia. Dulu kita mau aku.
1: Au ah. Bapak kau sudah ya mayanya?
2: Bisi mami kau sudah kau.
1: Oh. Au.
2: Dua ikau kena timan.
1: Rupiah ada dua ikau nya.
2: Au. Ido bedau mati.
1: Au ah. Au dengar. Jangan
2: kau berhenti lebih kau.
1: Au au. Au dengar. Aku
2: dah cinta aku sudah au.
1: Au.
2: Cinta aku berang. Cinta ke makanan liriak tu nanya. Liriak aku. Ia kami tiga. Angkat. Dah tanya dia aku dah. Kau orang lah.
1: Au.
2: Au. Lepas tiga di tahu macam kita nanya. Sapa temu kau. Bisa. 5,000 kau.
1: Oh. Kau orang.
2: Bebre. Bini orang putih saya. 5,000.
1: Au.
2: Macam temu kau.
1: Au.
2: Ini bergaul orang. Bala pulih. Bala rupiah. Bawab dia.
1: Au.
2: Aku alam kau kajuk ke. Kau cuma banyak ke Sleman.
1: Aw, alaban orang tentu polis nanya nuan eh.
2: Ya, mak nanya betul.
1: Aw, nak begini nuan tak.
2: Ini temu Bandung, tiga di kali Malibu.
1: Aw.
2: Aku tadi nikah bini, ada temu.
1: Ada
2: temu bini, nama kirim Malibu, ini Malibu ada dah.
1: Nih, aw nadai, beri orang nene.
2: Nadai, aku temu, aku kenal. Kalau ke polis ke, pak kalah ke, jadi ya.
1: Oleh
2: polis, tiga kalah, pak kalah.
1: Aw.
2: Nampak macam je, pembah berai tu kan. Mana dahai.
1: Au,
2: aku pun punya dia dah. Enam tu nak, yang mana isi.
1: Oh, au.
2: Dah aku dah kira bangkai.
1: Au, dah ketemu
2: Ya, enggak wajar memang ya. Kecaya mangkia memang-mang.
1: Au,
2: Cincin mana, jam mana. Sama kita isi ngejaya, tiba ya.
1: Amat, amat.
2: Ya,
1: Telak ke dia macam nak kedai.
2: Okey.
1: Kasih Ahmad ni.
2: Umat tengah lama semua dah kena cua juga kau tengah.
1: Kau aku
2: lagi. Au ah. Sebab ini kau ni punya lah.
1: Au.
2: Ha dah ba.
1: Okey. Baik, nanti orang buka kau bisa tabian pelawak aku tertemu kita bukanya.
2: Ya. Yeah.
1: Hmm. Udah
2: boleh.
1: Sistem
2: suka bau
1: ke
2: suka? Oh, au. Bisa orang ngambil nama pabrik tambung ya, gambau dan nama. Aku juga au nak.
1: Au.
2: Mau ke gambau dan suka. Bisa ke benda tu kurang beli rabi ya.
1: Au ah. Oh, au gambar nuan ke tertemu ke nya.
2: Au gambau dan nuan ya.
1: Hmm.
2: Ba, bala tu ya. Mungkin beli berapa? Apa kali ngau tu ya? Tapi beli duit nah.
1: Au.
2: Jadi Rita tidak ketemu ke nya, pejak kau.
1: Au.
2: Ini tidak termakau kan kiri. Tanya orang kiri, siapa nak lembut?
1: Au.
2: Aku kembali.
1: Aman.
2: Ya, kau naik pak.
1: Au.
2: Di untung kita siap, untung kita. Dia bikin 5,000 boleh bini ribu siap. Maaf 5,000.
1: Au. Sampai dia tahu nak daim ke deh?
2: Ya, nak air. Dia apa tahuan ke deh? 2,4 atau 5,000.
1: Au.
2: Ada air. Menurut
1: kau. Au.
2: Bukan untuk orang perahu.
1: Au.
2: Bangkai.
1: Kita
2: mesti tante nak siap kalau nak ni, nak saya ni kalau kami.
1: Kalau
2: ye lima.
1: Au, nak siap ke kita meda? Nanti nak kita nak meda.
2: Ba, dia lama kala aku bangkai ni.
1: Au.
2: Ai baru no suruh ai dah.
1: Au.
2: Menua kami tu makan apa ya? Saya lu mama punya. Bungu gua.
1: Au.
2: Jun surai.
1: Au. Au.
2: Ba.
1: Dia tahu lagi ke orang melancong ke?
2: Agak tapi kau itu tinggi nama kita ai nama menua.
1: Oh.
2: Subah ada lagi
1: ke? Au ah. Au subah ada lagi ni.
2: Au le lama tak
1: pun. Au bisi, au bisi kesnya ke.
2: Au.
1: Au. Okey, Michael. Mana?
2: Okey.
1: Okey,
2: lah Lucy. Mai uang pun dah.
1: Au ah, au ngedik tu mana cerita dia tu.
2: Ya, ada dalam smart mak ke dia. Cerita ni dekat ramah aku.
1: Ya. Au.
2: Okey.
1: Okey, bertemu baru minggu baru elok ni. Nya Michael hari yang kelili udah tiga kali udah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh nak noi tesat ku ya. Suah di tengah ya ke babas bukan tu jauh nak tang nasib ke boleh mulai keliri ya nya mah tai ke ditapi kita lebuh kita ke berjalai mina okay semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama ke napik penusah segi nak boleh diseliah ke kita yang banyak ni. Okey, kita ke Benung mai cerita ke malam tu. Engkau dah Benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat. Kadangnya bisa jalai ke nadai lampu petang. Kayak ke pulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebuh ke mai kereta ya nak berasai jam kita nyau datai bak jam ke penudi ke malam tu jadi bak jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke buka ya hari bala peninggal kita jadi seraya ke ngantik kangau hari peninggal kita ke malam tu kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson Nehru. Ya sudah tu lagi tahu telefon baru ah okay, konti YFM 0825863322584.

0: ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangkat belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petua yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyonda berasai kita dah tai ba jam ke penudi wak pemerintah malam ngau meka program genggam semangat kita ke malam tu ya. Halo.
4: Hello, Regisem.
3: Ah, hello, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino to.
3: Ino. Hari ini non Ino.
4: Hari Kapit.
3: Hari Kapit. Oh, okey. Awak suah ke Ino tu ni? Awak suah ke? Dah telefon sebedau tu ni?
4: Nadai.
3: Oh, baru ya tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari Kapit ni. Okey, Ino. Nama teka tusi deh. Ngau peninggal kita malam tu.
4: Ngadi ya, ketua ya, Sam.
3: Ya,
4: nar mo kumana umai to ngam ngam semengan ukai ga ya lebih kepada seram memunyi kurang ne
3: au
4: aku ne ingat tahun kemayo ne tapi yang aku ingat aku agak demit
3: au mayo
4: tapi dah mo tai lah
3: au mayo to kenyadi ne okey
4: mayo nya baru mah kayai
3: au
4: kami dengai yang ini tuai kami subah ne nanti DJ Sam kan nemu balik peninggal kan nemu dua kapit sebenarnya mai agak berdalat tuang orang agak berguna ke pengharap lama semuanya
3: aman
4: tapi agak berdau deh
3: aman
4: maya malam orang nyengai naik punya deh belum betul buang biasa lah orang rumah panjai muni orang belum betul buang
3: nguan ya
4: nak punya
3: apa saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Nyo terbelakang telefon nyo tadi ne. Okey, telefon baru Ino ya. Baru kak berengkah tu dah. Ngau cerita ke malam tau. Okey, Ino hari kapit ngarap ke nuan tau buat telefon baru. Bisi penanggul muka ba arus telefon Ino kita ya. Siko peninggal ke baru ke terubah mengulai ngau kita ya. Jadi harap ke Ino tahu telefon baru ke malam tu. Lalu pihak muka kita ke bukai muka peninggal awak kita kurang lebih kurang hari sejam lagi meh bawa program menggam semangat kita ke malam tu. Jadi agak bisa awak. Okey, hello.
4: Hello.
3: Namanya putus tadi, no, ne?
4: Nama putus. Nama anak asal nusif,
3: tak. Okey, amat, ne? Okey, anak tengok.
4: Nanti pihak lekak kaku lah. Cerita yang ngai ini punya, ne? So, dia tahu cerita minggu baru lah kena usi cerita yang ngai ini.
3: Oh, ne? Saya omanya tadi.
4: Jadi, jadi tahu, maya kami nganjuang ya,
3: nanti. Okey.
4: Banyaknya, banyak juga orang ngesan untuk buang ya, deh. Bisa, ente nak salah ingat aku. Nami kau kini. Ya pun orang laki yang lengkap, boleh untuk buang keriang.
3: Keriang makan.
4: Banyak sudah mansuat ke untuk buang dari ruainya, deh. Tak berat untuk buangnya, aku sudah ya.
3: Aau, neh.
4: Banyaknya, kita nak air. Lepas pendam lama ni saya. Rengkeh mesti dah bab menai. Hujan aru balat.
3: Apa ni?
4: Air aru bah tunggal.
3: Apa ni?
4: Kau nak nganyuangnya utai udah tutup nak patut tiket ke baru pihak korang.
3: Amat.
4: Dia nyawam kami kian pagi mayanya. cah kami jalan labu jalan banyak. Aku ngau maya kini aku.
3: Aau.
4: Bisa 4 ke 5 buah perahu kini kami mayu mayuah kami belakian magang. Labanya ini tuai kami ne.
3: Aau.
4: Mayu balok. Sangkai kami buat penamnya. Hujan lalu badau. Oh terkelap. Ni kem kami ke atas.
3: Aau.
4: Udah temu numpak semua nak.
3: Aau.
4: Bisa si kau ake kami ngau kira petunggal kami ni doai.
3: Aau.
4: Baik ake kunya ke atas. Aram kau ya ngano kau ngano kami doai petunggal.
3: Aau.
4: Ingua. Penam ini lama kita keliar. Ini buban kami ngau kau ya. Belak atas kami tiga.
3: Aau.
4: Nak ni mangga jawab sih. Bakal penam ini kuk beranju kami baru atau aja.
3: Aau.
4: Jadi penam lama ya atas.
3: Oh, aau. Jadi penam lama besar ini.
4: Aau. Jadi penam lama ya tadi. Ake kunya nusi.
3: Aau.
4: Ya. Kini penam lama me urang keparai. Aau. Ya. Urang aau tikai aja. Nada itu buang kenyalah.
3: Aau. Ya. Aau penam lama sebabnya. Aau.
4: Aau. Sige penam lama. Urang nada berani ke atas. Nada nemu nama kuah kami tiga atau kau.
3: Aau.
4: Udah di sana ke kunya magang menjalai patah ke daun pantap yang magang udah tebas ni ke kami datang temu me pernah minik kami ni
3: au
4: ngai bula ke dia ko sen tenang tenang bodoh lama nemu me he repa tang ngai ni kunya sida sebalik nan dai repa
3: eh au ne
4: au
3: bakal ro bisi orang intu ko deh
4: au bisi orang intu ndak ada kuno si tong pung lesai
3: au
4: udahnya dia udah temu kami tiga mendak penam kan uruan nah muka-muka kami tiga tahu tersat
3: okay.
4: Utainya ke hari baruah ke, hari atas ke baruah aja
3: oh ne
4: utainya udah bisa kelai maga yang semua oh. Tahu nadai daun pantapnya tahu nadai
3: oh
4: tahu dah muan
3: oh.
4: Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai
3: oh.
4: Pedak kami tiga ke baruah. Pedak rumah panjai orang panjai kode di kode sem.
3: Aau ah, pun eh.
4: Aau rumah panjai orang. Pedak kami area atas.
3: Aau ah.
4: Eh, kakek kau. Anak saya tu lah. Rosuai dek. Jalan jauh kita ke baruah. Nuju rumah ni.
3: Aau.
4: Makin lama kami ke baruah. Makin nak pedak atap rumah panjai ni. Ya atap pedak kami dek area atas. Makin lama anda datang. Eh, nak pedak makin lama nemunya. Penamu sama sebaris nginek kuda nyuang kunya tadi kami tadi deh. Nan nemunya kami tiga.
3: Dia ya,
4: mulai ke rumah baru akhir kami yang mesti goreng. Ya urat dia subah madah deh. Penamnya sekitar rumah panjai. Maksud berarti ya tadi orang ke dia udah berumah panjai. Ya, kau ya.
3: Orang ke dan nyuang kia tadi neh.
4: Penam kena rumah panjai ni.
3: Aau ah. Nudah.
4: Tapi pedak taman tu dengar lah aku dah sem.
3: Aau ah.
4: Kenal rumah panjai mana pedak aku.
3: Aau tak pedak rumah panjai. Rumah sudah ya mana?
4: Rumah sudah ya. Udahnya aku dah sem. Aku tu kata takkan usianya. Udahnya.
3: Aau.
4: Tunggal aku yang udah akik punya.
3: Aau.
4: Suai ya. Saya suai dia tahu dah nadai. Tunggal kunya dulu nadai dia ke kunya kebuah suai nadai nadai orang nemu aw.
3: Oh
4: ya kini kau bakal cerita tu si rotare tu tiba lu kuat anjo na yang kunya sendawa ya
3: oh aw mati najal menya kau kita
4: iya mesti dah mada ya entah semangat suai berarti tinggal bawa pendam sem
3: oh namanya dah lama dah nyak ke bekeni
4: kira nak lama dah nyak me
3: oh aw ne
4: nadai ke suai madah mimpi jai semua nadai
3: aw tak mati nyet dua-dua
4: aw tang suai nak setai ke dia ke tunggal ke dunia dulu
3: oh aw tak mati nyet ke nyak mana
4: terkel pebulan nyak ke punya
3: aw ne
4: kita nadai nadai temu sakit
3: aw adanya nuan
4: kira
3: bising itu diri nuan pu udahnya
4: udahnya bisa aku ngintu diri
3: aw
4: jamnya lagi bedau sem
3: aw
4: dia jenak dia kadang mac ngai ku lagi penam lama dia tahu dah muni kurang dah jerok
3: Aman.
4: Nah, mama iwa saya tahu aku saya.
3: Oh, nanti bisa.
4: Kita rumah panjai nya, nanti minggu baru nusi nya. Saya tahu ini kalau umpai tadi ya lu padam.
3: Ya lu padam tadi deh.
4: Ya pengen nusi.
3: Aman. Minggu baru ialah kena nusi na ino.
4: Oh,
3: ya meh temu padam tadi.
4: Baru baru kan. Nah, mana agak lain tu.
3: Ya. Amat ada nyelaik na ne.
4: Okay. Thank you.
3: Okay, terima kasih no. Okay. Ya. Okay, nya cerita peninggal kita ino hari kapit ya ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngok kita iba program ngenggam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyadi iba sida ya lebuh ke nganjuang orang ke pendam nya tadi ya okey macam-macam meh utai ke nyadi iba penghidup kita okey, ya lagi Pak program genggam semangat ke malam tu peningah yang dia lagi nyawut kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat ya kita kita ke kala tapi ngau penusah ke penusah karam jadi ke kaban kita make lari hari ingkili tadi tertemu ke bangkai orang okeynya meh bab penghidup kita itu nang macam-macam ya tak di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan bab babas lalu pihak muka bab sebelah menggeri muka ya nak uliah nyeliah ke diri hari ke betapi ngau tak ke bekenya. Okey, nganti peninggal kita ke bukai, nanti nadai lagi kita berperindahan dulu ya, seraya ke nganti peninggal ke bisik dekat nusi cerita bahawa program kita ke malam tu. Ya, 082-258-633, ngau muka 082-258-634 ya. Okey, jadi tu kangau ke sekali tu. Halo, selamat malam. Ya putus baru ke malam tu dan dengan awak ya. Okey, kita berperindang dulu. Hari Jimmy nyayang ke malam tu. Merindang kita ke Agi ba TC Radio. Engkau nya Agi rindu ninga ke cerita bala peninggal kita ya.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keteriba kami nyapa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, terima kasih ya pendengar ya. Kita lagi bawa program ngenggam semangat kita ke malam tau lagi bawa TC radio. Kita ipan nyau bawa kira setengah jam lagi meh. Andor pukul lain bawa program ngenggam semangat. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 12 tengah malam tau lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala pendengar kita yang lagi basic cerita ke dekat di kongsi ngau pendengar kita ke Bukai seraya kita ke ganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu jadi anak nak ingat ngunci pintu rumah kita ya untuk mayuh maka kes orang ke mencuri orang ke tamak ngau ngiga ngulih ke utai ke bergaul banyak abah rumah kita. Jadi harap ke kita sama belalak ngau likun meh ke malam tau ya. Lebih lagi abah program kita ke malam tau ya. Okey, kusung 82258634 ngau 258633 ya. Kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakang harus telefon kita ke malam tau ke bak sekedar andur madah ke bisi hujan ngujung ke line kita ke berpenanggul jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya macam-macam cerita meh ke udah ditapik kita ya kita ke engka kalak berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan iba sebelah babas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikongsi ke bak program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. Tiga hari bulan 10 terilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betung. Andor kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malam ni lah. Jadi kita muka dekat di Perindang penyanyi-penyanyi lama kita ya. Tiga ikut penyanyi lama ke di Kangau Merindang kita malam ni lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa muka Hendro Kalo. Ngau muka Steven Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat Merindang kita malamnya ialah jadi tahu datai berbala mayuah datai tumu ya ngambil ke kita tadi bisi boleh awak ke lantang andur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah nak ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ialah hari 6 tu ialah ya, pukul 8 malam jadi engkau kita nak boleh datai program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM ngam maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey jadi lagi bedau bisik peninggal kita nanti ngawak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliang menua.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, agi bak program ngenggam semangat kita ke malam tu peningah. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Kiar.
3: Selamat malam ini Cia. Selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
3: Hari ini
4: ni. Mana yang lagi patah di malam tu kan?
3: Lagu-lagu lagu lama kita ini punya ni.
4: Lagu lama.
3: Ya, laban program kita itu. Mayu lagi meh bala ibu ayah kita ke ninga deh.
4: Ini
3: Cia.
4: Kita dengan semangat nanti.
3: Okey.
4: Ada biaya juga. Ada miat juga. Untuk lain lah.
3: Oh, pihak ni?
4: Ketuk ke cerita tu kan?
3: Okey.
4: Maksudnya kata sama malam ni.
3: Okey, sama malam juga. Oh.
4: Ketuk cerita tu. Kita ngumpul berian.
3: Ngumpul berian?
4: Ngumpul berian. Dari rumah kami, berau diin tu, Pak. Berau diin, kalian diin, dan luar kalian diin. Ya, ngumpul berian. Nuhung berian, jalai, kulitin. Ngumpul berian, nak. Penuh huyuk. Mulai jadi buat kumpul kerjaan, saya ngam pedam apa aku. Kami nanya, kalau ke dia tu mimik tu takut ni. Buat kami nanya, aku betul. Saya tu umur 13 tahun nanya.
3: Umur nanya.
4: Nanya cuma ingat tahun umur tak
3: tanya.
4: Dia tu itu dia tu lebih ya.
3: Apa?
4: Untuk ingat dengan apa nak
3: ni?
4: Ingat-ingat tadi kan? Banyak. Mulai itu kalian. Tidak boleh saat. Tinggi dan saatnya. Nak menerahkan nanti tinggi lah. Menunggu tadi ke. Hulian nak ke semua dia tahu. Hulian tu bah. Tinggi ni. Dekat kulitnya. Kalian dekat bawah dia. Kek ni ke yang saat. Ikan sah, nama nama ni kek kekian.
3: Atau
4: tadian aw, atau tadian yang kumpul tu sah ni.
3: Aw,
4: tapi kekan keknya, dehnya.
3: Aw,
4: tak nuhun, nyak mendengamat sangat ni nyak.
3: Aw ah,
4: tak nuhun kaki mengkayang kaki tek dan sahnya ni.
3: Aw ah,
4: mengkayang kaki tek menjadi tak nuhun memang bahawa tidak punya emak.
3: Aw.
4: Tapi itu kek nungguan nanmu. Itu emang, nanda sejam dia. Nanmu sebaik naik, walaupun ada yang kesakai ke nanmu aku. Bawa nusik emang aku tak. Tunggu nusik tu kan. Penuhlah lama, nungguan nanti. Suas batak, bau wasuwe batak, aku batak, ni kaki. Ingat makini, aku nak ingat kesempur, aku nak ingat nungguan dia. Tak ada ni, dia berubah, aku ada kesel bawah dia. Ini juga kita tahu, pasti yang saya bawah dia. Ya, emang bingung, mesti mengat ni, ini mengkang perusahaan dia.
3: Tinggi perusahaannya?
4: Cuma ya, itu. Tak, tapi tidak. Banyak ada bahan bawah perusahaannya, tak tegak bahannya.
3: Nasib, kena lah buah ni.
4: Nasib, kena lah buah, ini mengkang dia saja.
3: Tapi
4: ya anak tengah mas, mengat tengah.
3: Tanya lagi.
4: Sama, itu bawah dia, ingat tengah. Boleh kumuh ngerai men ada mesti kurang kumuh kenyak.
3: Pelalai kurang ke danau
4: orang. Pelalai dia tapi mesti kurang itu air tapi mesti itu kotik-kotik dia mesti
3: amat amat.

0: Awak.
1: Awak ingat ni ke awak apa?
0: Awak.
1: Kita dah sampai tinggi.
0: Hmm.
1: Dah buah tapi koknya.
0: Hmm.
1: Atau apa bawah dia rupuk atau bawah dia?
0: Apa? Awak tingginya ni?
1: Awak tinggi sampai. Awak nak lagi. Ya, dia tu. Dia ni ke, belak dia semua.
0: Ni.
1: Dia apa tak sikau.
0: Hmm. Awak. Au. Aman, aman. Au.
1: Au, nyajai
0: cerita. Okey, nyajai ni cia. Okey, au, tapi bisik cerita lah. Minggu baru lah, mulai baru.
1: Kita wahu lah.
0: Au, au. Okey, selamat. Okey, sama-sama. Selamat malam. Peninggal kita yang muka ini cia ke malam tu. Bisik muka berkulai dengan kita. Okey, jadi lagi nanti peninggal kita ke Pukai muka. Kau hanya bisik lawan mimin kini berselipun dengan kita. Berdau kita nutup program kita. Kau tumu bala ke dekat belalak ke malam tu. Ya, halo, selamat malam. Oh, Ino tadi. Okey, lagi bisa cerita buka ini no.
2: Aku tu naik kini ke udah nusi tu. Jo tanya hati ku kan nusi gak cerita sikit tau.
0: Okey, nanti ngawak.
2: Dah mau nanti ada no orang kita kini.
0: Nah dai, tu kalau nanti orang tu tahu ino. Kalau nanti orang tu.
2: Nanti aku nyebut cerita tau. Nemu orang kami semua penyanyi. Tangku beradio tu ku nyebut ini rumah penyanyi kami. Saya tarik rumah penyanyi me. Nama ku buah ku nak. Last aku pulai rumah penyanyi sem ne. Umur ku 13. Dia tau ku dah 30 lah.
0: Oh, pihak ne. Nuan dia tau nadai di kapit dia?
2: Nadai ku dia tau. Gawak buku cing.
0: Oh, pihak. Lama dah nak pulai ke menua ne, Hino.
2: Lama. Jadi teganya, maku nak pulai cerita aku ke susi ku
0: tau. Okey, awak.
2: Jadi ya kita tahu rumah panjai kemana dah ya mangga panjai. Berapa pintu aja? Enam pintu aja kami. Cuba panjai ya Sam. Laban bisa cerita ada negeri kenusi nama kuah kami ni cara. Agak terbukanya, meh. Jadi Maya umurnya dah silap. Kena silap lagi 13 umur kemarin. Mayanya orang gem dong nanya pi rumah panjai. Baru pada mamanya pi nya. Mula dengar kami ko desem. Ante orang bukai nemu ya. Munyi kerus-kerus pestiaknya nemu deh.
0: Au munyi tai ke kerus ne.
2: Au kerus-kerus.
0: Au.
2: Mula kumai kami maya una ke ruah me. Makin lama makin lain munyi. Dekan mu nama dengar kami ke dengar pada Sam. Nanti kita dengar Antu Ino. Bakalan TV nya. Dia ke tawa lekah-lekahnya. Bukan kenyak mu ni tawa ya Sam.
0: Nak berkenyak.
2: Ini yang aku mau tengok pada Sam. Ia ketawa ya. Ia ni
0: kemana ni.
2: Kenyak mu ni ya.
0: Ukai terbakar pedak kita buat TV nya.
2: Bukai. Nanti antai si kau aku aja ninggal, engkau aku bula saya. Pintu rumah panjai kami ninggal malamnya.
0: Dini ya bunyi, ujung bilik ya.
2: Ya ujung bilik ya, bunyi ya jauh lah bunyi ya. Udah ada orang tua, entah bunyi ya jauh lah bunyi.
0: Semayang ne. Belak ninggal
2: malamnya. Kan? Baru mama kira aku 10 akhirnya kini. Semua kami serumah ninggal malam. Semua kami mambut malam. Semadi udah malam. Nah ngawak kok tu rumah nanti pergi lah. Nanti nalah malam tu. Ya. Kau ngain bola kira aku siapa nyari yang bunyi ya.
0: Nuan pun meninggal ne.
2: Nuan nuan empu kumpu. Jadi rumah kami nyet subak. Hanya lebih 50 lebih pintu.
0: Okay ne.
2: Dia tu tinggal 6 pintu.
0: Pecah ne.
2: Jadi pecah ya. Jadi ke 6 pintu kami nguan temawai. Cerita orang tuai. No antunya tadi. Tanah ini kami. Jadi ya berdau darah. Ya udah belaki subak. Biasa orang munyak subak sem. ini tuai ko ka

0: punya kami parainya ngau ini ko ke dia tau ya. Untuk belakang ini orang punya sem.
1: Oh aman.
0: Jadi ini ko ya ke tanah ini ke dangkat ni, dangkat ke ini kita tahu ke parai beranak ni deh.
1: Oh.
0: Iya kan sikit nak tampu apa ya. Kita apa ya dah pindah kian sudah ya.
1: Oh.
0: Jadi kediri dia beliak dia pulai mi ya.
1: Oh.
0: Dah pulainya ya kena dai. Dia tahu aneh ya ko desem bakal gamai ya.
1: Oh, au muriah ya ne.
0: Amias sekali.
1: Oh, au muriah kamal ya.
0: Muriah gamai ya. Jadi maya liga pulai cerita kami ningai ketawa malam.
1: Au.
0: Antai bala peninggal ke sem kini nemu kini jematan besi ya ke bre projek orang ya ne.
1: Au au au oh ke baru tu ne.
0: Dai ni au nak yang tu baru nal.
1: Au au.
0: Nemu jematan besi ni kak bukan ni ada nak mia ambil ya runtuh kini ya terpatah ya.
1: Au.
0: Dan nyadi ba rumah panjai ya ke baru pindah ya membuat hari kami ya de sem.
1: Au au au.
0: Kata usia bola bakal ke pulas kurang jematan besinya berpusian
1: apa ne
0: denya orang rumahnya begau petuai si konadai ya ilah kena usianya nanti sem kena mau balik tinggal kena mau petuai kenadainya inyak lah apa yang ada ke inoan tu je tadi
1: au ne
0: bakal kia ngamai apa ya ni ya
1: au Maya, udah kita akan ingat teka nyampe antara. Bisa diintu orang tuai rumah tak lebunya?
0: Nggak nyari diintu ya, Sam. Laban orang punya orang tuai madah kami.
1: Oh.
0: Rumah kami nya. Sige jalan yang tu sebayan pulai.
1: Oh. Au.
0: Tapi ya, orang mambut. Jadi nyari kami kena pintunya tinggal. Laban Maya nya. Cerita sudah ini, ko main ada lelaki sudah ya tuh, orang kena pintu, orang ino bisa lelaki demi yang nggak jadi pindah berumah baru.
1: Oh aman.
0: Ya cerita tuh yang ada kami belum temawai.
1: Aw ah, aw, aw mana cerita tadi ini ino.
0: Aw, aku maka cerita dalam TV tidak tentu yang mungkin tahu tawa antri no sebabnya muni ya saya
1: lain lau ura belakuan kan ya
0: ura belakuan ya
1: au bisi aku jadi orang ngobai muni mayau kaki ni ya kok orang deh
0: nak kita kau nemu ni tang nyak tawa muni pestiak nyaman
1: oh ke keruas ini
0: lau au piam enggak orang bisa madah enggak bisa ya ia tidak bisa untuk kurian untuk ino
1: au
0: yang untuk kurian teh nak silap aku tidak ya bisa tujuah ya ketujuannya ino ya aman ke orangnya
1: au cerita orang ne au
0: jadi aku bisa doa yang udah saya
1: minggu baru ya lah ino au
0: au
1: mana cerita
0: jadi ya ya ke terubah ntar
1: ini yang ini yang saya
0: ke kedua
1: au
0: ini yang apa ino
1: au
0: tentunya tadi
1: au
0: tahu ya jam saya mau. Oh,
1: terima kasih tahu tampungannya.
0: Aku sengit sengit aku kan usi cerita ni.
1: Aw ah cerita ni ini dengan kalau menda tadi nyopu tuas tadi nya.
0: Aw sampai ngasua.
1: Aman aman. Aw.
0: Okay okay thank you saya.
1: Okay terima kasih no.
0: Aman.
1: Selamat malam mungkin Wan. Okay hanya tadi ino hari kapien. Ngapil baru ke malam tau bawa program kita. Terima kasih ke cerita ke di kongsi kita lebih lagi bawa program ngam semangat kita ke malam tau. Jadi pelabak ku nakak tau meh ya kita berkulai bawa program ngam semangat ungkup ke minggu tau. Jadi aku Sam sekali lagi ya meri terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak mengangkanya kita ke ningang ke program kita itu kenyari pukul 9 malam tau tadi ya. Jadi nanti kita ke bertemu baru awak ke Bukai Peningan lalu tentu ya malam hari tiga bawa program Genggam Semangat jadi ngau tu selamat belenak selamat malam semua atau hari ini yang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah.

0: Segulai sejak. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu. Piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Matang ay tinu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026.

0: pagi rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimbit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking, nah. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu kan dua.
1: Ha. Aku ungkah ke mua pintunya te ke panu. Oh ke lapau.
2: Mane mentas nanti ke mua pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: jakok kesuah didinga kita. Mm-hmm. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Mm-hmm. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jako aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh bisa. Jadi leka jako ke depan aku rindu inya tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Tau lempung tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, laban ya seminak jakok manis. Jakok nyamai di dinga ngagai ora bukai.
0: Nanti kita ninga lemik ati kita dapat.
1: Betul, betul. Nya ati ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngaga Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya. Ianya mantuk ya. Nolongnya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakoknya mana tadi? Tang ti jakoknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakok. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiat kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakok aja. Dua ite tu. Ti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

0: Pagi
1: Rewind Badok Bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke Badok Bola meh. Ya. Bola mimik-mimik aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ne.
1: Bola mimik-mimik tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.

tahu cantangan, jalai mayak kenapa. Menguji ngerecah hai, mena kereta atau ke motosikal, ke Japan hai di pedang na besar. Dapat ngalam hai na ketemu, peneras na di pedang, kutai angin na di sanggal. Dia megah, tanah tau susur, jematan tau rumpur. Seliah kemeh, ngerecah hai bah, teriba mena atur, penekah anang ditunda. Berjaga, semangkai tersedia sebarang maya.

pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak aki ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main asil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sari segulai sejalai.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kelire ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kelire ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au oh, nanainya mesek.
1: Iya, yeah. Kelire de ka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, kaya ni. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bising itu sih. Salung erok di tu, lepia.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, dakin.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak ngawak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau ku mai lo sih, ku paluang betul lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tu. Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau bau rabukai nak ku nyuang berketuk sano ku ya. Semadi nu kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya ke mana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anda ku nyebut deh. Kede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Suliak tau kalian biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tam dak dikemata. Bencalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengok panzik dak nak prayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: anang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Hari YFM.

0: penganta kami subak yang spray na harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini kure ngok tok tok pakai sanggol suma lemau kami subak darah kami subak ngena baju kure bakal baju serumahnya baik si dek nae bujangnya si dek getuai dek ngkan uang ni kebas na ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedulia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngangkai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, segi lembok kan lagi ya. Kapan nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau, YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

kes culik atau kelem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngelak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sawat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekalaya. Nita kapan siap ke pejalai ku? Pis penglikun pejalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang.
2: Pesan tu.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngan ke kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3. Lekai Yakub ti munyito kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ke apa inai nyak terubah-rubah pesan ti disempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena artinya utai ke betul madah ke buah penghidup ti udah diterima kita lalu udahnya berarti ke Yakubnya lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi itu ayat ketiga ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai ya sampai kapai nai lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak tanda miko anak nyana oleh ngemata kesiko apa inai ya laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak pa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai nya. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia nya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

9. Romless Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manua kuno kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayuah nuna anta ino melayu kau dihapiat iya teladan dia marnya suba kuno punya aku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas iya ga pertas tu kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemesik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai ya kelam.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laban dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Boleh tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

jaga, karena bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak peradan. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ngetar ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaga pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Timang Kremata Awas Bengkahari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.

0: Ngagai bala kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Grace Hefki Chua. Pengangsian ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu nak ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pengangsian. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Hefki Chua, berbulan dengan YFM.

0: Hei, pedih nak pala. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk yang kebo panas, yang ke bumai, yang ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak berterima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Okey, selamat pagi. Semani yang ke YFM. Sekolah sejalan berlanggau kita untuk hari itu, pagi hari 1 bulan 10 2026. Ianya hari keterubah kita bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita ingat ke program Bukai serta Mega Dusun, rintai program ke Sarito, aku dekat dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke Sarito di ulu ke gereja SDA.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Kedi ulu ke kami dari Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulaing waku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau Sampai. Terima kasih apai ti di surga, kami udah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu, dah nyambung penghidup kami, kami dekat ngepun kari itu, belalau kejaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami, nangkap berarti, utai tidak dikengah kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami saat itu, dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi, pelajar pagi itu, pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya, dami kita ribuk Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, megah madah ke sempama tu ngagai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doa iku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hanggen wan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, nak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri ku ya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus, tang pengumpul cukai nya ke lurus di mualah Ta'ala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah nya sida ke ngarap ke pemanah tau ke pengulurus diri. Tau kau tai ti dikerja sidanya ulih nyelamat ke sida. Orang perisinya muji diri lalu ngemesai ke pengulurus diri lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya sida ke baka pengumpul cukainya ke ngelala penyai diri ke ngujuang ke sida nak ngarap ke pengulurus diri mpu. Tang bapangai aja bap pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sida. Lalu ko Jesus ari antara seduai duiku nya pengumpul cukai nya yati lurus bap muala Ta'ala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ke tegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidupkan atau diselamatkan baru oleh pengharap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengharap. Ketebal lagi jalai pengharap di dunia itu, baka pengharap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah dekerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemenar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, penglepas, nyak pemeri tidak tai. Hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemenar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak kebuah mensia na tau ndak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bahwa Allah Ta'ala lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngegai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nulak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita ngai dak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita ngai ngemesai ke penguat pemenah diri laban pemenah kita bakal gari ubut. Kita ingai nganal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari munyingi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu aja sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari itu, lalu nuan neka boleh penghidup dalam ya. Tetap ketinuan, harap tiap-tiap hari, lalu minta ya ngidup ke Nuhan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami ti di serga. Terima kasih ke penghidup ti udah diberi Nuhan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan. Awak ke kami selalu ngiga Nuhan dulu dalam semua utai. Lalu betuai ke Nuhan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji Nuan ketegal pemanah Nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak tidak kerja kami. Nitiah ke penekak Nuan. Ibuan kami dalam pengasih Nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyari pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balago, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nungkala tungkala ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah gadu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jatuh nangi nanam padi pagilok lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyaklai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tok ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jaku siku-siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Wukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kota ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku. Mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ba Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
5: Plasa Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Gerak pagi.
8: YFM.

Stevenson, lagu Rindu Merindang kita bawa YFM. Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM kita ke baru dan ni selamat tinggal ke kami meh ke bisin tinggal ba RTM Klik. Ni kau kita ke bisin tinggal ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedandur di Kalimantan megak oleh tinggal ke YFM. Dan Steven ke Sarito pagi hari 4/1/2026 selamat ngerja pengawak ngagi kita kau dah berengkah ngerja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat bekerja meh kita. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tahu ke pesan berat kita email yfmiban@gmail.com serta menggap bawah WhatsApp 013-862-8422. Dan tu berkongsi ke sekedar info serta menggap headline bak surat kabar ke dicelak sarito.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, Trofi Pemadut Pilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu, kedekat Mike Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang, kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: YFM segala sejalai 1 bulan 10 2026. Okey, ngelansak sekedar info bah surat khabar tu, tu berita ke diambil bah utusan Sarawak benar bisik di update sidak ia berita ke Madu Baru dan berita ke Nari Atim yang dikongsi untuk kita semua. Berita ke celak kemari kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba deriba van tu tadi, ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan Rebukai serta mega berkena ke telefon maya deriba serta mega nak ngena safety belt. Jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di Kuching. Pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kala 82 bengkah perangka pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah diperiksa baob bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalai atau ke roblok tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest, kalai buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai je tadi atau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa ni tadi orang kan makai Dabai rebus saja, ti kita ngelemak tu rebus saja ne. Engkau bisa orang kan makai Dabai aiskrim kini atau ke kan makai Dabai kan makai pikau aja kini. Ni kita nemu ne. Okey, ni abak Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansak Mimit berkawan dengan berita dunia ditulis dalam Jakub Melayu tu, penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah pejalai tau ke tunggak kuing bilun ia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya. Dua ikut pilotnya tadi bakal bak penusah atau ke bak perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Okey, ni berita dunia kari kunci ngagak kita semua. Dan terlagi ngelansar berita bukai kena reati terus ninggal ke YFM segala sejalai. Okey, ingat pesan berat kita, pesan berat boleh dikenalkan ke email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 013-8624-22 tentu ke mega pesan berat kita nya tadi terang kokonya tadi ndun nyengai maya nyengai tau ke maya serta ndur ngeta sulit nya patut di engkah kita dia tau ke patut di tulis kita ba pesan kita ba email tau ke ba WhatsApp nya tadi. Okey, kita tinggal ke finalis ACSJ ke-9 3 bulan 10 tu ba Dewan Tan Sri kalau ni ingat betul dia meh menjadi

Okay, lagu hari Lucy M, lagu ke diberi nama Ngai Tunde Ide. Okay, kita ke Bisi Pesan Berat. Oleh Kenatai ke Pesan Berat kita, Datuk, pukul 7 pagi terlebih dekat Kenatai ke Pesan Berat kita. Okay, bah suara Sarawak, ia ke baru dah dianjur dengan kami bawah FM. Surat kabar bah headline tu berketuk ke tai kari tulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke dekat ke kuasa ngami lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa pis pengerainya tadi yang kaum 1,250 dutur ngami ke kuasa ngami sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke penanggul untuk orang ke bekerja bawa upis pengerai tu yang kaum nurse dutur ngami megak raban perubat ke bukai. Okey, dari saat kini hanya ia ke bisa daripada ke Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya ba perintah Sarawak empu. Lalu pihak mega berkaul ngau kes kedai runcit ia ke bisa dah debom orang ditikau orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisi kawal ngau penusah tu sudah ditemu tau ke sudah dikelala serta megak ba perkara ke sama megak yang madah ke itu tulis dalam Jakob Melayu tu.

buat ke Nurnya kini tau ke engkau bisi perkara bukai tinggal so he carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama ke buah kes kedainya tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Muji mendapat berita bukai Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak, Siti Ari Nur ke Dilawak temui Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak temui dengan Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuk dengan bulan 8 tahun itu. Yang lain kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan lebih lagi buat waterfront kucing itu. Aku selalu terpedak ke sedak ia. Nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa aku. Okey. Bawa belakang surat kabar. FIFA ASEAN Cup kalai Malaysia dipadah kerito misi langgar Singapura. Malaysia patut menang ngelaban Singapura bak main ke penudi rengat grup udah ke Malaysia seri 0-0 lawan Indonesia. Serta bak main ke terubah Malaysia menang 3-0 jadi tunggu jang ke Malaysia patut menang ngelaban Singapura nanti dekat bermain barangkali final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah terlagi nguji mana berita bukai disempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai. Kita berperindah dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak besrak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info atau kemega headline surat kabar. Tok Sarawak Tribune ke sekali tu. Kalau bahas Sarawak Tribune tu, tu bisi ngayan ke gambar besar Jematan Sejingkat. Ada Jematan Sejingkat kedekat dibuka berengkai 5/10/2026. Kalau pengerami berjadi yang megak kena 5/10/2026 berengkai pukul 10 pagi. Jadi Jematan Sejingkat tu dah di kena ilak di pelabak ke dekat ngelancar kaki pejalai trafik dari Semerahan ke Kuching, Kuching ke Semerahan. Okey, jadi tu Siti Ari Alternatif ngagai menua Semerahan meh lama kita sama nemu Semerahannya segi balap berdedat serta mega jam lama meh nanti maya nurun gawak serta maya pulai gawak. Okey, bak berita bukai bak lambar 2 ditulis di Tun Dr. Mahathir at IJN for observation. Kalai Menteri Besar ke sebedar tu atau ke kedulu subak ianya Tun Dr. Mahathir sudah dipasuk ke bak IJN. Laban dia tu tadi angka bisi komplikasi meh bak tungkol hati atau ke bak jantung ya. Bedaun tu lama udah bini ya ke udah nadai. Jadi ia dipasuk ke bak IJN. Kami ke diperhati ke atau ke dipasuk ke bak wad dulu meh. Lalu berita ke bukai. Bak berita lubak ngemain tu. Tu bukan angka stadium tu. Ready for match. Stadium Taha Arifin benung disedia ke dekat ngatur pekit main bol barengan ASEAN ngambega ASEAN. Jadi dekat enti udah tembu ilak ditentu ke tau ke diletak ke AFC nya tadi segi bisik trade lagi diletak ke AFC tu tadi nanti ia dekat ngatur pekit renggan ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenang ke AFC dekat oleh ngatur renggan pekit main bola barengan ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Melaya BC 90 minit dikena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besar ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngagar-ngagar final. Okey, niap meh ya kau boleh dikunci ngagar kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat Maca Pesan Berat. Kena tai ke pesan berat kita ber email ngau WhatsApp.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari setelan oleh anak gawan yang dipesan madah ke gawan anak ujiah. Gawan anak ujiah tau ke laki jati. Udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai kemamblayan di Sungai Moput ngau Sungai Anap Tatau, kemamblayan di Nangga Kloton, Nangga Bekakap, Nangga Langgu ngau Nangga Munus di Intabai, semua kemamblayan di Penebak Layar Betung, kemamblayan di Tudan ngau Lambir di Miri. Lalu niang dekat di Senggai kena 1/10/2026, lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Lalu penerang ke siliat telefon ngagai Stellan Oliak bak nombor 011-9209-635. Lalu isi berita pesan madah ke gawan anak ujih, gawan anak ujih udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai Saritok 1/10/2026. Lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Ba Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Penerang ke siliat telefon ngagai Stellan Oliak 011-9209-635. Lalu nangkan kanya pesan pemati megak, pesan Ari Janet anak lumpuh tau ka indai di dia. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapan belayan tinggalala keranda yang anak biju, keranda yang anak biju tau ka indai John. Jadi pesan madah ke keranda yang anak biju udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai ba flat blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Jadi niang tu di Senggai Saritok 1/10/2026 lalu dekat di Anjung kena 2/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Dijah Tamin, Nangga Alat, Rumah Lesia, kawan belayan di Pasai Siung, Kermai Kenawin, Bayan Balingian, Liu di Balingian Muka, Tamin Serikai Bintulu, ngau semua kawan belayan di bawah. Lalu nandu isi berita tu pesan madah ke kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke Indai John dan Adai kena 29/9 lalu dekat di Senggai Saritok ba flat blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Niang dekat di Anjung kena 2/10/2026. Penerang ke siliat telefon ngagai Apai Lawi 017-839-5628. Pesan ketiga, pesan Ari Lebun Anak Igi. Jadi pesan madah ke Indaya, Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan, bak rumah Teng, Nangga Banyau, rumah Ikau, Teluk Anduh, Ampayang, bak sekarang Mujung, Teluk Gimeng di Bali, kawan belayan di Batu Bansu, Bali, Nangga Spako, Bali, semua kawan belayan di Bali, Entulu, ngau kawan belayan ke Bukai, di Naalah, di Rintai ke Dito. Jadi, niang tu dekat di Segai, bak rumah Lucy, Banyau, ni yang dekat di Sengai bak rumah Lucy anak Saleng Banyau Ilik Balih Kapit. Lalu dekat di Sengai Sarito 1/10/2026 lalu dikubur ke Pagila. Penerang ke siliat telefon ngagai Bawing anak Igi 013-990-8814. Dan tu pesan baru, pesan madah ke Uja anak Dageng. Uja anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026 lalu dekat di Senggai Barumah Lucy Anak Saleng Banyau Ilik Balih Kapit kena 1/10/2026. Jadi ni yang dekat di Kubur ke Pagila 2/10/2026. Pesan ke sekali itu Ari John anak jelian, jadi pesan madah ke pria anak Jamal. Pria anak Jamal udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Batang Air Engkari, skim Batang Air fasa 1 dan 2. Kabang belayan di Batang Lemanek, Undup, Sungai Kerung Kelili, Kampung Sungai Rayu Iban, Semungkui, ngau semua kabar melayan di ngelala ni yang pria anak Jamal. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si liat berkawan ngau nyenggai ni yang tu. Kita boleh telefon ngagai nombor 010-5153-058. Dan tu isi berita pesan madah ke pria anak Jamal. Udah nadai kena 30 hari bulan 9. Lalu ni yang tu nadai madah ke dini no nyenggai ngau kemaya nyenggai, dan nanti dekat nombor penerang ke silia boleh telefon ngagai 010-5153-058. Okey, lalu ke sekali tu pesan getas ulit serta ngupas entah balu Ari Badang anak lamat. Jadi pengawal getas ulit ni yang lorha anak lamat engau ditangkan ke engau pengawak ngupas entebalu kena 3 bulan 10 2026 ianya hari 6 pukul 8.30 malam. Jadi pengawak ngetas ulit dekat dia tu Barumah Syed, kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di bawah Celum, ngau Borak, rumah Unggai di Dijiah, semua kawan belayan di Dijiah, Bintulu, Stapeng, ngau kawan belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Lagi usik pesan ke Bukai, udah terlegi nampung baru macam ya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekretari Eugene anak Labang, jadi pesan madah ke Paya, ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa, udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan, ba rumah Philip Jantil, Sangkung Julau, kapal belayan ba rumah Nangkal, anak Ikia di Sungai Kawan Serikai, kapal belayan di Debak Awi. Semua kapal melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakan, ngau semua kapal melayan kenglalan yang ex-tuan rumah Edmund Labang, anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, kena 1/10/2026, ba rumah Billy Bibi, Sungai Tembawai Tulai, Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung, kena 2/10/2026. Penerang ke silia telefon ngagai Eugene Labang, 013-276-5059. Nanduk pesan baru, nyedi pesan madah ke ekstra rumah Edmund Labang anak Jawa, udah nadai kena 30/9/2026. Jadi ni antuk dekat di Senggai, kena 1/10 ba rumah Billy Bibi, Sungai Temawai Tulai, Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung, kena 2/10/2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami ba YFM, jadi pesan ke sekali itu dari Amelia Lin, anak CD, tau ke Imi. Jadi pesan madah ke CD anak Ali, CD anak Ali, tau ke Apai Imi, udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Kuching, Batang Air, kapal belayan di Sri Aman, Lubuk Antu, kapal melayan di Niah, ngau semua kapal melayan ke Nalih di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, Barumah ya, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu pengawal Nyinggai ni yang tu, ianya kena 2/10/2026. Lalu dekat di Anjung kena 3/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Amelia CD, 014-394-6057. Nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke CD anak Ali, CD anak Ali, tau ke apa ini, udah nadai kena 30/9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, baru mai sedak Yempo, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bekam, Miri. Lalu pengawal Nyinggai ni yang tu kena 2/10, lalu dekat di Anjung 3/10/2026. Okey, ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anda amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari, ni yang tendai anda amal, tau ke Indai Cakil, kena 3/10, pukul 7:30 lemai, baru meh caya anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke ngelala ni yang tu. Lalu kita ni tadi dipinta datang ngagai ndur ke disebut ni tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenyak, pesan semayang 100 hari megah, hari Evelyn anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang Biju anak Kana. Ngau mega ditangkan ke ngau semayang merekat kubur, kena 3/10. Hari 6 pukul 10 pagi, bar rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42, Goodland Garden, Fuchau Road, Sri Aman. Lalu kita ke dituju pesan, ya, ya, lebih lagi kita ke dia di Sri Aman, Lubu Antu, Betuang, Kuching, Sibu, Miri, Ngau, Bintulu. Jadi ni pesan semayang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukanya lagi, kita boleh ngenatai ke pesan barat kita, ba email yfmiban@gmail.com. YFM.com serta megak ba WhatsApp kami ba YFM ditu. Ianya 0138862842. Pesan ke sekali itu pesan dari Jawai Anak Nasi tau ke Indah Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung. Ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung kena 3 hari bulan 10 2026 lalu pengawal ngetas ulit ianya tumo pagi 4 hari bulan 10 ulit dekat diwan 3 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kawan belayan di Kapit saya Mireh Sungai San Jalan Laneng semua kawan belayan di Kemuyang Selangau kawan belayan di Sibu ngau kawan belayan Kebukai ti nalah disebut ditu jadi pengawal ti nyenggai ni yang pengawal di ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung dekat diatur ba rumah Jackson Batu 16 Jalai Uya Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai Indah Lydia 0102935529. Dato lagi nanti bisi pesan ke Bukai nampak baru macam pesannya. Terima kasih lagu hari tua jiling Nor, telanjur sayang.

ke sekali tu hari Roslin Miga anak Dunggau atau ke Liguak yang dipesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan atau ke Payik udah nadai. Lalu Niang tu udah nadai kena 29/9/2026. Jadi Niang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1/10/2026 serta dikubur 2/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabupaten Belayan ke sama pemakai Rabat ianya Kabupaten Belayan di Pasar Atas, Selolap, Berbangai Kibak, Babuling Atas, Serian Ulu, Batu Lintang Layar, Lubau, Sekatap, Nangak Ajaung, Keranji, Rian Batem, Melayu Ilik, Tanuk, Jungkal, Bengeng, Tanseng, Sakak, Nangak Beran, Babuling Tapeng, Babuling Baruh, Luban Ulu, Luban Ilik, Tebru, Pelawo, Bangkit Kematan, ngau semua Kabupaten Belayan ke Bukai. Jadi pengawal atau ke penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 011-614-81255. Lalu ke sekali itu nando isi berita pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan tau ke megak di kangau apa ya udah nadai kena hari 2 ianya 29/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 1/10 baru mai cundi Pasar Baru di Betung. Ni yang dekat di Kubur kena hari 5/2/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kabupaten Belayan ke sama pemakai Rabat serta Kabupaten Belayan ke Bukai yang kawisit disebut kota di. Okey, pesan angkan kenya pesan atas ulit hari Elizabeth anak Matthew Manggi. Jadi pesan atas ulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10 ulit dekat Diwan 2/10. Lalu pengawal dekat diatur bar rumah Yan Nangga Germai Kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur ngah jalan semayang. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabupaten Belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nangga Bonut, Rasan, Miri, Kuching ngau Kabupaten Belayan ke Bukai. Penerang ke Silia telefon ngagai Elizabeth tau ke Inai Dunstan 016-896-2565. Ya, pesan ngetas ulit. 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita Ari YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Engkaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

Pagi dia tu kami nak bur ke berita hari YFM. Rumah tu batang berita. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tu dah dipejalai ke Raban Polis. Rusak kedai sebarneka, polis nguliah ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Lalu tu isi berita. Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai lagi ngatur awam ngau perintah Sarawak nur ngenatai ke nama Raban Polis di agi bedau bisi rumah ngambil di perundil jadi penerima lot tau ke rumah ari skim ting keman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengelantang Raban Polis kelebih lagi ari sukut ari diau ke tanda terima kasih ngagai pengawal sidak tinyaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke maya nerima penemuai ke tanda bersuara Ari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal terdekat nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawak kebaru serta seruran berkunci ke penelebak lebuh dinyadi ketuai dikena negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai rakyat ngau menua. Yang mengga meri terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawak ngau penuh dedikasi serta profesional kelebagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngigak sekedar orang ti dipelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bas sekedar bagi menua di Sarawak berdau lama ke udah. Pengarah pengurusan polis Diraja Malaysia Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kenakak ke dia tu 3 ikut udah ditangkap. Lalu kira 10 ikut agi ditetap ke bisi kawal ngau rabannya. Kes tu dipelabak ke nyadi berpun ari berebut ke dagang yang kaum nyual top up dipelabak ke kena main judi online. Polis menggak netap ke sekedar kedai Sermaneka salah guna lisin dagang ngau nyual top up ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenya. Graduate Borneo bisi tangkup pengawak ke berguna jadi jematan ti nyambung community university ngau menua kelimpah hari ti mantuk negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate jeman diatuk megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merti ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai profesional ngau pengerak community di dekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia jemaah ilah MA63 megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak aja dan mungkur semua di Malaysia. Raban induk di menua tu patut majak ngangkat ke penglandia digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisi yang kaum dengah pengawak dagang ngau market dalam online. Sapi Menteri Pemansang Orang Induk ngau nambih amir Dato' Rosi Yunus madah ke nguasa penglandia digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang induk megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagai nur tip saya agi kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbangunnya tuai Raban Bangsa ngau tuai kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang induk nyentuk ke peringkat Raban Bangsa. KMKK megak
megai tanggung pengawak, nyadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemaya ritu agi bisi orang Indo nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang ti bisi disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyedia kemayuh macam sistem sukung dikena mantu orang Indo, gawak baru serta negap ke pengawak dagang. Nyalai orang Indo diperansang ngerjista diri bak pengkalan data opis Indo Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta dikemansang. Polis belum jalan ke pansia pasal pemati Siko Anamit ke baru ada di Sundar Lawas. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah ke sidak nerima ribut pasal penusah tu hari dutur ke gawak bak Hospital Lawas urung pukul 1.23 minit pagi hari 1 tu tadi. Anamitnya dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Tajak pihak anamitnya nak mujur diselamat serta ditetap ke udah nadai. Postmortem dekat di pejalai ke, hasil pansik tumu ngayan ke anamitnya baru ada serta terus diberi ngagai orang ke niru ke tegal indai kandung anamit tu rakyat menua luar. Polis dia tu benar ngiga indai kandung anamit tu serta udah ngerikut sekadar jaku hari saksi dia kena mantu berjalai ke pansia. Limbang dekat ditapat ke Mansia Mayu laban lebih 20 pekit dekat diatur berserimai dengan pengerami Ari Bukit Mas edisi ke-19 kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Chairman Komiti Pelilih Limbang, Kaunselor Sufian Mohad madah ke kira 30,000 ikut orang disadang datang megak ngagai pengerami tu. Antara pekit ke bisi diatur, ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful ke dipasuk 24 ikut orang yang kaum Ari Brunei semenanjung Malaysia ke limpah Ari Sarawak ngau Sabah. Sama bisi diatur, ianya pekit ngintik antarabangsa di pelabak ke dekat dipasuk 400 ikut orang. Lalu pekit perahuk berias dekat dipasuk peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patiambun. Kadang ujung ke berita tubatan berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah di pejalai karaban polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngigak suspek di menua luar. Pengelandia digital, mantu orang Indo ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Dekat kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah ni harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau bisa ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri semua Sam nyamaya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: nyam masih ti hari pemanah ya Sam kita mai saya tak sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: Okey, 2 pagi Y ke cerita semua salah lelaki nintia hari 4/1/10/2026 Gaby bisik ngau kita cerita ba SSL. Jadi topik kita cerita ianya siapa patut melanja maya kita ianya tadi detail belanja makan banyak Gaby. Ba nompo siapa Gaby?
4: Nyelong kayu tek labak tu
1: atau? Oh, okay, melaki bini tu maya berpangan